0: 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
1: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Selamat pagi yang baru atau yang masih setia bersama Rasi Media ya. Pagi ini ada kiriman video yaitu lalu lintas di Mas Pati Ngawi ya dari Mas Habib. Silakan laporannya Mas Habib.
1: Selamat pagi Mbak Karso. Ini dapat dilaporkan suasana lalu lintas di Jalan Raya Ngawi Mas Pati. Kendaraan padat sekali, terutama roda 2 yang ke arah Ngawi, karena ini banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Ngawi sekarang. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, dan untuk cuaca hari ini cerah sekali, hawanya agak ungkep bakar ya. Selamat bekerja, selamat melaksanakan kegiatan, semoga hari ini berkah selalu. Demikian dapat dilaporkan dari Tambak Romo.
0: Terima kasih Mas Habib ya, laporan dari Tambak Romo ya, dari Mas Habib sudah kita hadirkan. Nyuwun diputar kilo kenangannya John dari Ari Kusmiran ya Mbak Karso. Salamnya untuk semuanya saja. Oke. Mbak, request lagunya Kau Tercipta Hanya Untukku, Rene. Salamnya menyusul. Oke, silahkan monggo. Menyusul apa ora? Wih, monggo, terserah jenengan. Jadi kalau aku guys los pokoknya. Pagi ini sambil kita menunggu yang mau ikutan merapat, kita juga pantau dulu situasi lalu lintas di Kota Magetan yang bisa dilihat di visualnya di X-Space Radio ya. Ini pagi ini sudah kita pantau di simpang 4 ya, di Pasar Sayur Magetan. Terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar dan matahari sudah mulai meninggi dan cuaca sangat terik sekali atau panas ya kayaknya sampai terasi. Dan juga kendaraannya cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Wayahe abang yo mandek, wayahe ijo yo mlaku, ngono ya. Jadi harus pelan-pelan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, supaya jenengan selamat sampai tempat tujuannya. Baik, yang tadi request helikopter kita hadirkan dan nanti dilanjutkan Birunya Cinta.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Ya. Birunya cinta kita berdua. Sampai terasi pagi ini nanti Mbak Karso akan telpon-telponan sama keponakannya Mbak Karso yang ada di Lamongan ya. Jadi untuk yang telpon sabar dulu ya, karena kita menunggu telpon dari keponakannya Mbak Karso yang ada di Lamongan ya. Sebelum kita terima telepon dari keponakannya Mbak Karso pagi ini, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Karso. Semangat. Gih, semangat. Selamat bertugas absen dari Pak Mantep ya. Kalang lagunya ngikut Mbah, yang penting happy-happy. Salamnya buat Bunda Narti, buat pendengar Rasi semuanya saja. Terus ini ada juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbah Karso. Saya Chandra Kirana, flamboyan residen ya, residen Mauspati. Wah keren nih Giam. Saya melaporkan Mbah, Sikon Jalan Barat Mauspati, cuaca cerah, padang jinglang, lalu lintasnya lancar. Bagi yang mau ke kampus Unesa Mauspati, tolong diputarkan. Oh, maksudnya lalu lintasnya lancar bagi yang mau ke kampus Unesa. Oh ya. Terus tolong nanti diputarkan Deno untuk semuanya ya, keluarga flamboyan, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Oke, siap.

0: Bencana Daerah Kabupaten Magetan. Selamat pagi.
1: Kamu apa kabar ya hari ini?
0: I am fine, fine saja.
1: Waduh, luar biasa ya. Energinya tuh selalu bagus. Loh, kok bisa, Pak Mantip?
0: Oh, saya setiap pagi minum ramuan tradisional.
1: Apa tuh?
0: Ya, rahasia.
1: Apa tuh?
0: Itu ada serai dicampur jahe, dicampur gula merah, terus dikasih madu.
1: Waduh, enak tuh, Paman.
0: Wah, enak sekali. Kamu belum coba kan?
1: Belum.
0: Coba.
1: Kalau aku pagi-pagi selalu temenin sama air bening.
0: Air bening. Air towo. Cari ini wong Jawa.
1: Oh iya, iya, benar-benar. Air towo.
0: Air towo, tidak ada rasanya.
1: Iya. Tapi Paman, itu dibalik yang tadi ramuan paginya itu emang bisa bikin mood jadi bagus ya, bener ya?
0: Iya, jadi booster. Apalagi ya, ketemu bener. Keponakanku, boosternya saya.
1: Iya, bener banget. Apalagi kalau ketemu sama Lia gitu ya.
0: Betul. Paman. Gimana?
1: Paman, ngomongin soal air towo ya. Kemarin itu setelah aku cek, ternyata air mineral itu ada expirednya. Ayo, kenapa menurut Paman?
0: Iya, karena kalau menurut Mbah Karso ya, apalagi yang tempatnya itu-itu aja dan juga ada sedikit terbuka, itu bisa ada jentik-jentik nyamuknya kayak gitu. Bener nggak?
1: Oke, no, salah Mas Ian. Karena ternyata di sini tuh ada sedikit banyak pengawet apa gitu namanya. Pokoknya masih dikasih pengawet tambahan, Paman, biar juga makin aman. Tapi berarti kalau kayak gitu, apakah mineral dalam kemasan itu tidak baik? Menurut Paman gimana, Paman?
0: Ya, baik, karena biasanya kalau minuman mineral memang ada expirednya ya. Itu tertulis ya, berapa sampai tahun berapa itu ada. Tapi ada juga, saya itu pernah mencoba juga, Alia. Itu apa? Dari lebaran tahun 2022 sampai sekarang lupa nggak tak buka. Itu ternyata rasanya juga nggak enak sekali.
1: Oh iya?
0: Mm-mm.
1: Waduh, ini jadi catatan khusus ya. Nanti bakal cek detailnya deh, Paman, biar Sobat Pemir Suara pada tahu juga gitu ya.
0: Jadi kalau Paman punya gawe itu, kalau ya, memang dipastikan dulu kalau menyediakan apa minuman mineral kayak gitu ya kan, apalagi yang punya hajat-hajat itu loh, itu harus dilihat dulu kadaluarsanya juga. Engko peh banyu putih ra ning kadaluarsane ngono.
1: Benar. Kadang kalau tipe-tipe yang nakalan ini ditutup, Paman, untuk kadaluarsanya. Airnya pokoknya ditaruh di air tempat air yang besar, waktu enggak ketahuan nih kalau misalnya.
0: Iya, betul sekali nih ya. Tapi alhamdulillahnya saya selalu beli anu air mineralnya ya kemasan. Jadi aman, yang ada segelnya.
1: Waduh, luar biasa nih, Paman.
0: Iya.
1: Paman, ngomong-ngomong soal hari Kamis, ini rasanya minggu ini Paman lambat apa cepet nih ngerasain?
0: Lambat sekali menurutku.
1: Bener, sama. Kenapa tuh, Paman? Kalau versinya Paman sendiri?
0: Mungkin karena banyaknya pekerjaan, mungkin juga terus banyaknya tuntutan.
1: Iya. Iya, jangan di spill, Paman. Nanti Sobat Pemir Suara sama Getan jadi tahu, Paman.
0: Iya, betul.
1: Aja, Paman. Benar. Paman, ada update apa nih di Magetan?
0: Pagi ini ada rilisan dari BPD Kabupaten Magetan, Lia. Ternyata selama September sampai sekarang pun, data dari Kabupaten Magetan untuk kebakaran hutan dan hutan rakyat itu mencapai 42.
1: Waduh. Terus gimana tuh, Paman, detailnya?
0: Ya, detailnya masyarakat diimbau lebih hati-hatilah saat membakar lahan pribadi atau mungkin yang punya lahan hutan kayak gitu, yang pegunungan-pegunungan itu, karena membakar itu kan berdampaknya sangat besar sekali, udaranya tidak baik ya toh. Terus dampaknya kalau kita nggak bisa lari, kobong anenggon. Kemarin juga ada terjadi di mana itu, Lia, membakar dedaunan jati itu nggak bisa keluar terus kebakar meninggal.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Karena faktor usia. Kalau usianya sudah sepuh kan nggak bisa lari kayak. Makanya Mbak Karso kalau membakar pakai jauh, jaraknya jauh sama titik api.
1: LDR lah, An.
0: Loh, itu kan hubunganmu sama hubungannya LDR.
1: Nah, Paman, ini jangan di spill di sini, Paman.

0: Ya benar-benar. Jadi kalau kita membakar membakar apapun itu ya kiranya LDR nggak apa-apa gitu. Dan dipastiin dijaga, jangan sampai ditinggal Roman ya.
1: Oh
0: Takutnya
1: iya.
0: malah membakar lain-lainnya.
1: Lia, ini saya mau minta pendapatmu, Lia.
0: Iya.
1: Ini
0: Apa tuh?
1: di tempatnya Mbak Karso itu lagi rame membuang sampah, Lia. Karena banyak orang yang membuat sampah itu di selokan atau di kali. Nah, ini kemarin tuh ada himbauan bahwasanya harus sampah plastik kalau bisa diolah ya dikasihkan tukang rongsok. Terus kalau yang tidak bisa diolah itu dibakar. Nah, menurut Lia kalau dibakar bagus enggak?
0: No, tentu saja no, ya, no ya.
1: No, no.
0: Iya benar-benar.
1: Terus
0: Soalnya
1: solusinya gimana kalau menurut Lia?
0: solusinya dipilah, dipilah paman ya. Jadi kayak organik mana aja, yang masuk ke B3 mana saja, kemudian masuk yang non organik mana saja. Kalau yang dari kertas-kertas itu bisa dimanfaatkan lagi paman. Misal jadi kertas coretan atau buku lombok kalau orang-orang Lamongan bilang
1: Iya,
0: gitu.
1: betul.
0: Terus kalau misal ternyata udah lusuh banget, ini direndam paman kalau yang kertas ya, karena kalau direndam itu dia kan mudah terurai barengan sama lingkungan.
1: Oh ya.
0: Kalau yang non, kalau yang tipe-tipenya plastik ini juga sekarang udah banyak nih beberapa TPA-TPA, TPS tadi sorry, TPA. Ya tempat pembuangan akhir gitu ya.
1: Iya,
0: Itu
1: bukan TPS loh ya.
0: ya, itu udah dapat beberapa. Lumayan lah, barang-barang plastik rongsokannya nggak terpakai itu bisa mendapatkan cuan. Nah, kapan lagi
1: Oh, bisa dapat
0: bisa
1: uang
0: beli?
1: kembali untuk beli lagi ya. Tapi kalau sampah mantan gimana cara buangnya?
0: Kalau mantan, aku jadi aduh, jangan ya, paman tak mantan itu ya udah jangan diotak-atik kecuali kalau mantannya masih masih oke, okay, masih bisa
1: Oh,
0: makan,
1: oke.
0: ya aduh. Gitu kan.
1: Siap.
0: Paman-paman,
1: Apa?
0: ini aku bawa update dari Lamongan kemarin itu ada anak-anak mainan di telaga, kemudian tenggelam dan menghilang. Tapi semalam ditemukan di jam 9 malam, udah dalam kondisi meninggal dunia.
1: Aku
0: Gitu.
1: kemarin juga baca berita gitu juga. Kemarin itu di Ponorogo juga, Lia, orang yang mencari ikan juga menemukan jasad anak-anak yang tenggelam.
0: Perempuan, perempuan.
1: Cowok.
0: Oke. Wah ini jangan sampai ya, Sobat Pepes Fara, kalau punya anak kecil ataupun usia lansia
1: Pengawasan ya,
0: biasanya.
1: Lia, ya. Pengawasannya harus diperketat ya, Lia, ya. Apalagi usia-usia kayak SD kan biasanya hal yang menarik menjadi apa ya, tantangan untuk mencoba begitu ya kan.
0: Benar-benar. Biasanya ada temennya yang gini,
1: Lia,
0: ayo kamu gak berani berarti itu, kamu gak jago gitu.
1: Lia, kamu
0: Jangan
1: jangan
0: sampai
1: carikan ya,
0: akhirnya.
1: Lia, ya. Aku takut loh.
0: Enggak, aku standby di sini, aku kan setia sama paman.
1: Oh iya, ya udah.
0: Paman-paman, sama kalau ngomongin soal perhatian khusus itu nggak hanya di untuk anak-anak aja. Biasanya orang tua lansia itu juga perlu dicek ya, karena kapan hari itu ada berita beliau ini stroke sakit, kemudian ternyata menghilang dicari, ternyata jatuh dari ketinggian 10 meteran turun.
1: Iya,
0: Jadi
1: itu di Magetan, Lia. Iya, itu di Magetan kemarin itu ada lansia yang gejala
0: iya.
1: stroke jatuh ke jurang.
0: Nah, kayak gini. Jadi untuk yang membutuhkan pengawasan nggak melulu anak kecil, tapi siapa
1: Betul.
0: saja di sekitar kita yang butuh pengawasan gitu,
1: Makanya kamu
0: paman.
1: awasi saya terus ya.
0: Waduh, waduh, berat, berat ya. Gitu. Nanti kalau ngawasi paman ini harus ada totalan di belakang
1: Oke,
0: kepala.
1: baik. Berapa nomornya?
0: Oke.
1: Berapa nomornya?
0: Tetap enggak mau nanti aku spill, tapi sama aja lo paman kok nggak ada info ini notifikasinya gitu.
1: Oke, Lia, semangat terus ya. Semoga ini kabar baiknya bahwasanya pekerja yang gajinya di bawah 3 juta ini akan mendapatkan BSU.
0: Ya, amin,
1: Ya,
0: amin, amin.
1: ya
0: Terima
1: semoga
0: kasih ya kalau mau paman.
1: kamu dapat juga ya. Karena gaji kita kurang dari 3 juta ya.
0: Nah ini suara-suara jadi tahu nih paman ya, semoga semoga
1: Ya.
0: kelamaan. Jalan, jalan paman, karena ini habis ini Lia bakal ada calling-calling juga barengan sama pembahasan kasus bullying di Pati paman.
1: Oh
0: Gitu.
1: gitu.
0: Nih paman-paman, setelah aku cek Pati ini ternyata kasus bullyingnya bukan hanya satu orang nih pelakunya, tapi
1: Aduh.
0: 14 paman, 14, 14 pelaku bullying.
1: 14, 4 gini loh, 1 sama 4, bukan gini.
0: Iya ya, sorry.
1: Empat belas.
0: Kalau paman jadi korbannya gimana tuh menghadapi 14 pelaku bullying?
1: Wah, kalau menurut Mbah Karso wis tidak ada ampun pokoknya.
0: Benar. Dan semoga segera diberikan hukuman ya.
1: Betul.
0: Tapi hukumannya karena ini faktor umur yang belum mencukupi katanya. Ini dibiarkan paman.
1: Menurut aduh. Ini.
0: Udah, sobat suara dan magetan juga udah tahu ya respon paman gimana. Ini lagi-lagi bikin kita jadi geleng kepala gitu. Paman mungkin itu ya.
1: Ya. Oke, thank you Lia. Salam.
0: Ketemu lagi besok di jam yang sama.
1: Betul,
0: salam
1: betul.
0: Buat siapa?
1: Buat si teman-teman di situ maksudnya.
0: Oke, nanti salamnya Lia sampai. Gitu ya, paman.
1: Oke, siap. Yuk, pagi. Dadah. Selamat pagi. Terima kasih untuk Lia. Kita hadirkan dulu ya satu kilau kenangan tembangnya dari Ari Kusmiran dengan judulnya Jo.

0: Bisa aja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Ngomong-ngomong, kalau cari kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
2: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
1: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
2: Serius? Di mana?
1: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
2: Wah, apaan tuh?
1: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blue chromic, photochromic, blue ray.

0: atau sosmed yang bisa dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Rasinya dia, kesehatan dan informasi.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
5: Sahabat Rasi Media, Pemkab Ponorogo bakal menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arahan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Listiarita memastikan arahan Pemprov menjadi salah satu acuan dalam menjalankan program pembangunan di Bumi Reog. Komitmen itu disampaikan Listiarita usai memimpin upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman pendopo Pemkab Ponorogo pada Senin kemarin.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAC dan ERAC Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis opgin, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Rasi Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
8: Saya Petrasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 55 menit ya. Untuk pagi ini nanti Mbah Karso akan membahas mengenai rempah-rempah tradisional yang menyehatkan apa saja. Yang panjenengan tahu apa saja rempah-rempah yang bermanfaat untuk kesehatan. Monggo, dan cara pembuatannya seperti apa nanti kita hadirkan ya. Mungkin sahabat Petrasi tahu, nanti bisa berbagi informasi.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Ini info terkini.
2: Sahabat Rasi Media, penegak disiplin berlalu lintas dan kepatuhan pajak menjadi sorotan harus diperketat sahabat Rasi di Kota Madiun ya. Operasi gabungan yang disiagakan di jalan pada Selasa kemarin berhasil menjaring puluhan pelanggar lalu lintas ya. Sebanyak 95 surat penindak pelanggaran diterbitkan petugas di lokasi. Demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Inspiratif dan informatif ya sahabat Terasi Media. Pagi ini kita membahas mengenai rempah-rempah tradisional yang menyehatkan, tentunya apa saja. Kalau jenengan tahu pasti ada yang tahu dong ya. Pagi ini kita tunggu, halo. Halo.
1: Pagi.
0: Aku sampai luwe gitu. Halo ya.
1: Ya, selamat pagi Mbah Karso.
0: Ya, pagi. Ya.
1: Eh, sak menengae sik.
0: Lah wong kono nyelak-nyelak
1: Mbah. Aku tak, Mbah, sik yang dibahas rempah-rempah toh. Aku ki belum tahu Mbah rempah-rempah itu apa.
0: Astagfirullahaladzim. Innama ma'asobirin.
1: Enggak tahu tuh ya, perlu tanya toh yo yo.
0: Yo rempah-rempah kan yo kayak rempah-rempahnya maksudnya bumbon-bumbon rempah-rempahnya kaya toh jahe, kunyit, cengkeh ngono kuwi.
1: Yo.
0: Kuwi jenenge rempah-rempah kayu manis, kencur, wokejan kok yo ora roh polo, kapulaga. Terus merica kuwi jenenge rempah-rempah.
1: Oh, aku baru tahu termasuk kencur. Oh, alah rempah-rempah itu toh, Mbak.
0: Terus lagu,
1: terima kasih.
0: Lagu ini kayak wis tak puter, kau tercipta bukan untukku dah.
1: Iya, terima kasih lagunya sudah diputer. Mbak Karso baik banget. Aku kalau jam-jam sudah klik rasi loh, Mbak. Ya, tetap disetia dengan rasi.
0: Oh iya.
1: Yang penting WA dulu, lagunya sudah diputer, telepon menyusul gitu loh Mbah.
0: Oke.
1: Aku tak salam-salam dulu Mbah Karso. Salamnya untuk Bunda Ayu, Mas Angga, Bunda Narti, terus Bunda Ari di Madiun, Mas Abid, Mas Santo, Bunda Mayang di Buranggareng, terus Bu Sri Huning dan semuanya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Ari Sunarto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Karso, mungkin jenengan ngendikan rempah-rempah ngono baring kok dilukas lak WA. Rempah-rempah niku nopo?
0: Anu omong dudu ana rempah dienggo slametan kae lho, rempah bunder-bunder ana telo kae kae rempah-rempah ae. Digulingi kae rempah-rempah. Digulingi kae.
2: Sing ora ngerti ya coba kelithuk ya. Misalnya Mama Puspa janggel mbok kon boboki ngono.
0: Kuwi kae sesuk mbah iki jenenge janggel ngono. Janggelan kae.
2: Nek janggelan kuwi lak ya siti ngombe kuwi to, siti gak tes.
0: Nek cara ngomongnya keliru kuwi jangki janggelan, Mbah.
2: Belum mawon, Dek. Oh, belum mawon. Sing ya kok ngaro ngedol iki.
0: Wegah.
2: Kok piye?
0: Kok telepon neh, Ko?
2: Aku bali enggan.
0: Piye? Wes anake ngamuk, wes ngamuk. Ngamuk mboke kon are telponan anake kon ngedoli ngamuk.
2: Mbak. Ora ro rempah-rempah ben dimireng ne wae. Ternyata itu manfaatne, Mbak.
0: Ya oke manfaate kanggo kesehatan. Ngangetne. Anu lha yo
2: kayak serai kayak gula aren
0: siran di bojo iso anget. Nah yo jahe kan menghangatkan tubuh.
2: Iya Mbak Yanti, ini kan sambilan pulsa terus film Mbah kencur. Kencur kuwi to sing tengangi si Pak MC kuwi nek dikunyah karo garam kuwi ternyata nek swara ya iso api. Manfaatnya Mbah rempah-rempah.
0: Oke, siap.
2: Kok tak salam-salam ya Mbah? mau ke susu yurung salam-salam. Salamnya ke Tembah Karso, nganembe ngajai gati, mungkin-mungkin lancar ngantos paripurno. Maka sarapannya apa nih?
0: Anu sarapan ku apa? Orang pengen. Ora pengen mung diomong tak.
2: Nek gelem rene tak wae nggih monggo.
0: Nggih ngati-ngati, Mbak. Minggo-minggo.
3: Mbak, nek ning kono ngantuk kok cepak olos krikit ana karo dimut.
2: Wah, iki nek si telepon anakku kok mbok miyut terus saya ora ngesane
0: iki. Ayo ben to.
2: Salame kagem Bu Ari, makasih senggolannya Bu Ari Ngawi, Bu Ari yang kinadiun. Ini lewat dikebuli rokok ini. Bunda Nawa, Mama Kusik, Imbah Tak Kungku kira pinter jana, es bagus, gemati, sregep, orang ngopo, orang ngopo, orang ngopi.
0: Sing si Cito, LAE si Cito. Anu ngupilan karo ngompolan.
2: Aku jare apa masih enamnya pengen golek jenengan ku ya.
0: Lho. Aku gene ngupil.
2: Iya ni. Iya ku. Wong ngene wis
0: tak ngomongke kanggo. Iya. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun wonten rawuhipun Sunarto. Nggih. Sunarto. Nggih matur sembah nuwun. Sri Huning dimatikan dulu Sri. Lak telepon ki ya ngono kuwi lak bareng-bareng cah ora iso ketompo siji kok siji. Ngene iki marahi WA ku error tenan to. Domeng iki cek ngwayel tuwil punae kon mateni duwe lut ngono ae ra gelem iki Sri Huning nggih janda umum. Ya ki tak benakne WA ku cah sabar. Seruning matikan dulu. Wonge wis kenek, wo. Wong rejen ora sabar ngono lho. Malah dipateni diangkat. Jen. Ongel tenan tuturane. Tuturanmu ongel tenan. Ala yo Mas, yo Mas.
2: Ben, nah putu ki jeneng angel ning sing menak ning sing ora menak. Salah putu mukah.
0: Wen yang di pirang-pirang dino ra telepon aku apa wis minggat nyang daerah Papua Nugini apa nyang di?
2: Jarene aku mbok hapus, aku ya wis ngalah to ora popo dihapus.
0: Oh, berarti seneng dihapus. Oke, baik. Mulai hari ini jangan disalami Slihuning ya, cah.
2: Ya, aku ra disalami ra popo. Ra disalami Mbah Karso ra salami. Moro ning gone bunduk sego.
0: Nggih, ja, ja, moro. Ora yo mbayar.
2: Ora
0: ana karo aku, kae wong apikan kok. Kok rusuh men aku mbayar kowe ora mbayar.
2: Ora, ana karo aku, Mas. Kae lak bestiku.
0: Oh, ya wis none sak senengmu lah, cah.
2: Esok-esok kate kok rempah-rempah kok gak ngerti iki wong Jawa apa Cina kuwi Buhari.
0: Anu, Buhari kan asline wong anu, Inggris.
2: Inggris lah yo. Mesti kudune rempah-rempahnya ya tahu ya bumbon-bumbon jahe, kencur, laos, kunir dan sebagainya itu jenis rempah-rempah merica, polo, tumbar dan sebagainya itu jenis rempah-rempah Bunda Ari kaya sapa? Janggal di tapak nih put-put ya
0: digoreng
2: malah parah ya Allah. Kuyan opo ya jandel digoreng ge.
0: Wah, enak.
2: Wis rasane ge.
0: Iki lak kudu WA ta to.
2: Apa sing WA? Sik, apa sing WA, Mas?
0: Anu cah sekolah lho.
2: Cah sekolah
0: iki. Anu sekolah ya sekolah to kok teko.
2: Sekolah SMA apa SD apa SMP apa?
0: PAUD, kancane Mbah Karso ke PAUD. Wis, wis puas.
2: Ya Allah. Yo lanten kae, kancamu PAUD ke terus piye engko dadine?
0: Atuh anak kecil

0: Cuman pol. Nah, rempah-rempah itu ya. Merica, polo, jahe, terus laos dan sebagainya kuwi dienggo wedangan api, dienggo bumbu api, pokoknya dienggo segalanya. Jahe, karo serai, karo kayu manis, kaya daging minuman segar untuk menghangatkan tubuh. Terus merica, polo kuwi kena dienggo masak segala macam masakan. Tergantung ya, terus apa nih mbah Riani, seakeh mbah ya, tergantung penggunaan, pemakaian, iso nggih tombo, iso nggih jamu, nggih nek kencur nggih anu mbah membaikkan suara yo kaya benda nanti nek
1: do re mi fa sol la si do, wis ora ku apik wis ya.
0: Wes aku tak biji siji.
1: Oh iya.
0: Oke, aku goyang mawon. Aku dia ini dolan mbak makan harus tak telepon ke gak kena pas mbah karso ke siaran. Aku yang Trenggale tak telepon, sebab aku tak video call. Ya saya omong-omongan yowis to, aku ya rasa.
1: Wah kena tak telepon genti gerak gembok angkat nih malam buk patah ini.
0: Aku rak rungu.
1: Alesan. Lu alesan.
0: Mas, lagu ini sepura mas. Aku minta anu perawan. Minta Kalimantan lah. Lagunya okay. Kan sik aku minta
1: Gadis Kalimantan. Yeah, Kalimantan. Oke.
0: Okay. Ya, Kakem Bu Ari, Bunda Nati, Mbak Sam, Mas Angga, ojo ngluteke Mas Angga. Terus Mbak Mayang, Mas Sugi, Bu sapa Bu Ari Adiun, Agen Doyo mawon tanpa terkecuali salam sehat.
1: Okay.
0: Agen Mas Arso tetap semangat.
1: Ya, oke, okay, siap.

0: n'attendant plus à ce...
1: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
7: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean, atau Depo Sariguna 2 Plausan.
0: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Plausan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan di Jalan Raya Plausan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
0: Mantap.
1: Loh.
0: Mantap. Ada promo menarik enggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya. Depo Sariguna 2, pusat pilihan paling komplit dan solusi terbaik untuk rumah Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Gih, sampun. Sampun apa mbah? Ya sampun paripurno wonten ngarsanipun panjenengan sami kalau wau wonten tembangipun menungso kok yora toto lah iya. Enak ditoto ngono pernah kena gombang ngono mbah. Gih, selamat pagi. Yang mau telpon tolong ya, jangan bareng-bareng ditelpon WA, jadi enggak bisa keangkat. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kelihatannya pun goreng-goreng sampun panas kan.
2: Sampun. Alhamdulillah.
3: Nek sampun boten keniso mbah.
2: Eh?
3: Nek sampun boten keniso.
2: Ora, lho pemadam kok niso ke.
3: Wis sampun atur saking kabeh dene swara.
2: Nggih, kula mboten tepang nggih salam bali kemawon.
3: Menawi ngaten ditepangaken rumiyin nggih.
2: Pun boten samawon repot-repot.
3: Bang, iku kok
2: sing diobong pawone sapa?
3: Mayang, Mbah.
2: Oh, Mayang, ya.
3: Nggih, salame wonten Pak Dedara Swara Bapak Ferry, Bunda Rina Asmara, Tiara Gunung Sengendi. Bunda Nati Basrune, Bunda Yani, Bunda Parti, Bunda Paria Mapusta Mama Lutfi. Wonten Bunda Arengawi, Bunda Ari Padang, selamat pagi, selamat pagi. Wonten Mas Angga, Mas Uki, Mas Damarulan. Wonten Bu Tumi, wonten Bu Ida, wonten Pak Agus, Bu Endang, selamat pagi, pagi. Kagem Butun, kagem Pak Yanto.

0: kesel Pak Jono, kayak di gue ya kabar ya mbak. Beragam pun mbak, anak orang sarapan ya mbak. Bukulah membahas tentang pola pen...
1: kok pola pendem gitu ini.
0: Apa gue mbak, empon apa?
1: Rempah, rempah, empon-pon.
0: Nah itu kami, namanya kami loh mbak niku. Empon-pon rempah-rempah niku kami.
1: Iya.
0: Nah empon-pon niku galangannya salam, laos niku empon-pon. Kalau pendem atau apa?
1: Kita ewe pengen.
0: Aku pengen kalau mbak Karso nih kalau mbak.
1: Mohron yang omai.
0: Lek kang ngawin riyen kula jane tebas jamu saking niku. Merican niku pedes-pedes ngoten ngewetep.
1: Oh, iya.
0: Pokoke komplit mbah, enak mbah.
1: Iya, iya, iya.
0: Iki gak jelas 5000.
1: Oke. Wes, lho, tenan to. HP ini makan omong aja suwi-suwi. HP mungkin ngedropan. Ngomong suwine ram, engko sanu urung bar yo. Gih monggo sini WA sabar siji-siji ya siji-siji siji-siji. Halo. Alah kowe to. Alah. Anu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Oke.
2: Dilapu sik Mbak wing, Mbak. Tamune dilebokne, Mbak.
1: Yo tamu apa to?
2: Ini langsung andik beringos sih loh.
1: Andik beringos? Masa mah aku madang ngono apa piye?
2: Sing dibahas rempah-rempah ya mbak. Monggo. Ini ku kotak, ini ku kalih bunder.
1: Oh iya.
2: Mbak, ini kulah telepon melih kan mbak.
1: Iya, kiwe lah tanu, iya. Sugi oleh anu oleh borongan guys makanya langsung kon mate.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Si media inspiratif dan informatif.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare First News.
6: Sahabat Terasi Media, hampir 1 tahun seluruh ibu hamil di Kota Blitar mendapatkan bantuan telur sebanyak 4 kg. Bantuan telur itu diberikan oleh pemerintah Kota Blitar setiap 2 pekan sekali. Bantuan telur itu dikemas dengan program berkah ibu hamil yang digagas oleh Wali Kota Blitar. Tujuannya jelas, yakni memperbanyak gizi anak sejak dalam kandungan sehingga angka stunting bisa tertekan. Demikian Flash News pagi ini.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: anginnya pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sender mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

inspiratif dan informatif. Inilah

0: Kita ikuti live reportase.
1: Sahabat Terasi Media, tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Lawu DS proses perpanjangan kerjasama satu destinasi wisata kafe dipastikan tutup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Terasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sahabat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Lawu DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Lawu DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Jumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
3: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit, jadi tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses, nanti kalau sudah turun tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini, jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirika binas.
2: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
3: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Bukan mau dibuka.
2: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPA Lawu DS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke...
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali sahabat Terasi Media. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Lawu DS proses perpanjangan kerjasama satu destinasi wisata di kafe dipastikan ditutup. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.
4: Power Play Rahasia Media. Inspiratif dan informatif.

0: Jih, sampun Veronikaku ya, mengawali di jam 9 lebihnya 10 menit. Silakan yang mau ikutan merapat lagi untuk bisa telepon di 0351896137. Wah, dengerin gimana penelponnya wukih. Sampai bakar so kewalahan sing di sing diangkat nyampean ya toh. Sugi welcome.
1: Hadir Mbah.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya ya, iya ya. Bar madang iki ya, seger.
1: Bilang loroi tak lapis e.
0: Iya.
1: Ya iki sik jahit sepatu, Mbah, lah kok. Arep munggah wis munggah lah kok enek wong tuku ya alhamdulillah di doli sik to Mbah.
0: Ki arep munggahne kadung sarapan.
1: MVG ini lagi teko Mbah.
0: Lah iya.
1: Sebuntut menune.
0: Sebuntut piye piye buntutmu double nah.
1: Aja banter-banter banget dobel.
0: Yuh, centera mentah ya ya.
1: Iki mau sing dibahas rempah-rempah nggih, Mbak.
0: Heeh, rempah-rempah.
1: Rempah-rempah niku nggih sae Mbak nggih bahan-bahan jamu. Nggih obat-obatan tradisional nggih sae sangat tos kula.
0: Anggo bumbu ya enak.
1: Nggih. Ada informasi nih sekitaran pasar sumu epol Mbah Jan kok digodhok iki.
0: Ah sumu nek wis oleh pelaris kan ya wis alhamdulillah.
1: Nek dipun ya iso tetak-tekluk lho Mbah.
0: Yo lha wong tanah kono ke sangger lungguhke tekluk kok.
1: Wis nang isor rejeng gantunge wis madhep ngetan.
0: Wis ngene tekluk. Ngono kadang ketutuk ana ampiang barang kok.
1: Lurut nang lewat wis ora ngerti Mbah.
0: Domong yo ngono kuwi jenenge ton ke.
1: Nggih. Nggih, salame kagem sedoyo yo kemawon Mbah nggih, sing sampun nyenggol-nyenggol wau.
0: Oke.
1: Okay. Ali anu Mbah kula wau kok dereng nyuwun lagun. Napa Segara Kidul niku lho Mbah anten, Mbah?
0: Segara Kidul, yo gelas ana iki lho, ton telepon wonge.
1: Nggih. Anu mawon Mbah, gerigis Mbah aku suwe ra ngrungokne manis-manis.
0: Oh iya, wonge. Aku kok rasa-rasan sing senene kowe lho duduk aku lho ya. Sing ngejak rasa-rasan ton kowe kok.
1: Telepon.
0: Engko lak ton telepon, oh, sugi anu anu Mbah Karsong rasani to, ngono ku sing ngejak rasa-rasan kowe lho.
1: Ora pirang-pirang dino ki anu Mbah gak enek liwat, biasane golek soto ning ngarepan ning Mbah.
0: Lho wonge saiki pindah kok. Langganane pindah saiki. Ya ya ya.
1: Sane gantos rencange sing pengen minggah.
0: Oke, baik.
1: Nuwun Mbah Karso. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbah Karso.
0: Tir.
2: Jeneng wekel ke akat wau lagi suduli terus ah. Wekel ke
0: disunduli sapa sing nyunduli
2: tapi ya anu jeblok nek mau budhas rene ngono jeblok nek ya Allah wong
0: tanah senengane telponge do uyel-uyelan nek dewa
2: cara enak iki uyel-uyelan apa meneh sing dunda iki Mbah Karso cen ya wis to Mbah tenan aku wani ngantri Mbah
0: ya
2: kan lo,
0: ya,
2: berlianin jenengan, aku gak tanggungan. Pokoknya like Mbak Karsono, so aku wani antri ya. Yes, jeblok ya balik tak unggahinnya, jeblok balik tak unggahinnya. Mbak,
0: yeah.
2: Membahas rempah-rempah ni kualum Mbak. Niku wau lek semono ngerti dijelaske Mbah, bundari sapa iki dijelaske. Lek aku yo jelas ero Mbah.
0: Oh iya.
2: Soale sak bung dino kan iki tak pake. Mbah pula. Ngono lho, selain ge buat bumbu dapur, buat jamu yo bagus Mbah. Ya contohnya kayak jahe selain menghangatkan gitu mbak. Ini tinggi bumbu ya enak. Dia menghilangin bau-bau amis ngulung mbak.
0: Oke.
2: Jahe lo ya mbak. Kayak kayak cengkeh kayu manis. Pala, maksudnya pala bukan kepala orang itu bukan lo mbak. Polo jadi ini. Polo ini polo itu jelas. Ya. Itu mbak fiturnya mbak ya. Jadi iya enak mbak tinggi bumbu mbak. Terutama yang gawe rendang, makan nah, enak. Lek buah mbak buah pala, ya enak mbak. Terus dan tombong ngantuk mbak.
0: Iya. Yeah. Aku sayang ngantuk lagi.
2: Ya ojo tuh mbak. Nggak tak unggah-unggahi kok ngantuk itu piye no liane. Ayo mas bay. Di anu bay dibur bay benerang ngantuk. Ketoknya mau semeruat cekai sampai aku kan ngelapi karo masuki mau bersarapan buka.
0: Terus?
2: Eh. Mau enggak ya kambi putih ki mau ini lo baik itu kau tak ganteng sih.
0: Le aku kan koko.
2: Oh koko. Mm-mm. Oh koko Karso masa Allah. Ngono lah di kamsi ayi mah aku Cina. Bosan lu enggak kambi putih aku koko.
0: Kuih di ben. Saiki saiki. Nuh sesu is ganti ne. Bervariasi ngono lo bentino ke.
2: Ya megel ke baik ya. Mbak, aku kok nyuwun diputerke lagu itu ya mbak, iso ya mbak?
0: Iya.
2: Nah, mbak.
0: Iya iya, aku orang yang gugil asa bambe bambe. Cen, aku wong ke yang gumun aku ki.
2: Happy jomblo mbak. Happy jomblo. Salame nunut masuki karo bunda mayang mau wis kewabeh. Dari A sampai Z pokoknya saja terlalu mbak. Lagunya tak tunggu ya mbak ya. Ya, masa Allah. Gian Mbak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dir dur. Aku aja ngrasani, Mbak. Ki, Puspa, teleponmu dimatikan wong sitoke rong medun aja mbok duduk kok mburi. Nek diduduk kok mburi rong medun ora kena diangkat kok kene. Wis. Ki Nar, kowe ki wis telepon engko neh to Nar. Heeh, engko neh.
2: Telepon kok celuki yen.
0: Sing nyeluki sapa? Aku dene kira nyeluki.
2: Ora munggah, jane iki karepmu piye to?
0: Lah kowe lengkap sedina wis kaya ngombe obat sedina ping 3 wis kan.
2: Ya berarti isuk awan sore lah, cuma kan lagi pindho ping 3 iki to.
0: Heeh, wis kene perlu apa?
2: Dalem engkang sowan ya iki.
0: Ora pengin. Aku dene iki ramut petoprakan. Oh koko dijak topraan. Ya perang-perangan.
2: Aku ra itu.
0: Belajar kok ning angga ki teko angga enggak perang-perangane piye ngono.
2: Oh iya, juara itu kamu. Ya mau kapan telepon urun tutup nek wong tuku, kapan telepon urun nek tutup urun nek wong tuku.
3: Kakek Mas Kakek sepuh bapak.
2: Kapan angga morok mesti mbok miyut ngono kuwi ra bisa.
0: Wis, dah metno. Wis, ra tak tutuk ning iki. Wis bar, bar.
2: Eh, bocorane si tuku lek kute bener tak tutuk ning kok ketoke kono ra semangat.
0: Wis, wis bar, bar. Dalange wis kukut.
2: Gusti Allah ngampura.
0: Wis medun. Meduno, meduno nah, meduno.
2: Ora modal kok ora-ora.
0: Meduno. Meduno. Aku ki wis ra kuat ngampen guyu kok. Ono ki wis ra gelem medun-medun. Heeh. Kingku aku engko sawanen engko ora urung. Aja ngrasani aku ya, Mbah. Aku lewat tapi mlipir-mlipir bendina lewati aku, Mbah. Wo ala ya. Heeh. Kowe kok melu ngompol awas pokok.
2: Ora lho, Mbah. Nyapet to, Mbah, anu Bu Narti itu lho. Kok tukaran.
0: Lha mosok bar telepon-telepon neh, bar telepon-telepon neh.
2: Lho rindu lho, Mbah. Piye to?
0: Wong koko adijak anu anu tok petopraan.
4: Mbah, lali. Halo koko, assalamualaikum.
0: Hiya, cinta, mau beli apa ini, cinta?
4: Hiya, koko mau beli wedang.
0: Wow, di sini. Oh ya, di sini tidak ada anu pampers.
4: Mbah. Nyapa to nek masa enggak munggah kok di mute ngono iki lho Mbah.
0: Aku seneng lho wis senengi tak mute nek ngomong ah tak mute iki lho. Ah. Ngomong ra.
4: Ora. Mbah. Mbah.
0: Enggak darane aku ngalih to padha iki ning kene jian menu.
4: Ora, nek mau iki ngantuk pantesan kok mbok setel lagu terus to Mbah. Oh.
0: Ngantuk. Mbah Mumul kio, uang kena kini.
4: Soalnya lo mau buari naik, mau kan bayi ngantuk, lo no males males.
0: Lebuari cerita dua, wah.
4: Padahal uangnya kak tomo ya mbak yo, kok iso yo.
0: Uangnya ora dawa ning ceritane sing dawa.
4: Wong iki gak dawa tapi ceritane kok dawa to, Mbak.
0: Makane aku terus tekluk ngono kaya dicrit kaya didongengi ngono kae lho.
4: Iya, kok ora kaya aku ya, Mbak ya. Wonge dawa tapi kan ceritane gak dawa, Mbak.
0: Ning kowe ngompolane kok.
4: Ora. Ora, Mbak, saiki aku wis sedia payung sebelum hujan.
0: Heeh. Wingi wis dilemekan gombal akeh wi. Yo yo. Ini tenan to, wis kuwi mesti nyang buri nang jeding wingo, ayo melayu wingo. Ya wis, nek grigis ya timbangane ngrasane puspa.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Rasi Media, Rasia dan Informasi.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Rasi Media inspiratif dan informatif.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean atau Depo Sariguna 2 Plausan.
6: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Plausan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan,

0: jaringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
0: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
1: Mantap.
0: Loh.
1: Mantap. Ada promo menarik enggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol,
0: nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya. Depo Sariguna 2, pusat pilihan paling komplit dan solusi terbaik untuk rumah Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Je, sudah jomblo happy ya. Aduh yo, aduh yo. Aku jeneng wis ngantuk-ngantuk berat ngono. Le jebule ning tontonan bocah-bocah. Oke, jangan kemana-mana ya sampai terasi. Ya memang kalau bicara soal rempah-rempah Puspa wong ejik ngepel. Karena tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ngompol. Ya, pagi ini kita membicarakan tentang rempah-rempah ya. Memang banyak sekali rempah-rempah tradisional zaman dulu, zaman penjajahan dulu dari Belanda itu mencari rempah-rempah di Indonesia. Karena Indonesia ini kaya akan rempah-rempahnya ya. Karena memiliki senyawa yang alami yang bermanfaat untuk yang namanya menjaga kesehatan tubuh dan mengobati berbagai macam keluhan kesehatan ya. Jadi untuk sahabat terasi ya, manfaatkan yang namanya rempah-rempah yang ada di sekitar panjenengan begitu nggih.

0: lunga lunga lunga lunga kana kana
1: Versius. Sahabat Terasi, media kebakaran lahan semak belukar memicu kecemasan mendalam bagi warga Dusun Ngawen, Desa Semanten, Kecamatan Pacitan pada Senin malam. Kobaran api yang terus membesar dan merembet makin dekat ke area permukiman membuat si jago merah dan juga warga semakin was-was begitu. Laporan insiden itu diterima oleh pos pemadam kebakaran Satpol PP setempat sekitar pukul 10 malam, lebihnya 25 menit.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai sengang sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko sumber ayam Gorang Gare.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Sahabat Rasi Media, tepat pukul 9 lebih 49 menit ya. Tuntas sudah Mbak Karso menemani panjenengan. Jaga kesehatan masing-masing, ge. Rajin olahraga. Pokoknya kita manfaatkan rempah-rempah yang ada di sekitar kita untuk pengobatan tradisional. Mbak Karso pamit, ketemu besok di Jumat Berkah.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Profesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Polri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para DPO melarikan diri. Sampai saat ini kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dibekuk, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Sejumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
4: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit, jadi tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dari legal masih diproses, nanti kalau sudah turun tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini, jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdiri kabinas.
3: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
4: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tadi tidak pernah buka itu, itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Bukan mau dibuka.
3: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPL UDS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara CP melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
6: Debit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
7: Ini tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan rapid di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
5: Dan pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Petarongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Petarongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Rasi 90,6 FM, Rasi Media. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Rara hari ini saat Rasi di Cakrawala siang, jam 10 sampai jam 12 saja, sambil menikmati hari Kamis. Katanya manis banget hari ini ya, seperti kamu loh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Selamat siang. Sudah ngopi apa belum pagi ini? kok pagi sih? Dibilang siang, ya. Silakan Anda hari ini bisa bergabung di Cakrawala siang ya. Sampai nanti di jam 12 saja. Silakan untuk bisa di 0351 896 137 atau SMS juga WhatsApp 0811 302906. Untuk yang lagi di luar kota, seperti biasanya aplikasi Express Radio sudah hadir untuk bisa menemani Anda semuanya ya. Dan pagi kali ini, sebelum Rara kasih informasi-informasi yang lain, ini informasi jadwal mobile unit donor darah bulan Oktober tahun 2026. Di tanggal 17 Oktober 2026 Salaterasi. Ini nanti untuk jadwal donor darahnya ada di NU Takaran jam 8. Sementara tanggal 23 Oktober 2026 di Kelurahan Tambran jam 8 ya. Terus di apa ini? Tanggal 28 Oktober 2026 di Balai Desa Semen Kecamatan Nguntorona di jam 8 ya. 28 Oktober Masihan, tanggal bulan 28 Oktober 2026 di MTA Cabang Mauspati Desa Sugihwaras jam 14. Sementara tanggal 19 Oktober 2026 di MTA Cabang Magetan jam 14. Sementara tanggal 30 Oktober 2026 di MTA Cabang Milang Hasri jam 14 sore. Anda yang mau berdonor darah silakan. Ini adalah kalau bisa dikatakan yang namanya donor darah ini adalah sedekah yang paling ikhlas banget. Sedekah yang paling benar-benar ikhlas banget saat terasi. Ya, jangan lupa jadwal-jadwalnya sudah dihadirkan Sarara. Oh ya, ini nanti juga ada informasi, katanya sudah ada bantuan pangan non tunai sekitar 600 ribuan sahabat terasi untuk warga yang membutuhkan. Nanti untuk informasinya Rara hadirkan untuk Anda. Jadi sabar dulu. Yang pengen berpartisipasi masih Rara tunggu. Ya, pokoknya sampai nanti di jam 12. Oke, Rara tunggu kebersamaan Anda. Jangan malu-malu lah. Masa gak nemenin aku sih? Yang ditemenin jam bakar so aja. Temenin aku butuh kasih sayang di sini.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: angile pol banget.
1: Napa le Bu Katmo kok sendre mimil ae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang.

Media, inspiratif dan informatif. KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

0: Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

Selamat siang, Bunda Rilis yang di seputaran Tinap sana ya. Mbak Rara, udah habis kopinya Mbak. Padahal jatah sehari loh. Satu gelas jatah sehari. Leh ngombe, mak seruput, mak seruput. Tinggal rono didik, mak seruput. Tinggal rono didik, mak seruput. Eh ngomong-ngomong, ini ku baru. Tara. Jadi minumnya sedikit-sedikit ya bun ya. Paling ada obat tidurnya. Obat minum obat vertigo. Loh. Kalau informasi cuaca sekitar 33 derajat Celcius di tempatnya Bunda Lilisnya di seputaran Tinap ya. Panas ya. Ngopi. Mau Mas Agus lagi panen kopi toh? Walah. Rara gak roh. Nanti tak tanyain ya. Tenanan murah lagi Mas Agus iki. Ya. Akang jamu yang di seputaran Winong sana Mbak Riara selamat siang. Tembangnya nanti Dinda. Tak gulek itu jebule ono. Ya wis lah, sabar. Aku tak cari, tak kasih ya. Aku selama ada mesti tak kasih. Nek gak ada, aku yo gak ngasih. Tadi ngomongin masalah ngopi. Ngopi itu waktu terbaik minum kopi adalah jam 9 sampai jam setengah 10 sampai setengah 12 atau sekitar jam 1 sampai jam 2 siang setelah bangun tidur. Ketika kadar hormon kortisol atau hormon stres dan kewaspadaan alami tubuh mengalami penurunan. Jadi waktu ideal lainnya ini sebelum olahraga, minum kopi 30 hingga 60 menit sebelum latihan dapat meningkatkan energi, fokus, dan performa fisik. Kalau untuk siangnya setengah 2 sampai jam 15. Ini membantu mengatasi penurunan energi di tengah hari. Tapi ada yang enggak baik juga yang tentunya harus dihindari saat terasi. Kenapa harus dihindari? Ya. Karena langsung setelah bangun tidur itu harus dihindari banget. Pada jam pertama setelah bangun, tubuh sedang memuncak memproduksi kortisol. Minum kopi di saat ini, apa kopi di saat ini dapat membuat kafein kurang efektif, memicu rasa cemas atau jantung berdebar. Sore hingga malam hari setelah jam 16 juga harus dihindari ya. Jadi efek kafein dapat bertahan di dalam tubuh itu sekitar 6-8 jam dan mengganggu produksi hormon melatonin yang penting untuk kualitas tidur. Dan saat perut kosong, bagi yang memiliki masalah asam lambung seperti mah dan GERD, sebaiknya sarapan ringan dahulu sebelum minum kopi ya. Jadi kalau ditanya minum kopi, apakah Anda sekarang ini sudah minum kopi? Kalau belum, masih ada waktu yang baik-baiknya nih antara jam-jam ini. Jadi sahabat rahasia harus bisa memilah ya. Jadi yang baik untuk minum kopi itu jam berapa? Apa mungkin batuk? Atau mungkin Anda baru bangun tidur sudah minum kopi ya. Kalau Rara habis bangun tidur minum kopi kayaknya blese malahan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media,
0: inspiratif dan informatif.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
0: Dari Wings Food.
8: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: First News.

0: Sahabat Resi, para PNS harap siap-siap mekanisme pembayaran gaji akan mengalami perubahan. Pemerintah memastikan gaji PNS akan dibayar lewat koperasi merah putih per tahun ini. Menteri Koperasi telah mengajukan rencana ini kepada Kementerian Keuangan dan anggarannya telah disetujui. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Selamat siang, Mas. Mas Bayu. Untuk yang kamu minta itu enggak ada, ya. Nyalain yang lain. Ojo sing NDX to. Mbok yo liyane.
1: Liyane.
0: Iya to. Liyane. Kekasih gelapku. Kok yo ya ini gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Kekasih gelapku. Insyaallah nanti dikasih ya. Tapi nanti moga-moga bisa. Ya. Yang pengen gabung untuk siang ini boleh 0351896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811302906. Yang lagi di luar kota, yang di luar kota boleh manfaatkan aplikasi Express Radio. Hai. Tadi kan aku mau ngebahas nih tentang masalah bantuan. Ini kayaknya udah pada dapat bantuan. Aku enggak dapat. Masyarakat. Ya wis lah, telepon dulu aja. Telepon dulu aja. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ih, kok suaranya Didik. Halo, nggih.
2: Halo. Masa lirih, Mbak.
0: Pun boten.
2: Sepi men.
0: Kersane.
2: Sepi men kok ora nunggah mudi. Ya ini iki padha ngantuk apa ning ndi?
0: Kersane kula malah nganu.
2: Malah ngantuk, malah cerita dhewe ya.
0: Iya ta. Ya. Aku malah
2: cerita dhewe tak rumah. Ora apa-apa, santai. Slow, Mbak. Mbak
0: Lara. Iya, Kak.
2: Iya dong. Pun pripun-pripun napa wartose saking rasi napa?
0: Pawartose saking rasi niki sederek-sederek enten pundi kemawon kan ngopi.
2: Aku wis ngopi lho, Mbak. Tapi sok mangga. Lah aku ki ngantuk lho, Mbak. Bakarso siaran dipanggil wis ngantuk eta.
0: Lah teng napa?
2: Tak mbok kok ngantuk e, yo ora apa jane yo. Ngantuk mripate iku gemerku sengkal biting yo.
0: Iki malah watuke kok gedhe aku.
2: Aja watuk kok. Nanti kencur no, kencur.
0: Iki gara-gara niki tiang mantu malah nyalahne wong mantu ya.
2: Lah makan apa ayo?
0: Es to es.
2: Makan. Oh, es ke tenan kan ya, Mbak. Aku nek jenenge es gak pengen blas aku wis. Oh enak kaya apa nek jenenge es. Upamane enek anu dawet aku dawet ne. Duh buat di mira seger terus ben aku.
0: Wih, tapi malah enak lo jenenge es niku.
2: Iya, es pokoknya aku nek es gak Mbak wis ora pengen. Daripada aku mendingan menghindar. Kan kalau mah itu lah anu to, apa pedes, ketut, es lah. Aku makannya, aku bisa menghindar, Mbak. Nek panganan ngono-ngono ki iso menghindar.
0: Sik to sayang, anu. Bunda Sri Uning
2: sik to. Sapa to, tak medhen aku sapa, Mbak? Sapa, Mbak?
0: Duka mboten ketok.
2: Ben tak membarne, nek ana wong cerita kok isih arep cerita karo Mbak Rara kok e yo, yo sik sabar, Mas Udi apa sapa-sapa Dik Yanto to. Pokoke ngaten Mbak Rara, pokoke nek ngene wong mantu niku nggih ansar. Muncul tapi ke yo aja akeh-akeh ngopi enak ayahe panas ngene iki tenan yo enak yo ngombe nyepat iki seger. Tapi nek wis es manis lha kuwi nek dituruti malah sansaya ngelak pengene seger terus pengene es terus. Ya makanya aku ke daripada aku kok nek ngombe anu air es engko daripada aku ke mesti nek legi terus. Pengen terus makanya aku nek SK wis ora pengen aja ngantek aku ngono. Maksud sak ide gak Mbak aku.
0: Ya nek duit pengen ya nek duit.
2: Tunggale akeh nek apa aku tok. Mbak tuwek kaya sing mripate remeng-remeng nek roh kertas abange mesti morok.
0: Wong buta urip nek kon ngitung duit cepet.
2: Ayo, senenge duit iki lho. Wong-wong e kok pinter men Mbak tuwek. Duit prosah cilik iki lho Mbak saiki ke nek diwehi duit ya putuku nek diwehi duit sing cilik. Ono kuwi nek diwehi 10.000 ora gelem jalukane sing biru. Ya Allah, iki kan naik sopo. Iki kan iki kok kok ditokno apa oleh ora? Iki kan mau saiki yang sing sing biru nih. Eh betah ke aku no. Kok ya ajar-ajar sopo? Pokoke ora muni abang.
0: Ya wis, sip.
2: Napa anu? Bansos, bansos sing metu nek
0: gitu. Bagi yang mendapatkan. Kalau enggak
2: yang mudah-mudahan yang mendapatkan ya tetap nyampe yang bersangkutan,
0: nyampe
2: minggu, terutama membantu masyarakat yang kurang mampu itu.
0: Iya.
2: Nah, mampu ya rasa pengen, kadang-kadang sesungguhnya keluarganya jadi pamong, apa jadi apa di disini, jadi sebetulnya juga nggak boleh. Ya diprioritaskan terutama yang tidak mampu, sing tidak punya penghasilan, terutama mbak. Mbah-mbah kae, mbah rondo bu, rondo-rondo kae. Nah, aku gak pengen, Mbak.
0: Kenapa?
2: gak pengen. Ya sudah cukup, pokoknya ben gedeane nah, aku ngono. Nah, iya, ya ndak apa-apa. Kan kalau sudah ya diarani mampu ya mampu, diarani kurang ya kurang jenenge menungso, jenenge wong ya.
0: Iya.
2: Apa-apa serba kurang jenenge serakah. Makanya ya sedikit banyak disyukuri wayahe enak, wayahe butuhan ada ngene lho Mbak Rara.
0: Nggih, leres. Saestu.
2: Nggih, pokoke wayahe mangko wayahe popo mesti enak. Wis jelas ngono kuwi. Pokoke bersyukur ki mesti rezeki itu mesti datang. Tenang percaya. Yang penting kita yakin percaya sama Allah.
0: Percaya aku.
2: Ah, ojo ngantuk tembangnya sik ora
0: aku minta.
2: Ana apa apa kan sirna.
0: Cinta tak akan sirna, sik ya wis ya.
2: Iya. Ya, buat semuanya aja tanpa terkecuali salam sehat. Selalu sehat Mbak Rara, minum air hangat. Kencur.
0: Nggih.
2: Ngapun apa ngatur Mbah Nu nek jalipun. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cinta tak akan sirna. Tak golekane. Yuh. Lai. Yuh. Sinten nggih?
1: Iya. Kula enggak iya.
0: Pantes
1: gak. Iya. Tobat tenan aku.
0: Soto babat.
1: Nek esuk tekan yame nek kok yo gak iso arepe mae. Bayu. Iya.
0: Aja cecak.
1: Iki kan turu enggak iya?
0: Turu.
1: Kalau pilih tak kowe nak Bayu kalau molat. Kali dekep. Dekep apa ini kok Mbak Ayu kok dari dekep apa-apa.
0: Ya wes, salamualaikum Sinten. Salam. Eh Bapak. Ambo. Wis jan ora ucok leh mbrikingi wong-wong karo nek telepon mati to. Oh, mbil. Halo. Bu Ari wonten ngawi.
3: Halo.
0: Pripun?
3: Aku gak nendang lho, Mbak.
0: Mboten.
3: Mati dhewe lho.
0: Anu niku benten jalur, jenengan jalur tol niki dereng jalur tol.
3: Iku biasa, Mbak.
0: Nggih kok. Bringingi kok malah jebule. Lho, ngono kuwi lho.
3: Lah ki piye iki terusan?
0: Eh jenengan terus nek kemawon. Lah napa?
3: Waduh ku Pak Jono Asmoro sih an.
0: Oke, Dono.
3: Salah emang.
0: Dono kurang dana.
3: Mbak, iki lagunya campur sari.
0: Genep niki, dangdut asal, campur sari asal.
3: Oh, kabeh ento.
0: Ento niki, sing ento, mboten ento niku duit kali.
3: Iyalah, aku kangen Mbak Rara lho, suwi.
0: Nah, aku lagi kangen kok, jane ke. Pengen tak telpon sitok-sitok, tapi aku randai pulsa.
3: Cinta terbaik, Mbak.
0: Cinta terbaik. Nge.
3: Salamnya untuk semuanya. Monggo Pak Sinten mau.
0: Dono. Dono
3: Asmoro, salam, dan naik. Assalamualaikum.
0: Loh, ngono tak? Nge, mpun. Ya, wes, engkau bopo. Sabar, sih. Masuki, saya sabar, Dalet. Kok bariki teleponnya ya. Ini tak kasih dulu informasi. Ada kekasih gelapku dulu. Nanti terus dikasih lintas Pramesnet sebentar. Nanti kita teleponan lagi ya informasinya. Soalnya nanti kalau enggak tak kasih ini bahaya. Oke? Kekasih gelapku rumien.

0: pemirsa, inilah dia Ibu Wati. Tepuk tangan boleh. Luar biasa. Memenangkan hadiah utama kita hari ini, silakan Ibu Wati menceritakan hal paling ceroboh
1: yang pernah Ibu Wati lakukan.
2: Jadi begini ya,
3: saya tuh pernah dapat telepon ngakunya dari BPJZ. Katanya akun BPJZ saya tuh dinonaktifkan karena dipakai buat ngambil obat-obatan terlarang.
4: Ya kan ketakutan dong.
3: Habis itu saya dikasih link untuk download aplikasi.
4: Ya, saya
3: ikutin, terus saya transaksi lewat aplikasi banknya saya.
4: Habis itu uang saya
3: habis ditransfer kemana-mana.
4: Dan ternyata
3: aplikasi
4: itu aplikasi buat
5: kontrol HP saya dari jarak jauh. Sekarang saya gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa lagi. Gak punya apa-apa.
6: Jangan mengikuti instruksi dari pihak yang tidak dikenal. Jangan panik, selalu cari tahu kebenaran informasi. Selalu aktifkan fitur keamanan perangkat elektronik. Jaga datamu, lindungi danamu.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kediri.
8: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan.
1: Bagus.
2: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun, di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Polri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
3: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para DPO melarikan diri. Sampai saat ini kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
2: Setelah pelaku berhasil dipeku, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Sejumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
5: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit, ini tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses. Nanti kalau sudah turun, tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini. Jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirika dinas.
4: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
5: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Oh, bukan mau dibuka.
4: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPLA UDS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
6: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rebit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
7: Ini tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
1: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria petarungan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Petarungan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohati Lamongan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Basis Media
1: dan Informasi.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Alhamdulillah sudah hadir kembali Rara untuk siang kali ini ya. April. April, selamat siang. Selamat hari Kamis ya. Selamat hari Kamis juga untuk kamu. Bunda Sofi di Magetan Timur. Salam sayang buat Rara, tembangnya nanti Kerinduan Miriam Belina ya. Insyaallah. Mas Uki, selamat siang. Halo. Ini Bopo yang tadi bukan?
1: Leres Mbak Yu, kula di dulungo Paulo Mbak Yu.
0: Oh gitu.
1: Jenengan napa cinta di dulungo de Mbak Yu?
0: Kula mboten nggih.
1: Oh mboten nggih. Mboten. Senes lari ngawi nggih. Nggih. Niku aku turune mboten dilungokne kula kok.
0: Oh gitu.
1: Mbak Yu.
0: Dalem.
1: Kula menika wetanjing monitor kemawon Mbak Yu.
0: Pripun?
1: Wetanjing monitor rasi menika Mbak Yu. Neng anjing mboten saged kawon kalih Bu Ari ngawonten Madiun menika lho.
0: Walah nggih mboten napa-napa.
1: Aduh. Nggih, ineng kula malah remen monitor mawon Mbak Yu. Busane ora ilang utuh. Nggih to Mbak Yu?
0: Nggih.
1: Kula menika panas-panas mangke jenengan mangke nyuwun tulung Mbak Yu.
0: Napa niku?
1: Kula mangke menawi saged dipun paringi Madiun Ngawi Mbak Yu nggih.
0: Madiun Ngawi.
1: Nggih.
0: Pulpen
1: ya. Saged pinten-pinten Mbak Yu.
0: Muga-muga nanti bisa waktunya
1: ya. Oh nggih. Jenengan nggih muga-muga lancar sehat. Oh tak watuk to Mbak Yu jenengan nggih.
0: Nggih kok.
1: Wong jenengan nggih kula tunggak-tunggakne waras terus lho.
0: Nggih.
1: Estu kok. Salamipun boten kesepan menika Mbak Yu nggih. Kalian Bu Endang.
0: Bu Endang sinten?
1: Bu Endang niku kula kepireng niku tes isih dereke Dimas Agus niku lho. Napa tangi mboten lho kula kepireng niku.
0: Oh ngeten. Dapat salam dari Bu Ari.
1: Bu Ari Madiun lho.
0: Ngawi to.
1: Oh ngawi. Nggih mugi-mugi lancar sehat, Bu. Mangke nek kepanggih kula kula paringi ampun jenengan Mbak Yu kagem jenengan. Kalian niku Mbak Yu nggih. Surakane jenang Bunarti sak keluarga mugi-mugi lancar sehat. Enjing wau kula kepureng rawuhipun menika. Bu niku Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Sinten Mbak Yu?
0: Sinten ta?
1: Putri Uning.
0: Oh, Putri
1: Sri. Bu. Ya, Putri Uning mugi-mugi lancar sehat.
0: Ya.
1: Kalan Duri ni Pendut Tiara. Kalau niku Mbak Yu, Bu Ari nggak kau temadin, mungkin mungkin lancar sehat kamu tuh ani pun.
0: Amin.
1: Mama Cao Mbak Yu ya.
0: Oti.
1: Mama Cao Wilujeng siang, mungkin mungkin lancar sehat kamu tuh ani pun. Dimasih Suki, Dimasih Tamaruran, Dimasih Yanto.
0: Iya.
1: Mungkin mungkin lancar sehat kamu tuh ani pun. Sakit kinten-kinten Mbak Yu lakon ni pun.
0: Insya Allah.
1: Dah mangke sak lo gari betul kau rantas Mbak Yu ni. Muter pun rantas dah lu lo Mbak Yu.
0: Buki-buki nanti dapat ke?
1: Ijo saya tahu nggak tenungin Mbak Yu ni. Jenengan mugi-mugi sehat lancar. Sukses kamu jalan ibu sak keluarga Mbak Yu.
0: Iya.
1: Matur suwun kalipun.
0: Siap.
1: Lucing siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Bu Ayu yang di Glodok salam kenal juga dari Bu dari Pak siapa ke? Siapa ngai yang baru turun? Bapak Dodo Swara. Heeh, oh, iya. Mas Tommy yang di seputaran Winong, wis pokoknya Mas, hari-harimu akan kukasih dengan cucumber itu, dengan timun warna hijau itu ya. Demi cintaku padamu, Bodai. Tadi ngobrolin masalah mana tadi? Bansos. Jadi masyarakat, sangat rasi, masyarakat dapat mengecek status ya, mengecek status penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT Oktober 2026 secara daring melalui situs dan aplikasi cek bansos Kementerian Sosial. Ini bagi yang nerima. Tapi kalau emang datanya ada, pasti buat sahabat terasi nerima ya. Pengecekan itu dilakukan menggunakan nomor induk kependudukan sesuai KTP atau BPNT tahap 4 tahun 2026 mencakup periode Oktober hingga Desember. Dengan bantuan Rp200.000 per bulan, penerima berhak memperoleh total Rp600.000 apabila bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus. Lumayan ya. Jadi, moga-moga sahabat Rasi yang di rumah ini, yang menerima BNT, ya, BPNT dapat menerima semuanya. Nggih, amin. Dicek nggih. Mugi-mugi dapat dapat bantuannya. Bu Ayu yang di seputaran Glodok pripun kabare? Mpun duwangu banget. Mboten kepethuk nggih to? Mboten kepethuk. Mas Tommy di Winong, Bu Ari, Mbak April, Bunda Sofi, insyaallah. Oh iya, adzan duhur ini bakal berkumandang sebentar lagi saat Rasi. Untuk Anda yang masih beraktivitas, leren rien, nggih. Soal niki ajeng adzan luhur berkumandang untuk wilayah Sidorejo. Wilayah Magetan dan sekitarnya ini sekitar jam 11:25 ya. Ini wilayah Magetan untuk jadwal sholatnya sahabat Rasi duhur ya. Duhur. Nah, ya. Lokasi untuk sekarang ini tentunya untuk sahabat Rasi duhurnya jam 11:24. Monggo yang belum selesai pekerjaannya diselesaikan, yang sudah alhamdulillah. Rara kasih adzan dulu ya untuk sahabat Rasi, nanti kita kasih tembang-tembang yang di request.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean, atau Depo Sariguna 2 Pelausan.
0: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Pelausan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
0: Mantap.
1: Loh.
0: Mantap, ada promo menarik nggak?
1: Ada dong, dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback, ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas, ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2, selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya. Depo Sariguna 2, pusat pilihan paling komplit dan solusi terbaik untuk rumah Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Blues.
1: Sahabat Resi, sebanyak 42 siswa SMPN 1 Mojoanyar, Mojokerto mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG. BGN kemudian menjatuhkan sanksi suspend kepada 20 hari kepada SPBG Jabon yang memasok makanan tersebut. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Fellow of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Dita baca koma, beh. Aku lo bojomu, malah mbok satru.

0: Iya kan?
1: Napa? Lihat ada lagunya ngono.
0: Bisa kasih aja, lihat dah. Ya.
1: Iya neku kan.
0: Stop, stop guys.
1: Iya toh ya.
0: Kok iya nih? Hep.
1: Oh alah.
0: Hei. Tujuhmu sapa tajane. Ya jajal, bisa kasih. Yuk.

Ya ampun, tak terasa loh. Waktunya ini cepet banget berlalunya. Aku udah kayak serasa diusir sama Tias. Tias sudah datang, ya. Apa kamu duduk di sini aja, Yas? Aku biasanya sampai udah lapar, Yas. Tapi ini sampai ini belum. Kalau biasanya aku sampai lapar-lapar loh. Oh, tadi aku bawa nanas, lupa. Nanasku tapi habis sudahan, ya. Nanasnya cuma semprit. Ya udah. Habis ini ada informasi-informasi menarik juga dari Tias yang tentunya untuk sahabat terasi bisa simak, ya. Nanti informasinya apa? Dengerin aja pokok, ya. Dengerin aja. Request temannya boleh, boleh request aja. Selama bisa dihadirkan sama Tias bisa. Kalau enggak ada jangan maksa. Tias belum bisa download. Maksudnya downloadnya masih dari ini, dari mana itu? Label. Kalau enggak ada tembangnya gimana mau download kamu, ha? Iya, dosa nanti. Enggak boleh ngambil yang langsung dari ini, ya. Itu nanti terkontaminasi sama hal yang tidak baik. Yang penting jaga kesehatan sahabat terasi, ya. Dijaga kesehatannya, dijaga kewarasannya. Karena tentunya di akhir-akhir tahun 2006 ini mental kita tuh lagi diuji sama yang di atas. Yang di atas bukan Allah. Allah ya memang menguji kita, tapi yang lebih menguji lagi yang di atas itu, ya. Yang di atas itu benar-benar diuji banget kita. Jadi kita harus sabar. Dan aku juga mau menyemangati untuk teman-teman kita yang ada di seputaran Bali yang lagi ngantri banget BBM, ya. Katanya dengar-dengar BBM di sana itu pertalite eceran itu bisa sampai dijual Rp100.000. Berapa liter gitu doang, ya. Bayangin, udah antrinya panjang banget, sampai panjang pokoknya, sampai panjang dan mahal banget di Bali, ya. Terus untuk teman-teman di Batam, ya, Tias, ya, di Batam, di Palangkaraya, di Kalimantan, terus di Samarinda, pokoknya satunya lagi mana ya, di Aceh juga, ya, di Aceh kebakaran nggak sih, Papua, Sumatera juga lagi ada asapnya tebel banget, ya. Jadi mereka itu memang benar-benar jarak pandangnya ini sudah sangat-sangat tipis banget saat terasi, ya. Dan kabut asap yang benar-benar membuat, tadi temanku ada yang cerita dari sana, dia tuh sampai sakit harus diopnam gara-gara asap ini. Wah, luar biasa. Yaudah deh, pokoknya intinya teman-teman yang di sana sehat-sehat semuanya. Semua yang di sini di Magetan pun sehat-sehat, karena cuaca ya memang begini. Keluar titik, cess, panas banget. Endoknya diceplok, tus, ningratan, mateng tenan. Pernah percaya jajanan. Watok sih, ya. Ya udah, aku habis ini pamit dulu, ya. Hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Rara pamit dulu, habis ini ada Tias yang bakal mengherkan cakrawala siang sampai nanti di jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan.
1: Bagus.
2: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun, di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Polri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
3: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para DPO melarikan diri. Sampai saat ini kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
2: Setelah pelaku berhasil dipeku, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS, proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe di Pas

0: Tikan ditutup.
1: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laudes memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan 3 tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laudes Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan, tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Sejumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun 3 tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir, saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
3: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit ini tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dari legal masih diproses, nanti kalau sudah turun tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini, jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdiri kabinas.
2: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
3: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu, itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Bukan mau dibuka.
2: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan perhutani KPA Laudes. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CP melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
5: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
6: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
5: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
0: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
5: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodi. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing tempat.
6: Ini tetap swakelola atau gimana?
5: Swakelola, Pak. Yang jelas untuk pelaksanaan revisi tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
4: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman, malah digadekan. Pria petarongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
7: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Petarongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
8: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogo Hadi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Dan hari ini gimana nih kabarnya sahabat Rasi? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, rezekinya lancar, dan juga segala urusannya dimudahkan ya. Dan sahabat Rasi media, pada hari ini Tias ya akan menemani sahabat Rasi dari jam 12 sampai dengan jam 2 sore, yang mana nantinya Tias akan membahas tentang ini, tentang KTP yang disalahgunakan sehingga bansosnya terancam hilang. Nah, apakah sahabat Rasi pernah mengalaminya? Monggo silahkan bisa memberikan pendapatnya atau nanti bisa interaktif juga di nomor 0811 3020906, atau bisa juga di 0351896137. Dan juga sahabat Rasi, jangan lupa untuk menonton visual aplikasi Radio Rasi ya di Express Radio namanya aplikasinya, atau bisa juga di websitenya di www.rasifm.co.id. Monggo sahabat Rasi, Tias tunggu untuk nanti pendapat dan juga interaktifnya, dan Tias akan kasih sedikit openingnya ya, yang mana nah, KTP ini memang terlihat sepnya itu seperti kartu biasa ya sahabat Rasi. Akan tetapi di dalamnya ini juga ada identitas yang bisa digunakan untuk berbagai urusan administrasi. Dan kalau data pribadi ini jatuh ke tangan yang salah, dampaknya ini bisa panjang. Mulai dari urusan administrasi yang tidak kita ketahui, dugaan penyalahgunaan identitas, hingga munculnya persoalan ketika data kependudukan dicocokkan dengan data penerima bantuan sosial. Nah, bayangkan seseorang merasa tidak pernah mendaftar bantuan tertentu, tetapi namanya justru tercatat dalam data yang tidak sesuai. Sebaliknya, ada warga yang merasa berhak menerima bantuan, tetapi bantuannya tidak lagi diterima, dan ia juga tidak mengetahui apa penyebabnya. Nah, apakah ini akibat dari penyalahgunaan KTP? Nah, belum tentu ya sahabat Rasi, karena kita juga perlu memahami persoalannya juga dengan benar, bukan sekedar ikut menyebarkan kabar yang belum terbukti. Begitu ya sahabat Rasi, monggo nantinya Tias akan bahas lebih lanjut ya di segmen-segmen selanjutnya. Dan sahabat Rasi yang mau interaktif nantinya Tias tunggu, dan jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Tersedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blukromik, fotokromik, blure, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamatnya lengkapnya di Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan.
1: Kalau mau tanya-tanya online dulu, apa ada nomornya atau sosmed yang bisa dihubungi?
0: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirezeki.
1: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
0: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
1: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD,

0: tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, selanjutnya ya di segmen ini Tias akan membahas tentang KTP bukan sekedar kartu identitas. Nah, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya, sahabat Rasi, karena KTP elektronik bukan hanya kartu untuk menunjukkan siapa diri kita. Data kependudukan juga digunakan dalam berbagai layanan administrasi, mulai dari urusan perbankan, pelayanan publik, hingga pendaftaran berbagai program. Dan karena itu, ketika seseorang meminta foto atau salinan KTP kita, ya jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele ya. Memang tidak semua permintaan salinan KTP ini berbahaya. Ada kebutuhan administrasi yang sah, namun kita perlu tahu siapa yang meminta, apa tujuannya, dan juga bagaimana data tersebut akan digunakan. Dan persoalan muncul ataupun permasalahannya ini muncul ketika identitas digunakan tanpa persetujuan, dipakai untuk tujuan yang berbeda dari yang disampaikan, atau mungkin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya begini nih, sahabat Rasi. Seseorang ini menyerahkan salinan KTP karena ingin mendaftar suatu layanan. Nah, beberapa waktu kemudian muncul informasi bahwa identitasnya digunakan untuk urusan lain yang tidak pernah ia setujui. Apakah hal tersebut bisa apa ya, menjadi sesuatu yang kita percayai atau tidak gitu. Oke, ini ada Bunda Sri Huning. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bunda.
2: Siang juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, pripun kabarnya, Bun?
2: Alhamdulillah, seharian aku kemarin enggak naik.
1: Oh iya, kemana, Bun?
2: Kemarin aku jalan-jalan sama nenek-nenek.
1: Oh alah, jalan-jalan, nggih nggih.
2: Healing.
1: Healing.
2: Ya, ya Mbak, lansia ya. Sekali-kali ya healing. Ya sekali-kali sering lah aku, kalau aku sering. Sama ibu lansia, sama ibu-ibu senam itu loh. Nggih. Usianya yang sudah 60 ke atas itu butuh hiburan ya.
1: Sami, Bun.
2: Ya butuh hiburan loh. Loh, apa namanya, orang-orang tua itu kalau udah kumpul seperti anak kecil loh Mbak, senang loh, bener loh. Kembali ke masa kecil lagi.
1: Iya, bener Bun.
2: Iya, rasanya enak kali. Ternyata kalau sudah tua itu begini ya rasanya gitu.
1: Kayak
2: kumpul sama teman-teman,
1: nggak ngapa-ngapain, udah nggak ada, nggak kerja kayak gitu kan.
2: Ya, pokoknya kita harus bahagialah, menikmati masa tua bahagia. Harus kita apa ya? Kita harus selalu happy. Amin. Soalnya sudah tua itu kita tinggal apa? Memikirkan diri sendiri gitu loh, Mbak. Jadi jangan menggantungkan anak. Anak kan sudah keluarga semua. Seperti aku itu anak 4 sudah jauh semuanya. Nah, kita sebagai orang tua itu enggak boleh menggantungkan ke anak. Harus kalau bisa harus kita mandiri, berdiri sendiri. Bagaimana caranya supaya kita itu sehat, kuat, bahagia, gitu Mbak. Ini prinsipku loh. Aku di rumah sendiri, nggak ada temen, cucu jauh, anak jauh. Jadi aku belajar mandiri Mbak. Jadi tidak menggantungkan anak-anak itu kalau sudah keluarga, orang tua nggak boleh ikut campur urusan anak. Itu urusan sendiri-sendiri. Nanti kalau orang tua ikut campur itu malah salah paham. Yang satunya anaknya, satunya kan bukan toh. Kalau punya pendapat mesti ada yang enggak cocok. Makanya sebagai orang tua kita dilihat saja ya.

0: tidak diem, dilihat saja. Nanti kalau ada anak geser ya dibenerin lah jalan yang benar. Jangan apa ya, jangan kita sebagai orang tua ngewangi anak dhewe, ngewang anu-anu ngelokne anak mantu, enggak boleh.
1: Mm-hmm.
0: Ya Mbak, enggak boleh. Okay. Itu pembelajaran buat diriku. Mm-hmm. Jadi aku sama anak-anak itu, anak menantu, anakku sendiri, enggak tak anggap sama anak menantu. Ya tetap anakku sendiri gitu.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Ada tau yang menganggap anak mantu anu-anu enggak boleh itu. Itu larangan bener Mbak itu. Aku ini belajar Mbak. Tak lihat-lihat bagian itu ada orang tua itu anak emang tuh gini ada. Mm-hmm. Tapi makanya aku belajar dari situ Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Sering tau ada temen, ini curhat sedikit ya. Temenku itu ada ya seumuran aku malah masih muda itu sering curhat.
1: Mm-hmm.
0: Anak emang tuh ngene. Sudah lah, kamu gak boleh ikut campur, itu urusan keluarganya dia sendiri. Mm-hmm. Kamu nanti ikut campur malah salah paham.
1: Nah.
0: Keliru, kowe gak disenengi karo anakmu mantu. Aku gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tenang, aja melu ikut campur. Pokoke nek wis urusan anak sudah keluarga, udah urusin sendiri biar orang tua tinggal melihat aja dari jauh, mendoakan gitu. Jadi gini ya Mbak ya. Jangan menggantungkan terlalu kepada anak. Gak boleh. Aku ya gitu Mbak. Kemarin itu aku sakit ya satu minggu, aku gak mau telepon ya, gak mau berusaha, aku berusaha jangan sampai anakku kedengeran.
1: Mm-hmm.
0: Kok nek aku ngantek perungu anakku loro, anakku mulih ya nek dhewe dhuwit okeh, nek ranti dhuwit lah malah repot ya. Mm-hmm. Itu makanya aku diam terus, aku sembuh 10 hari sembuh ya, cuma sakitnya ya ora cuma ya namanya sakit pilek batuk sesek Mbak, sesek napas lah. Kan ini ada lagi toh yang namanya apa virus apa itu lagi kan ada. Mm-hmm. Lagi datang.
1: Okay.
0: Makanya aku berusaha, jadi aku bilang sama anak itu sudah sembuh, aku bar loro tapi aku saiki wis sehat. Mono ora telepon anu-anu gak, sing penting aku saiki waras aku gitu. Ya Mbak, ini apa pembelajaran diriku sendiri.
1: Okay.
0: Jadi enak. Jadi kalau anak-anak datang kita udah kelihatan sehat, enggak merepotkan anak gitu loh Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Mak itu saja masukan dari aku, mudah-mudahan ya kalau bisa ya dipahami, jangan sampai keliru dengan anak menantu, anaknya sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Hindari. Kalau ada masalah ya dibicarakan dengan kepala dingin.
1: Mm-hmm.
0: Dengan nada yang rendah, jangan sampai kita nada tinggi itu ya enggak boleh.
1: Mm-hmm.
0: Ini yeah. Masalah ngomong KTP ya tadi KTP.
1: Iya,
0: ya.
1: Nggih, Bun.
0: Ini KTP sekarang KTP itu jangan sekali-kali dipinjemkan atau dipinjam. Itu nyawane awake dhewe lho, Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Lah makanya kalau KTP itu dipinjam bisa buat apa-apa.
1: Mm-hmm.
0: Disilihne apa gimana? Digolek utang duit apa digadek ne, apa dengan cara apapun kan bisa Mbak sekarang.
1: Okay.
0: Cuma KTP.
1: Mm-hmm.
0: Cuma KTP, makanya menghimbau supaya ibu-ibu yang sudah tua jangan sampai ada apa ya, ada rayuan Mbah pinjam KTP nih, jangan sampai itu diingat-ingat. Kadang mm-hmm. orang tua kalau sudah lupa itu kadang-kadang anak yang cucu yang nakal apa anak yang nakal itu diambil atau disalahgunakan. Nah itu mm-hmm. kasihan. Orang tua nggak tahu apa-apa, akhirnya jadi apa Mbak? Jadi korban.
1: Benar, nggih Bun.
0: Mudah-mudahan semuanya saja para pendengar jaga KTP kalian semuanya, jangan sampai jatuh apa hilang. Itu apa bahaya banget.
1: Nggih.
0: Ya mudah-mudahan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang teledor, KTP-nya disimpan betul-betul.
1: Mm-hmm.
0: Kemarin aku pernah Mbak itu mau ambil pensiun. Mm-hmm. Kan mesti diminta KTP.
1: Yeah.
0: Diminta KTP, difotokopi terus aku kasih nih. Aku lupa KTP-ku tak taruh di buku tabungan itu, terus dibawa Mbak untuk ngecek.
1: Nggih. Okay.
0: Kadungnya berapa. Terus aku lupa langsung pulang.
1: Mm-hmm.
0: Ternyata KTP-ku tinggal di situ. Untungnya ada nomor telepon, aku ditelepon ibu. Apa Mbak, ibu KTP yang ketinggalan ya di tas pendo. Ya toh Mbak aku. Tapi sudah aman Bu, sudah saya simpen lah. Kalau disimpan di kantor apa di mana itu kan baik Mbak. Jadi
1: yeah.
0: kita enggak dingin. Lah itulah kantor tas pen itu memang bagus. Jadi kalau ada yang ketinggalan, askes apa KTP di rumah sakit juga pernah itu askes ketinggalan.
1: Mm-hmm.
0: Disimpen Mbak. Ya mudah-mudahan enggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya aja. Mm-hmm. Mudah-mudahan sehat selalu, Fantrasi, Kru Rasi, termasuk jenengan. Okay. Jagalah KTP kalian. Okay, makasih waktunya tembanya tak muncul ya Mbak.
2: Oh iya,
0: ya.
2: Siap. Nggih, nggih, Bunda.
0: Waktunya, sehat selalu. Makasih, amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Uning yang sudah interaktif bareng Tias dan juga sahabat Rasi. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini tentunya Tias akan kembali lagi. Jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Deals. Sahabat Rasi Media, seorang bocah perempuan berinisial RKS 3 tahun meninggal dunia setelah diduga terjatuh dari lantai 5 Hotel Mesra Jalan Pahlawan, Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu 14 Oktober 2026 sekitar pukul 9.30 WITA. Peristiwa itu terjadi saat kedua orang tua korban sedang sarapan di restoran hotel. Korban ditemukan di area bawah bangunan sebelum dievakuasi oleh ayahnya dan dibawa ke rumah sakit. Kepolisian masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut, termasuk bagaimana korban bisa terjatuh dari lantai 5. Kanit Reskrim Polres Samarinda Ulu Ibda Eri Irawan membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan penyebab pasti insiden itu belum diketahui karena penyelidikan masih berlangsung. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean, atau Depo Sariguna 2 Plausan.
3: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Plausan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan di Jalan Raya Plausan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
3: Mantap.
4: Loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas. Ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya.

0: Sim Media. Inspiratif dan informatif.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le. Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Polri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para DPO melarikan diri. Sampai saat ini kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dipeku, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Sejumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
4: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit, jadi tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses. Nanti kalau sudah turun, tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini, jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirika binas.
3: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
4: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Oh, bukan mau dibuka gitu.
3: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPA Laudes. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
6: Rabbit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari tadi kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rabbit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang disusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat rap dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin rap itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing tempat.
7: Ini tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan rap di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
5: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Peterongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajatan Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Literasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Dan selanjutnya Tias akan membahas bagaimana KTP bisa disalahgunakan. Nah, ini ada beberapa kemungkinan yang perlu diwaspadai ya sahabat Rasi. Yang pertama, data pribadi dibagikan tanpa memahami tujuan penggunaannya. Misalkan seseorang mengirimkan foto KTP melalui pesan singkat kepada pihak yang belum jelas identitasnya. Yang kedua, data digunakan di luar tujuan awal. Warga memberikan dokumen untuk satu urusan, tetapi kemudian khawatir karena tidak mengetahui apakah dokumen itu disimpan atau digunakan untuk keperluan lain. Dan yang ketiga, terjadi penipuan dengan mengatasnamakan lembaga tertentu. Pelaku bisa meminta foto KTP, nomor identitas, swafoto atau dokumen lain dengan alasan mengurus bantuan, memperbarui data, maupun mempercepat pencairan. Dan keempat, data pribadi tersebar akibat kelalaian dalam penyimpanan atau pengiriman dokumen. Namun ingat ya sahabat Rasi, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa semua pihak yang meminta KTP ini pasti melakukan penipuan. Yang perlu kita lakukan adalah memeriksa legalitas, tujuan, dan juga kebutuhan permintaan tersebut. Ada juga modus yang mengaku bisa membantu warga mendapatkan bansos dengan meminta uang atau dokumen pribadi. Jika menemukan sesuatu seperti ini ya sahabat Rasi, ya jangan buru-buru langsung menyerahkan data atau melakukan pembayaran ya. Nah, yang paling penting adalah harus diperiksa langsung melalui mungkin instansi atau informasi-informasi yang terpercaya lainnya. Dan yang selanjutnya, apakah KTP bermasalah bisa membuat bansos hilang? Nah, jawabannya ini ya tidak otomatis seperti itu ya sahabat Rasi. Tidak perlu melihat jenis bantuan kayak status kepesertaan, kepesertaan, hasil verifikasi, dan juga alasan perubahan data. Tapi bantuan sosial ini memiliki persyaratan dan juga mekanisme pendataan masing-masing. Ketidaksesuaian data kependudukan bisa menimbulkan kendala di administrasi. Tetapi penghentian bantuan juga tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa KTP-nya telah disalahgunakan. Ada sejumlah kemungkinan lain nih, misalnya data penerimanya belum diperbarui, terdapat perbedaan informasi dalam dokumen, atau status kelayakannya berubah dan mungkin butuh proses verifikasi yang belum selesai. Dan di sisi lain, apabila seseorang menduga identitasnya digunakan tanpa izin, dugaan tersebut juga tidak boleh diabaikan ya. Warga juga berhak mencari penjelasan dan menempuh jalur pengaduan yang sesuai. Bayangkan nih, seorang warga datang ke kantor desa, terus kemudian tanya, "Pak, dulu saya menerima bantuan, sekarang kok tidak?" Nah, padahal saya merasa kondisi keluarga itu juga masih sama. Langkah pertama ya, bukan langsung menyimpulkan bahwa bantuan tersebut itu dicabut ya secara sepihak. Nah, warga ini perlu meminta penjelasan mengenai status datanya dan juga mekanisme untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Dan jika ditemukan bahwa ada informasi yang tidak sesuai, ya, mintalah ya sahabat Rasi, minta petunjuk mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Dan jika terdapat dugaan penggunaan identitas tanpa izin, simpan bukti yang tersedia dan juga sampaikan kepada pihak yang berwenang. Dan yang penting nih sahabat Rasi, masyarakat tidak boleh dibuat bingung ya tanpa mendapatkan penjelasan tentang prosedur yang harus ditempuh. Nah, sahabat Rasi, bagaimana jika nama kita tercatat dalam data yang tidak dikenal ya? Nah, ini muncul informasi administrasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah yang pertama tentunya jangan panik ya, dan jangan langsung menyebarkan tuduhan di media sosial. Yang kedua, bisa mengumpulkan informasi yang bisa membantu pemeriksaan, catat kapan persoalannya diketahui, terus dari mana informasinya diperoleh, terus siapa pihak yang menghubungi dan dokumen apa saja yang pernah diserahkan. Dan yang ketiga, mintalah penjelasan dari instansi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Jika masalahnya menyangkut data kependudukan, yang dihubungi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Layanan Administrasi Kependudukan setempat. Jika menyangkut bantuan sosial, tanyakan status dan juga proses verifikasi kepada pemerintah desa ya atau kelurahan serta dinas sosial yang sesuai kewenangannya.
Dan keempat, apabila terdapat indikasi penipuan atau penggunaan identitas tanpa hak, bisa dipertimbangkan untuk melapor ke polisi atau mungkin kanal pengaduan resmi yang relevan. Dan jangan lupa untuk menyimpan bukti komunikasi, tangkapan layar, bukti transaksi jika ada, dan dokumen pendukung lainnya. Jangan mengubah atau menghapus bukti yang mungkin dibutuhkan untuk pemeriksaan. Dan juga perlu dipahami bahwa pengaduan ini tidak selalu berarti masalahnya langsung selesai. Ya, bisa jadi petugasnya perlu verifikasi, minta dokumen tambahan, atau berkoordinasi dengan instansi yang lainnya. Karena itu, sahabat Rasi, mintalah informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan tindak lanjut yang bisa dilakukan ya. Nah, sahabat Rasi, monggo yang mau interaktif ataupun memberikan pendapatnya, Tias tunggu ya di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, karena Tias tentunya akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Si Media,
1: Kreasi dan Devon Kondisi.
2: Bentar deh. Ah, apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga.

0: murni dan pasti sejuknya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

Literasi media inspiratif dan informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Dan untuk selanjutnya nih sahabat Rasi, bagaimana caranya melindungi KTP dan juga data pribadi? Yang pertama, tentunya jangan sembarangan mengirim foto KTP ya. Pastikan pihak yang meminta ini memang jelas identitasnya dan juga memiliki alasan yang sah untuk meminta data tersebut. Kemudian yang kedua, tanyakan tujuan penggunaan. Dan sahabat Rasi, jangan ragu ya untuk bertanya data ini untuk apa, terus siapa yang akan menyimpan, dan apakah ada alternatif dokumen yang mungkin bisa digunakan. Nah, pertanyaan seperti ini bukan berarti kita mempersulit pelayanan, justru kita sedang memastikan bahwa data diberikan secara tepat. Yang ketiga, gunakan saluran resmi. Jika pengurusan dilakukan secara daring atau online, pastikan situs atau aplikasi benar-benar milik instansi yang bersangkutan. Hindari mengunggah dokumen ketautan yang dikirim oleh nomor tidak dikenal. Dan keempat, batasi penyebaran dokumen. Jangan mengunggah foto KTP ke media sosial, dan hindari pula mengirim NIK, nomor KK, kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada orang lain. Yang kelima, beri penanda pada salinan KTP jika sesuai dengan kebutuhan. Untuk salinan yang memang perlu diserahkan, sahabat Rasi bisa mempertimbangkan penanda seperti tujuan penggunaan dan tanggal penyerahan. Sepanjang tidak mengganggu persyaratan resmi penerima dokumen, penanda ini juga dapat membantu menjelaskan konteks salinan, tetapi bukan jaminan mutlak bahwa dokumen tidak akan disalahgunakan. Dan yang keenam, periksa pesan yang mengatasnamakan petugas. Jika ada yang mengatakan bantuan akan langsung dicabut apabila tidak mengirim KTP atau foto KTP dalam beberapa menit, ya jangan terburu-buru ya, hubungi pihak terkait melalui kontak resmi yang sahabat Rasi cari secara mandiri. Nah, selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ketika hal ini terjadi, ataukah apakah warga, petugas, atau mungkin pemerintah? Nah, sahabat Rasi, jika data pribadi disalahgunakan ya, siapa nih yang harusnya bertanggung jawab? Tapi kita juga perlu melihat kasusnya ya berdasarkan fakta ya. Masyarakat memang perlu berhati-hati dalam membagikan data. Namun perlindungan data juga tidak boleh dibebankan kepada warga semata. Pihak yang mengumpulkan atau mengelola data juga perlu menjaga keamanan, membatasi penggunaan sesuai tujuan yang sah, serta

serta menangani pengaduan ketika terjadi masalah. Dan jika ada petugas yang meminta dokumen, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai keperluan administrasi tersebut. Dan jika ada dugaan pelanggaran, maka pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti. Dan tidak adil ya jika semua kesalahan langsung dibebankan kepada warga. Tapi juga tidak tepat jika setiap ketidaksesuaian data ini langsung dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan oleh petugas. Dalam konteksnya bansos, ini masyarakat membutuhkan sistem pendataan yang akurat ya, dan juga mekanisme pembaruan yang jelas serta saluran pengaduan yang bisa diakses. Misalnya ya, ketika warga merasa memenuhi persyaratan tetapi tidak lagi menerima bantuan, nah maka ia seharusnya segera mencari informasi tentang statusnya dan juga mengetahui prosedur yang berlaku. Dan juga sebaliknya nih sahabat Rasi, jika ada data yang tidak sesuai, maka proses koreksi juga perlu dilakukan melalui mekanisme resmi. Dan kita juga perlu memahami bahwa aparat desa atau kelurahan belum tentu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh persoalan ya. Ada masalah yang membutuhkan penanganan dinas sosial, dukcapil atau instansi lain sesuai jenis kasusnya. Dan sahabat Rasi, bagaimana jika bansosnya bermasalah ya? Kemana nih harus mengadunya? Dan kalau sudah mulai status bansosnya sudah mulai tidak jelas, maka bisa menghubungi pemerintah desa atau kelurahan untuk menanyakan status data dan juga prosedur pemeriksaan. Terus jika terdapat masalah pada data kependudukan, ya bisa menghubungi atau langsung ke dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil. Dan jika diduga ada penipuan terkait penyalahgunaan identitas ya, bisa disimpan bukti dan juga menyampaikan laporannya kepada kepolisian atau kanal pengaduan resmi. Dan jika pengaduan ini tidak mendapatkan kejelasan, maka ya catat tanggal pengaduan, terus instansi mana yang dihubungi dan nomor laporan jika tersedia dan tindak lanjut yang telah diterima. Nah, Anda ya sahabat Rasi bisa menanyakan mekanisme pengaduan lanjutan melalui kanal resmi pelayanan publik nih sahabat Rasi, seperti itu ya caranya. Dan juga sahabat Rasi, monggo yang mau interaktif ya, ini masih ada 2 segmen atau enggak malah tinggal 1 segmen ya. Tinggal 1 segmen aja kayaknya nih sahabat Rasi, monggo masih Tias tunggu. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Tias akan kembali di Cakrawala Siang.

0: Talenta.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Iya, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: First News.
6: Sahabat Rasi Media, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai melakukan uji coba penyemaian dry ice atau es dari karbon dioksida pada 14 Oktober 2026 sebagai salah satu upaya mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan Sumsel menjadi salah satu provinsi prioritas dalam uji coba teknologi tersebut dengan Palembang sebagai wilayah yang diprioritaskan karena terdampak kabut asap. Sementara Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu sumber asap. Dilansir Antara, Rabu 14 Oktober 2026, ia menjelaskan pesawat yang membawa dry ice dijadwalkan berangkat dari Bandar Lampung hari ini apabila tidak ada kendala. Herman Deru meminta agar penyemaian dry ice diprioritaskan di wilayah Palembang untuk membantu menangani kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian Flash News.
7: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Guys, guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
10: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
3: Mau.

0: Moving Foot。
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Rasi, tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam ini Tias menemani sahabat Rasi. Dan juga untuk kesimpulan pembahasan Tias hari ini adalah ya sahabat Rasi, yang mana jangan sembarangan ya membagikan identitas. Dan juga kemudian jika ada masalah terkait bantuan sosial, bisa cari penjelasannya melalui instansi yang resmi. Dan jika ada dugaan penyalahgunaan data ya, bisa disimpan bukti dan juga dilaporkan sesuai prosedur. Dan mudah-mudahan sahabat Rasi untuk pembahasannya Tias hari ini bisa bermanfaat ya buat sahabat Rasi semuanya. Dan juga mudah-mudahan sahabat Rasi juga bisa selalu untuk menjaga kesehatannya, terus kemudian juga keamanan datanya ya sahabat Rasi. Jangan sembarangan pencet-pencet link pokoknya ya, dari nomor yang tidak dikenal gitu ya biasanya. Dan juga sahabat Rasi Media, Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Dan sampai ketemu di lain hari ya sahabat Rasi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Polri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para BPO melarikan diri. Sampai saat ini kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dipeku, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Sejumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
4: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak Milangit, ini tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses, nanti kalau sudah turun tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini, jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirika dinas.
3: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
4: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak kafe tapi tidak pernah buka itu, itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Oh, bukan mau dibuka.
3: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPL UDS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
6: Rebit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari instansi kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rebit, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang disusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing tempat.
7: Ini tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
5: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Petarongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Petarongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi Media. Selamat siang. Balik lagi nih dengan Cahaya. Setelah kemarin Cahaya libur ya, sahabat Rasi ya, terus mampir ke rumahnya Bunda Ari dan disuguhi beraneka macam. Matursun sangat ya Bunda Ari, semoga lancar rezekinya. Nah, sahabat Rasi, di acara Cakrawala siang ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktifnya Cahaya tunggu di nomornya 08113020906. Selain itu bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Dan juga ya bisa untuk tonton aplikasinya. Aplikasinya di mana nih? Ah, zaman sekarang radio enggak tahu aplikasi. Waduh, ketinggalan zaman banget. Di Express Radio ya sahabat Rasi, selain itu bisa melihat penyiarnya langsung loh di aplikasi itu. Saya itu sahabat Rasi, kalau nggak bisa, aku memorinya sudah cukup, nggak cukup nih gimana nih? Bisa ya, bisa melalui webnya di www.rasifm.co.id. Nah sahabat Rasi, monggo juga yang mau tembang-tembang favoritnya atau kirim-kirim salam untuk sahabat tercintanya, Cahaya tunggu juga ya. Nah juga sahabat Rasi, siang ini panasnya rodok kentang-kentang ya. Kita intip dulu di perkiraan cuacanya di daerah Magetan. Kira-kira ada praktik udan gak ya? Karena hari ini ada Mbak Zulfi Gumalasari di GOR. Katanya sih mulainya jam 7 mulai, tapi gak tahu nanti kira-kira ya. Yuk kita nonton bareng-bareng ya nanti sahabat Rasi ya. Monggo untuk dudial ke GOR. Selain itu juga bisa untuk merayakan UMKM-UMKM yang ada di sana ya, merayakan. Maksudnya yo, numbasi jajan-jajan yang di sana, melestarikan budaya Magetan, pokoknya ben jajan-jajan tambah laris manis. Selain itu juga sahabat Rasi ya, semoga hari ini sih perkiraannya tidak ada hujan. Semoga memang benar-benar enggak ada hujan ya. Karena kalau tiba-tiba hujan rodok aduh dududul, rodok gak syahdu kali ya sahabat Rasi ya. Nah, saat ini panasnya di Magetan itu 32 derajat Celcius. Rodok panas ya toh. Tapi nanti untuk malam itu alhamdulillah aduh agak syahdu ya, rodok adem. Jadi kalau seandainya nanti nonton konser, waduh konser, jadi nonton konser di Magetan Mbak Silvi Kumalasari, pakailah jaket. Karena malam ini suhunya itu rada adem sahabat Rasi, 23 derajat Celcius. Walaupun kayaknya yang nonton banyak lah onto-ontoan ya, tapi tetap adem. Karena kamu-kamu-kamu, aku percaya nih, kamu-kamu-kamu habis nonton konser gak mungkin langsung pulang, hayo jujur. Nah sahabat Rasi, kita buka di siang ini bareng Cahaya dengan lagunya Kak Silvi Kumalasari. Ngubayak nih.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: Dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendro mimil lai.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater nang

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya Sobat Rasi. Temanya di siang ini yaitu tetap podo ya, karo Kak Tias ataupun Kak Fatur tadi rodok tentang KTP disalahgunakan, bansos terancam hilang. Kamu pernah enggak ngalaminya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang bansos itu ya Sobat Rasi ya, Mbak Cahaya sendiri masih piye ya, bingung untuk bicara ini. Karena sebenarnya bansos itu manfaatnya apa ngono lho Sobat Rasi, karena banyak yang kejadian itu harusnya dia, menurut dia sendiri, dia awalnya mendapatkan bantuan tapi ternyata sekarang enggak, karena dia domisili 10 padahal dilihat ekonominya dia belum sampai segitu. Jaga Mbak Cahaya dhewe lah cara kasari Sobat Rasi ya, kayaknya Mbak Cahaya enggak bisa sih sampai domisili, maksudnya domisili 6 ya Sobat Rasi, tapi menurutku ekonomiku enggak sejauh itu gitu ya. Ya kalau itu sebuah doa ya alhamdulillah, amin. Jadinya tuh kayak ngerasa sebenarnya manfaat apa namanya bansos atau domisili sendiri itu apa sih gitu loh. Nah, kita bicara tentang ini.

online itu. Jadi sahabat Rasi pokoknya harus hati-hati ya. Nah, sahabat Rasi, walaupun KTP itu terlihatnya sepele, di dalamnya itu terdapat identitas yang bisa digunakan untuk berbagai urusan administrasi. Kita naik kereta pakai KTP, kita mau naik apapun, nah, naik apapun enggak ya, atau mungkin untuk ngurus apa gitu kita pakai KTP. Nah, kalau data pribadi jatuh ke tangan yang salah, pastinya dampaknya bisa panjang ya sahabat Rasi ya. Bayangkan nih, seorang merasa tidak pernah mendaftar bantuan tertentu, tetapi namanya justru tercatat dalam data yang tidak sesuai. Sebaliknya, ada warga yang merasa berhak menerima bantuan, tetapi bantuannya tidak lagi diterima dan ia tidak mengetahui nih penyebabnya. Nah, apakah ini pasti akibat penyalahgunaan KTP? Ya, sebenarnya belum tentu juga ya sahabat Rasi ya. Karena itu kita perlu memahami persoalan dengan benar, bukan sekedar ikut menyebarkan kabar yang belum terbukti. Nah, sahabat Rasi, kita bukan KTP itu bukan sekedar kartu identitas tadi ya, tapi makanya contohnya begini nih, seorang menyalahkan salinan KTP karena ingin mendaftar suatu layanan. Beberapa waktu kemudian muncul informasi bahwa identitasnya digunakan untuk urusan yang tidak pernah ia setujui. Apakah hal tersebut ini bisa terjadi? Ya, penyalahgunaan identitas merupakan resiko yang perlu diwaspadai. Namun, setiap kasus harus diperiksa berdasarkan buktinya. Jadi sahabat Rasi semua, pokoknya saya memilih kejenengan semuanya ya sahabat Rasi. Karena sebenarnya kita dalam artian enggak pengen KTP-nya disalahgunakan orang lain, ngoten kan. Tapi kenyataannya KTP-nya digunakan orang lain tuh rodok-rodok gimana gitu ya. Selain itu, walaupun bukan KTP, kadang bansos itu loh sahabat Rasi, itu juga menyalahgunakan arti ya. Nah sahabat Rasi, ternyata ini sudah hampir pukul 3 ya kan, waktu setengah 3. Sekarang tuh azannya rodok-rodok cepat ya sahabat Rasi. Ternyata ini sudah jam setengah 3, waktunya untuk sholat ya toh, waktunya untuk sholat asar. Nah sebelumnya sahabat Rasi, monggo juga yang mau interaktif dengan Cahaya, Cahaya tunggu di nomornya 0811302006. Nah ini lagunya untuk kita semua, Kalih Welasku.

radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id. First News.

0: Sahabat Transmedia. Lahan semak belukar seluas 2000 meter persegi terbakar di Pacitan, api nyaris jangkau rumah. Kebakaran lahan semak belukar memicu kecemasan mendalam bagi warga Dusun Ngawen, Desa Semandren, Kecamatan Pacitan pada Senin 12 Oktober malam. Kobaran api yang terus membesar dan merembet makin dekat ke area pemukiman membuat warga sekitar was-was, rumah tinggal mereka dilalap si jago merah. Laporan insiden darurat tersebut pertama kali diterima oleh pos pemadam kebakaran Satpol PP Pacitan sekitar pukul 22.25. Menerima aduan warga, dua unit armada mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk memblokir pergerakan api. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Pacitan Sugito mengungkapkan, amuk api menghanguskan kawasan vegetasi kering dengan cakupan area yang lumayan luas. Kondisi tanaman semak yang mengering akibat cuaca membuat lidah api menyebar cepat. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean, atau Depo Sariguna 2 Plaosan.
2: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Plaosan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Plaosan di Jalan Raya Plaosan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
2: Mantap.
3: Loh.
2: Mantap. Ada promo menarik enggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya.
4: Depo Sariguna 2, pusat pilihan paling komplit dan solusi terbaik untuk rumah Anda. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Profesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polres Gresik tangkap pemeras berkedok debt collector. Pinjol fiktif di Lampung, uang korban dikembalikan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Jajaran Satreskrim Polres Gresik berhasil meringkus seorang pria berinisial S, 29 tahun, di Kecamatan Getapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, atas kasus pemerasan berkedok penagihan pinjaman online atau pinjol fiktif. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Manyar berinisial BPS yang sempat mengalami trauma setelah diperas hingga mentransfer uang 2,9 juta dan diancam penyebaran data pribadi berupa foto KTP serta editan konten pornografi. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Ransution didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Prasetyo mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan tindak lanjut cepat dari program 100 hari kerja atau Quick Win Polri dalam memberantas penipuan digital dan pinjaman online ilegal.
2: Kami telah menetapkan satu orang tersangka. Kami mengamankan yang bersangkutan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pada saat kami mendatangi lokasi, yang bersangkutan sedang melakukan pemerasan menggunakan alat komunikasinya. Pada saat di lokasi juga bersama dengan rekan-rekan yang lain, namun pada saat kami lakukan penangkapan, para PPO melarikan diri. Sampai saat ini kami di Polres Gresik baru menerima laporan satu korban, namun kami tidak menutup kemungkinan kami membuka ruang kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gresik. Silakan melapor ke kami apabila menjadi korban pemerasan dari pinjaman online.
1: Setelah pelaku berhasil dibekuk, pihak kepolisian langsung mengembalikan uang korban secara utuh sebesar 2,9 juta. Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Undang-Undang ITE sebagaimana disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun. Sementara polisi terus mengembangkan penyidikan untuk mengejar pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pemberi perintah berinisial AG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Tiga tempat wisata di kawasan Perhutani Laut DS proses perpanjangan kerjasama. Satu destinasi wisata kafe dipastikan ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPA Laut DS memproses perpanjangan kerjasama pengelolaan tiga tempat wisata yang masa perjanjiannya telah berakhir. Proses tersebut masih berjalan dan menunggu penyelesaian administrasi sebelum para pihak menandatangani perjanjian baru. Wakil Administrator Perhutani KPA Laut DS Hermawan mengatakan sejumlah pengelola wisata masih menjalani proses perpanjangan kerjasama. Setelah tahapan administrasi selesai, Perhutani dan pengelola akan melanjutkan ke tahapan penandatangan perjanjian. Hermawan menjelaskan tidak semua tempat wisata yang bekerja sama dengan Perhutani sudah memasuki masa perpanjangan. Sejumlah lokasi masih memiliki masa perjanjian yang berlaku hingga pengelolaannya tetap berjalan sesuai ketentuan kerjasama sebelumnya. Adapun tiga tempat wisata yang masa kerjasamanya telah berakhir saat ini masih dalam proses perpanjangan. Perhutani masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum memastikan kelanjutan kerjasama dengan masing-masing pengelola.
4: Jadi ada beberapa yang masih proses perpanjangan. Jadi ada yang kayak di langit, jadi tinggal sudah proses, tinggal nanti ada draft legal dan ilegal masih diproses. Nanti kalau sudah turun, tinggal kita menandatangani. Terus ada lagi yang dua masih proses ini. Jadi yang dua itu proses perpanjangan dengan mekanisme perdirika dinas.
3: Di sisi lain, terdapat pengelola yang diperkirakan tidak melanjutkan kerjasama. Hermawan menyebut salah satu lokasi yang belum pernah dibuka untuk kegiatan wisata tersebut kemungkinan tidak akan dilanjutkan karena pengelolanya telah menyampaikan informasi mengenai rencana itu.
4: Kalau ada yang satu yang tidak diperpanjang, apa namanya, yang kayak ngake tapi tidak pernah buka itu kayaknya orangnya sudah tidak melanjutkan, jadi belum pernah buka dan tidak akan buka kayaknya. Bukan mau dibuka.
3: Meski demikian, Hermawan belum dapat memastikan jumlah keseluruhan tempat wisata yang saat ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPL UDS. Ia menyatakan data tersebut masih perlu diperbarui. Perpanjangan kerjasama menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan pengelola wisata di kawasan Perhutani memiliki dasar administrasi yang jelas. Adapun kepastian kelanjutan masing-masing lokasi akan mengikuti hasil proses perpanjangan yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CP melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi. Anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
6: Debit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
7: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
6: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
8: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
6: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
7: Ini tetap swakelola atau gimana?
6: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
5: Dan pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Pinjam motor teman malah digadekan, pria Peterongan Jombang dibekuk polisi Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, jajaran Polres Lamongan berhasil membekuk pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Pelaku diketahui bernama Muhammad Soleh, pria berusia 38 tahun asal Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Aksi nekat ini bermula saat pelaku meminjam motor motor Honda Beat milik temannya dengan alasan ada urusan pribadi sebentar. Namun, bukannya dikembalikan, kendaraan milik korban justru digadaikan oleh pelaku secara sepihak tanpa izin. Merasa ditipu karena keberadaan pelaku hilang kontak, korban langsung melapor ke kepolisian. Tim Satreskrim Polres Lamongan bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil melacak dan membekuk pelaku beserta barang bukti motor yang sempat digadaikan. Atas aksinya, pria asal Jombang ini kini resmi mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan dan terancam pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Ini menjadi pengingat penting buat kita semua, tetap waspada dan ekstra hati-hati saat meminjamkan barang berharga bahkan ke orang yang sudah dikenal. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
0: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
10: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, ini ada yang curhat. April itu adik-adiknya kita atau kakak-kakaknya kita ya. Dia gini, by the way pengen curhat nih. Nah, halo, boleh banget nih semuanya yang mau curhat dengan Mbak Cahaya tentang perihara haru-hara semuanya, monggo ya. Ini terus tak tanya itu, curhat apa cantik gitu. Jawabnya adalah curhat tentang aku gak betah di Solo. Lah, kenapa ya, padahal di Solo kan enak gitu ya. Ternyata aku gak betah karena ada dua orang pacaran itu loh di depan kosku. Waduh. Nah, sahabat rahasia yang mau interaktif dengan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sri Kuning.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lho, kok guyu dhisik ngonen, Bun?
1: Guyu dirimu.
0: Lah kenapa? Sampun. Lah pripun kenapa kok menertawakanku, Bun? Aku jadi
1: malu. Guyu dirimu lho kok cantik, Mas.
0: Aduh, anake Pak Buke. Anake Pak Buke to, Bun? Piye to, Bun?
1: Gatel.
0: Nggih.
1: Anake Pak Buke bener.
0: Bener to?
1: Gimana sehat-sehat?
0: Alhamdulillah, Bunda, sehat. Bunda pripun iki?
1: Kontol ning tengah sawah.
0: Iki lho, Bun, anake jenengan, Mbak April itu lho cerita katanya. Oh, gak April betah itu. Iya. April itu siapa to, Bun? Aku kok sik.
1: Itu pernah naik di Rasi lho itu, April. Oh, tapi lama gak naik kok ini.
0: Iya, maksudnya dia
1: lho, April, aku kangen sama dirimu.
0: Katanya dia lagi di Solo ini, Bun. Dia gak betah
1: iya,
0: di,
1: kan,
0: Solo,
1: dia di Solo.
0: Oh, ngoten itu masih muda berarti, Bun. Oh.
1: Masih anak-anak.
0: Oh, alah, masih anak-anak ternyata.
1: Iya kan, masih kuliah atau dia masih kuliah toh?
0: Ngoten, nggih.
1: Terus ceritanya gimana? Anak cah pacaran?
0: Aku nggak betah di Solo. Terus kenapa? Ngono semangat pokoknya. Aku nggak betah karena ada dua orang pacaran di depan kosku gitu katanya. Terus tak sauri toh siraman banyu ya. Aku yang ngono apa ngaji yang buanter tak ngono nih ben ngeroso toh, Bun.
1: Ojo disiram.
0: Oh, jadi siram. Tapi ya piye, Bun?
1: Kamu ganti cari April.
0: Oh gitu. Oke, tak kasih tahu nih no. Kata Bunda. Nggih, oke Bunda, siap. Oke, sahabat Rasi, katanya Bunda April ya toh, itu disuruh cari pacar lagi. Kok Bunda April kanda Bu Sri Huning itu suruh pacaran lagi. Nah, sahabat Rasi, ini lagunya bakal diputar oleh Cahaya adalah Silvi Kumalasari Deno. Nyap. Yep.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blukromik, fotokromik, blurry, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamat

0: dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Terasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Terasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajukrasi berikutnya.
1: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media.

Halo Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya di acara Cakrawala Sore. Nah, gimana nih Sobat Rasi, ada yang mau curhat lagi gak sama Mbak Cahaya nih? Dan sebelumnya ya, gimana sih KTP kok bisa disalahgunakan? Dulur Rasi kabeh, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Gimana sih identitas seseorang kok bisa disalahgunakan? Yang mungkin perlu diwaspadai adalah data pribadi dibagikan tanpa memahami tujuan penggunaannya. Misal seseorang mengirimkan foto KTP melalui pesan singkat kepada pihak yang belum jelas identitasnya. Yang kedua, data digunakan di luar tujuan

Kita mohon ingat ya sahabat terasi semuanya, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa setiap pihak yang meminta KTP pasti melakukan penipuan. Tapi nih Mbak, saya sendiri tetap prihatin ya, tetap berhati-hati. Yang perlu kita lakukan adalah memeriksa legalitas tujuan dan pengguna kebutuhan permintaan tersebut. Ada juga yang modus mengaku bisa membantu warga mendapatkan bansos dengan meminta uang atau dokumen pribadi. No, jangan percaya ya sahabat terasi ya. Jika menemukan situasi seperti ini, jangan buru-buru menyerahkan data atau melakukan pembayaran. Periksa langsung kepada instansi terkait melalui saluran resmi, apalagi kepada ibu-ibu kabeh ya toh sing gawe ne tergiur dengan bantuan-bantuan embah-embah kayak gitu. Rodok dihati-hati ya, anaknya rodok dikasih tahu sebisa mungkin di zaman sekarang ya toh, jangan gampang mengasihkan identitas ke orang lain. Begitu ya sahabat rahasia ya. Jadi sahabat rahasia, apakah KTP bermasalah bisa membuat bansos hilang? Jawabannya tidak otomatis. Kita perlu melihat jenis bantuannya, status kepesertaannya, hasil verifikasi, dan alasan perubahan data. Bantuan sosial memiliki persyaratan dan mekanisme pendataan masing-masing. Ketidakpastian data kependudukan bisa menimbulkan kendala administrasi. Tetapi, penghentian bantuan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa KTP telah disalahgunakan. Ada sejumlah kemungkinan lain, misalnya data penerima belum diperbarui. Terdapat perbedaan informasi dalam dokumen, status kelayakan berubah, atau proses verifikasi belum selesai. Di sisi lain nih, apabila seseorang menduga identitasnya digunakan tanpa izin, dugaan tersebut juga tidak boleh diabaikan. Warga berhak mencari penjelasan dan menempuh jalur pengaduan yang sesuai. Bayangkan sahabat terasi, seorang warga datang ke kantor desa dan mengatakan, "Pak, dulu saya menerima bantuan loh, sekarang kok tidak? Padahal saya merasa kondisi keluarga masih sama." Langkah pertama bukan langsung menyimpulkan bahwa bantuan dicabut secara sepihak. Warga perlu meminta penjelasan mengenai status datanya dan mekanisme untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Jika ditemukan bahwa informasi tidak sesuai, mintalah petunjuk mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nah ini sahabat rasi, lagu-lagunya Silvi pokoknya dino iki, karena nanti malam bakal ada Silvi Kumalasari, Jalaning Tresno.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean, atau Depo Sariguna 2 Plaosan.
4: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Plaosan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Plaosan di Jalan Raya Plaosan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
4: Mantap.
5: Loh.
4: Mantap. Ada promo menarik enggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. First News.
1: Sahabat Rasi Media, kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman terbesar di Kabupaten Magetan sepanjang September 2026. Dari 42 kejadian bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebanyak 36 diantaranya merupakan kebakaran. Sedikitnya 52 hektar hutan rakyat dan kawasan Gunung Lawu hangus dilalap api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo, mengatakan kebakaran lahan mendominasi laporan kejadian selama periode tersebut. Tercatat 23 kasus kebakaran lahan, disusul 11 kebakaran hutan rakyat di kawasan pegunungan dan 2 kebakaran hutan di Gunung Lawu. Dari jumlah tersebut, 36 kejadian diantaranya merupakan kebakaran hutan dan lahan, ujarnya Senin 12 Oktober. Dampak kebakaran paling luas tercatat pada kawasan hutan rakyat di wilayah pegunungan. Berdasarkan pendataan BPBD, sedikitnya 35 hektar hutan rakyat terbakar sepanjang September. Sementara itu, 2 kejadian kebakaran di kawasan Gunung Lawu menghanguskan lahan seluas 17 hektar. Total luas lahan yang terbakar di kedua kategori tersebut mencapai 50 hektar, jelasnya. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak dari Wingsfoot.
3: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif.
4: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
7: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
11: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu tuh botol Aquaviva sampai segitunya?
11: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
12: Sobat Rasi Media, kita sudah membahas berbagai hal tentang penyalahgunaan KTP ya. Intinya adalah yang pertama, informasi pribadi yang perlu dijaga. Jangan menyerahkan salinan atau foto identitas kepada pihak yang tidak jelas. Yang kedua, tidak semua masalah bansos disebabkan oleh penyalahgunaan KTP. Jika bantuan tidak lagi diterima, cek cari tahu dan alasan administrasinya melalui jalur resmi. Yang ketiga, apabila ada dugaan identitas digunakan tanpa izin, jangan diam aja. Simpan bukti, catat kronologi, dan sampaikan pengaduan kepada instansi yang berwenang. Dan yang keempat, masyarakat membutuhkan pelindungan data yang baik, pendataan bantuan yang akurat, serta penjelasan yang mudah dipahami ketika terjadi persoalan. Dan yang kelima adalah jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan pencarian bansos dengan meminta uang, kode OTP, PIN, atau dokumen pribadi melalui saluran yang tidak dapat diverifikasi. Jadi sahabat Rasi, bantuan sosial merupakan bagian dari program perlindungan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Karena itu, proses pendataan dan penyalahgunaan penyalurannya perlu dijalankan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah sahabat Rasi, nampaknya juga mau pukul 4 nih, harus diakhiri dengan cahaya. Nanti bakal digabungkan lagi dengan Kak Fatur. Nah terima kasih sekali yang sudah interaktif dengan cahaya di sore ini. Semoga sahabat Rasi semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki ingkang kathah, dan disehatkan selalu. Nah, yang mau nonton Silvi Kumalasari, hati-hati ya tadi jalan. Ini lagu yang terakhir kuplaiskan Silvi Kumalasari. Selamat mendengarkan. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Mamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Profesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan IBA MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Raugo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Satria Sakti suka sih, suka berkelahi, suka berantem dari SMP. Sabar, Om Cemat, orang yang
4: nantang-nantang gitu ya? Iya. Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, emang kan juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023
2: lah. Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dan fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya. Ya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Muncul menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Pokoknya kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu mengikuti Pobda ini, kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Rapid ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodi. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap, bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan rapid di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik sobat, seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat, tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TK. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan.
12: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, semangat untuk sahabat Transmedia. Jumpa kembali dengan Foto di kesempatan sore hari ini, cakrawala sore ya. Tentunya sahabat Transmedia, Foto akan hadirkan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit untuk kamu di kesempatan sore hari ini. Yang pengen interaktif, monggo silahkan ya. Ada update informasi terbaru mengenai kasus korupsi di BNPB, sahabat Transmedia. Wow. Pantes itu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi kebakaran gak selesai-selesai. Lawang duit ya dikorupsi. Nah ini luar biasa. Kita akan bahas nanti lebih lanjut seperti apa. Dan nampaknya Prabowo pun juga sudah lantik 7 pejabat baru ya. Kepala BNPB berganti di tengah sorotan kasus korupsi dan karhutla. Jangan gercep Pak Prabowo ya. Semangat untuk Satra Media. Inilah Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

Oke, halo Resi Media Suratif dan Informatif ya. Jumpa kembali dengan Foto di kesempatan sore hari ini. Memang berkaitan dengan kasus ini, sahabat Resi Media ya. Ini luar biasa ya. Walaupun memang kayak Faturi sudah menyangka, ini kok enggak padam-padam, ini ada apa gitu ya. Nampaknya memang di belakang sahabat Resi Media ada dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengadaan Barang serta Jasa, pengawasan anggaran, serta dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Nah, sahabat Resi Media, mengapa dana bencana ini sangat penting gitu ya? Sebelum membahas dugaan korupsi, Fatur perlu memahami atau apa ya? Sahabat Resi Media perlu memahami terlebih dahulu mengapa dana siap pakai atau DSP ini memiliki peran penting dalam penanganan bencana. Jadi gini, sahabat Resi Media, ketika terjadi bencana, pemerintah itu tidak selalu bisa menunggu proses penganggaran biasa yang memerlukan waktu panjang ya. Jadi memang ada kebutuhan yang harus dipenuhi dengan segera, terutama ketika keselamatan masyarakat ini menjadi taruhan, sahabat Resi Media. Contoh, misal gitu ya, saat banjir melanda sebuah wilayah ya, warga harus dievakuasi, posko pengungsian perlu disiapkan, makanan dan air bersih harus tersedia, petugas membutuhkan peralatan, kendaraan dan perlengkapan untuk menjalankan tugasnya. Dan dalam keadaan darurat, keterlambatan bisa memperbesar penderitaan masyarakat. Nah, karena itu, dana siap pakai disediakan untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, gitu ya, kecepatan penggunaan anggaran tidak boleh berarti mengabaikan pertanggungjawaban. Nah, dana yang digunakan tetap harus memiliki dasar, harus memiliki tujuan, bukti penggunaan, dan juga mekanisme pengawasan. Nah, disinilah persoalannya. Bagaimana membuat anggaran bisa digunakan dengan cepat ketika dibutuhkan, tetapi tidak tetap mencegah penyalahgunaan, gitu ya? Faktor tidak ingin birokrasi terlalu lambat sehingga bantuan terlambat datang, gitu ya. Tetapi ya kembali lagi, kita juga tidak ingin alami atau ada alasan keadaan darurat digunakan untuk membenarkan pengeluaran yang tidak semestinya. Sama Terasi Media. Jadi sekarang masuk ke perkembangan perkara ya. Jadi berdasarkan materi yang Fatur

sampaikan. KPK melakukan operasi tangkap tangan tepat pada tanggal 13 Oktober lalu di Jakarta dan mengamankan 14 orang. Nah, dalam perkembangan berikutnya, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi dan suap pengadaan barang dan juga jasa menggunakan dana siap pakai kebencanaan di lingkungan PNPB. Informasi yang diberikan juga menyebut penyitaan uang tunai sekitar 3,3 miliar, emas batangan seberat ratusan gram, serta aset kripto. 5 orang yang disebut dalam materi itu adalah Gabriel Purwoko Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, Giri Prasetyawan, dan juga Siva Andrika atau Givarini, ya, Givarin gitu ya. Dalam uraian yang ada tentunya dalam beberapa informasi saat transmedia, jadi memang para tersangka berasal dari unsur pejabat atau tenaga ahli yang terkait dengan BNPB serta pihak swasta. Penting untuk dipahami bahwa rincian peran setiap orang, aliran dana dan hubungan antara barang bukti dengan dugaan tindak pidana harus menunjukkan pada keterangan resmi penyidik, seperti itu ya. Jadi memang itulah akhirnya diamankan saat OTT dan orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka mereka adalah ada sekitar 14 orang saat transmedia. Jadi ini menjadi salah satu pukulan telak juga, lagi-lagi korupsi terjadi. Dan ini korupsi yang dikorupsi ini adalah dana untuk bencana alam. Ya piye maneh sih gitu loh. Ya, dana untuk bencana alam dikorupsi. Kemarin dana haji dikorupsi. Aduh. Enggak habis pikir gitu loh. Udah tahu maksudnya korupsi itu enggak baik gitu. Korupsi itu dosa gitu istilahnya gitu ya. Tapi yang kamu korupsi malah di saat uang itu atau anggaran itu dibutuhkan untuk ya orang yang benar-benar membutuhkan. Ini kan memang benar-benar enggak etis soal sosial media. Dan nantinya Fathur akan sampaikan juga informasinya bahwa KPK telah menetapkan adik kepala BNPB dan 4 lainnya jadi tersangka terkait OTT kasus dugaan korupsi dana bencana BNPB. Tentunya Fathur akan hadirkan nanti. Jadi ya wajahnya ya wajah wong-wong duwe kabeh gitu. Masa isih kurang isih ya Allah. Itulah patutnya kita untuk bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Cek apa sih, gak ada habisnya kalau kita gak ada rasa syukurnya. Seperti itu ya. Jadi intinya saya taruh media, nanti Fathur akan hadirkan informasinya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fathur di Jakarta Sore.

0: First News.
1: Sahabat Rosmedia, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai kepencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Salah satu tersangka adalah adik dari Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto. 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini telah ditahan di rumah tahanan KPK. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Resensi media dan informasi.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Tak aku mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ke saya kisah sopi semua ya mbak.
0: Oh, lah yo apa sih? Radio rasi media tu 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya ki pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh, yo pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti
0: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi FM.

0: di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM. Inspiratif dan informatif. Inilah

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
5: Kita ikuti lintas informasi Pamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Raugo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Dari SMP suka sih, suka berkelahi, jantan dari SMP, SMA. Sabar sama cemak orangnya yang...
4: Oh gitu, nantang-nantang gitu ya? Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, emang kan juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023
2: salah. Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dan fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, ya, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Muncoro menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Semoga kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu mengikuti Popda ini, kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Popda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas, Koco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Debit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari tadi kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang disusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing tempat.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik, sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TK. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
13: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media nampaknya berjumpa dengan Fatur untuk kesempatan sore hari ini terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur. Jumpa lagi bareng Fatur esok tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Widodo Punto Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Resi Media, Kreasi dan Informasi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
6: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
7: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
8: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
9: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
10: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
11: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rahasia Media 90,6 Rahasia FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
12: Magetan punya radio visual, yaitu Rahasia Media.
13: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Raugo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Dari SMP suka sih, suka berkelahi, berantem di SMP, sabar sama semak orangnya yang
4: nantang-nantang gitu ya? Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, emang kan juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023
2: salah. Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dan sama fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Muncoro menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Pokoknya kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu mengikuti Pobda ini, kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Debit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang disusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan pengerapan draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik, sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TK. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan hari ini. Gimana sahabat Rasi Media untuk kesempatan hari ini? Kabarnya masih semangat ya, masih ceria. Fatur untuk hari ini pengen bahas mengenai tema yang luar biasa juga. Jadi MBG ini diminta untuk masuk ke jenjang kampus. Dalam artian tiap kampus itu disuruh untuk membuat dapur MBG gitu ya. Perlukah sebenarnya program MBG ini diperluas sampai jenjang kuliah gitu ya? Atau mungkin dalam hari ini perlukah untuk tiap kampus itu membuat dapur MBG? Ini yang perlu kita bahas sama Rasi Media, karena nampaknya kalau memang tidak semaksimal itu dalam hal apa ya, pengerjaannya gitu ya, ini juga bisa menjadi bumerang tersendiri. Nah, makanya nanti Fatur akan bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media, Rasi Media,

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendre mimi lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Informatif. Ya, bagi Rosi Media Inspiratif dan Informatif, senang sekali nih Fatur bisa kembali menemani aktivitas kamu. Jadi topik yang akan Fatur bahas cukup menarik sekaligus memunculkan banyak perdebatan ya. Perlu kamu tahu bahwa pemerintah saat ini menjalankan program MBG atau Makan Bergizi Gratis ya, yang selama ini lebih banyak diarahkan untuk para pelajar sekolah. Tapi belakangan muncul usulan bagaimana kalau program MBG juga masuk ke jenjang perkuliahan tinggi ataupun kampus. Pertanyaannya, apakah mahasiswa juga perlu mendapatkan dukungan MBG dari negara? Atau justru anggaran lebih baik difokuskan ke pendidikan dasar dan juga kelompok yang lebih rentan? Karena kalau kita bicara mahasiswa ya tantangannya juga nyata. Banyak yang merantau, hidup dengan uang saku terbatas, harus kuliah sambil kerja, bahkan ada yang memilih mengurangi makan demi bayar kos dan biaya kuliah. Nah, makanya Fatur pengen bahas lebih dalam, Fatur pengen kupas lebih dalam. Karena tidak semua mahasiswa itu kekurangan, tidak semua mahasiswa itu juga berlebihan. Makanya sebenarnya ini menjadi apa ya, pembahasan yang cukup unik, memunculkan banyak perdebatan, memunculkan banyak pro dan juga kontra. Nah, ini Fatur nanti juga akan bahas lebih dalam kenapa kok ada usulan MBG masuk kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Ya, punya.
4: Takut aku, Mbak.
3: Takut apa toh?
4: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak.
3: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
4: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
4: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
3: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomornya Rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomornya Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
3: Oh iya, tak tunggu pokoknya.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
5: Power Play. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Yap, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Fatur Duki Maleh kembali lagi untuk menemani kamu nih. Kalau Fatur lihat alasan kenapa ada usulan MBK itu masuk kampus, ya tentu salah satunya karena mahasiswa dianggap masih masuk usia produktif dan sedang membangun kualitas SDM. Ada yang berpendapat kalau siswa sekolah dapat asupan bergizi supaya fokus belajar, kenapa mahasiswa yang juga belajar intensif tidak dapat? Apalagi mahasiswa sering menghadapi kondisi seperti jadwal kuliah padat, tugas menumpuk, organisasi kerja paruh waktu, sampai pola makan yang tidak teratur. Jadi pendukung program ini percaya bahwa gizi yang tidak bisa berdampak pada konsentrasi, produktivitas, bahkan kualitas lulusan, ini tentu nanti akan bertampak sangat bahaya untuk kedepannya. Tapi tentu pertanyaannya muncul lagi nih, kalau diperluas ke kampus, apakah negara siap secara anggaran? Perlu diketahui untuk anggaran di 2026 sendiri mencapai 300 triliun lebih, Satu Rasi Media. 356 atau 360 kurang lebih, Fatur lupa ya. Ini untuk satu tahun aja. Ini untuk jenjang TK, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Walaupun Fatur pun juga masih agak sedikit kurang srek ya, Satu Rasi Media, jujur. Karena seharusnya gak semua itu dikasih. Tapi yang dikasih adalah mereka yang membutuhkan. Fatur masih lihat ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang untuk bayar bulanannya aja berjuta-juta, tapi mereka masih dapat MBG. Ini menurut Fatur kurang

0: kurang relevan lah untuk negara Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih banyak sekali yang kesusahan. Kesusahan untuk sekolah, kesusahan untuk makan, kesusahan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Fator sebenarnya alokasi anggaran ini bisa dialihkan ke jenjang pendidikan. Jujur, banyak sekali anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk sekolah. Terus kamu ngasih MBG, sedangkan yang dikasih MBG adalah para pelajar. Terus mereka yang nggak sekolah, apakah nggak dapat juga? Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang ya. Karena seharusnya pendidikan, kesehatan itu menjadi prioritas utama, bukan hanya MBG. Tapi di era Bapak Prabowo sekarang pendidikan dan juga kesehatan itu masuk apa ya, pendukung ya? Ya, pendukung atau apa, bukan prioritas utama. Ini yang menurut Fatur kurang-kurang sek aja sih. Sebenarnya ya boleh, monggo silakan MBG itu dilanjutkan, diteruskan, silakan enggak apa-apa. Tapi ya tentu pendidikan dan juga kesehatan juga harus tetap dijalankan. Perlu diketahui banyak sekali anak-anak yang enggak sekolah, enggak bisa sekolah. Banyak sekali kemarin BPJS sekitar 11 juta BPJS dinonaktifkan. Ini yang menjadi pro kontra dengan program ini. Banyak yang tidak mendukung karena memang tidak ada keadilan, tidak ada hal yang merata dengan pendidikan, dengan kesehatan yang notabene kita sangat amat butuh terhadap hal itu. Nah, Fatur nanti bakal bahas terkait beberapa argumen-argumen mendukung terkait program ini yang mungkin bisa masuk ke dunia kampus. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.
1: Sepurane ya mas, iki wis dadi pilihanku. Ngene lagune.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Ngawi. Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Ya, bagi Rasi Media, inspiratif dan informatif ya, sahabat Rasi Media. Sekarang kamu lihat sisi yang setuju ya. Kamu perlu lihat sisi yang setuju terkait kelompok pendukung menilai program MBG di kampus bisa menjadi bentuk investasi jangka panjang. Karena mahasiswa hari ini adalah tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin masa depan. Beberapa manfaat yang disebutkan memang mengurangi beban biaya hidup mahasiswa, membantu mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, menjaga kesehatan dan juga konsentrasi belajar, menekan angka mahasiswa putus kuliah karena faktor ekonomi. Ada juga ide bahwa pelaksanaannya tidak harus untuk semua mahasiswa. Misal, diprioritaskan mahasiswa penerima bantuan pendidikan, mahasiswa rantau, atau kampus di wilayah tertentu. Jadi bukan berarti seluruh mahasiswa langsung mendapatkan fasilitas yang sama. Cuma pertanyaan muncul. Tadi ada yang mengatakan bahwa memang mahasiswa hari ini adalah nantinya yang menjadi tenaga kerja, peneliti, guru, tenaga kesehatan, dan pemimpin di masa depan. Masih adakah yang mau jadi guru? Gitu ya. Guru honorer maksudnya. Dan tentu masih banyak sekali yang pengen jadi guru honorer. Cuma ini yang Fatur tadi sempat bahas ya, harus ada keadilan di sini. Monggo silahkan, MBG ini prioritas utama dari program-program pemerintah. Cuma memang kadangkala harus perlu dijelaskan kembali ya, Satrasi. Kenapa pendidikan dan juga kesehatan tidak juga menjadi prioritas utama? Kalau memang itu juga jadi prioritas utama, tentu ya BPJS bisa ditanggung dong untuk pemerintah. Kenapa enggak? MBG aja bisa. Kemudian sekolah ini, sekolah gratis itu ada, udah gitu ya, sekolah gratis itu aja. Karena Fatur masih lihat banyak sekali yang masih bayar biaya bulanan gitu ya, terutama untuk Kemenak ya. Kalau untuk Kemenak memang masih ya, baik itu MTS, MAN gitu ya, itu masih ada untuk tiap bulannya. Dulu ada faktor itu 80.000 atau ya 80.000 lah kurang lebih. Ini yang seharusnya enggak perlu ada kayak gitu. Ya, kenapa enggak sekolah benar-benar digratiskan itu aja loh. Untuk yang sekolah-sekolah negeri, mohon maaf. Kalau untuk yang swasta ya monggo kerso, silakan. Itu kan memang punya wewenang atau mungkin bisa disuplai lah, disupport juga dari pemerintah, diberikan dana anggaran seperti itu. Jadi silakan MBK menjadi prioritas utama dari pemerintah itu monggo ya. Tapi ya mohon untuk pendidikan dan juga kesehatan juga menjadi prioritas utama juga. Jadi gak usah ono sing di apa ya, singkirkan. Kok kasar menek singkirkan. Dikucilkan gitu ya. Jadi ya monggo lah untuk pemerintah. Bapak Prabowo mungkin kalau dengar Fatur ya mungkin kembali lagi untuk pendidikan dan juga kesehatan juga bisa diprioritaskan menjadi prioritas utama dari program pemerintah. Monggo direnungkan untuk pemerintah Indonesia. Semangat.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di Rahasia FM Radio. Rasi, radio inspiratif dan

0: paling diperhatikan apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blukromik, fotokromik, blurry, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamat

0: online dulu? Apa ada nomornya atau sosmed yang bisa dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 0821-3998-3025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
7: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
8: Kita ikuti lintas informasi Pamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC, serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Dari SMP suka sih, suka berkelahi, berantem dari SMP, sabar sama cemat orangnya yang
4: nantang-nantang gitu ya? Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, MMA juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023,
2: salah. Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dan sama fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, ya, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya. Ya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Muncoro menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Pokoknya kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu mengikuti Pobda ini, kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi. Anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Rapid ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari tadi kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang disusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan penerap bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing tempat.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan rapid di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TK. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Ya, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, kalau tadi Fatur sempat membahas tentang banyaknya yang pro, sekarang Fatur pengen bahas sisi yang kontra, gitu ya, yang menolak. Banyak yang berpendapat bahwa mahasiswa secara usia sudah masuk kategori dewasa dan seharusnya ya mulai mandiri. Ada pertanyaan besar juga, apakah tugas negara memberi makan mahasiswa atau memperkuat beasiswa dan akses pendidikan? Karena kalau cakupan diperluas ke jutaan mahasiswa di Indonesia, tentu kebutuhan anggarannya juga sangat besar. Kelompok yang tidak setuju menilai dana itu mungkin lebih efektif jika dipakai untuk memperbaiki kualitas kampus, menambah beasiswa, membangun laboratorium, menekan biaya UKT, atau bahkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Ada juga yang mengingatkan bahwa jangan sampai program yang niatnya baik justru mengurangi efektivitas program untuk anak-anak sekolah yang memang menjadi prioritas awal. Kalau menurut Fatur sendiri, memang dalam hal pengalaman ya, mahasiswa itu cuma butuh beasiswa, ya. Bok kayak beasiswa, kayak PIP gitu, kayak PIP itu dapat beasiswa ya, satu semesternya itu sekitar 666 atau 67 kalau nggak salah, ya lupa aku. Itu kemudian dipotong untuk UKT 2,4, masih ada sekitar 4.200-an. Itu untuk biaya hidup selama 6 bulan. Dah, simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya. Cukup diberikan beasiswa. Terlepas nanti ke depannya anak itu amanah atau tidak, ya itu urusan dia ya. Yang jelas dari negara sudah mau membantu dan juga memberikan yang namanya beasiswa tadi. Inilah menambah beasiswa daripada membuat program baru tadi kayak MBG. Yang notabene ya lihatlah ya, mohon maaf, di beberapa daerah ya, bukan semua, ada yang keracunan, ada yang makanannya enggak sesuai dan sebagainya. Ada yang banyak sekali yang tidak dimakan, kemudian dibuang. Nah, ini kan malah menghamburkan yang namanya anggaran. Kenapa enggak dialihkan ke bantuan beasiswa tadi? Ditambah beasiswanya. Karena sepengalaman Fator dan juga teman-teman Fator ya, ketika kuliah, mereka lebih suka diberikan uang untuk kebutuhan mereka daripada makan. Ya. Jadi kalau diberikan uang berupa beasiswa tadi, bantuan ya, wis UKT-ne gak bayar, wis oleh sangu pisan. Kayak PIP tadi ya kan, 6,6 yang 2,4 untuk UKT, yang 4,2 untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, itu udah oke banget ya. Nanti orang tua atau dia tinggal carilah tambahan dikit-dikit untuk bensin. Itu sudah sangat amat bermanfaat menurut Fatur. Ini yang lebih tepat menurut Fatur ya, daripada harus diberikan makanan. Dan notabene kalau untuk usia dewasa, dan kalau Fatur lihat dari makanan-makanan yang diberikan kepada SMA, SMP, SD, menurut Fatur itu enggak kenyang sih ya. Mending makan nasi padang. Itu aja dari Fatur ya. Yang jelas pemerintah harus benar-benar bisa berpikir relevan ya untuk mahasiswa sekarang. Mereka yang dibutuhkan itu apa sih? Apakah makanan atau beasiswa?

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Rasi Media,
6: Kesehatan dan Informasi.
7: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
10: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya, terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Winscare.
15: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
16: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, membahas tentang adanya MBK yang mungkin akan diwacanakan masuk ke dunia perkuliahan. Kalau diterapkan, modelnya ini seperti apa? Kalau memang suatu saat masuk ke perguruan tinggi, bentuknya bisa bermacam-macam. Contohnya, ini, Fatur kasih beberapa opsi ya. Model pertama mungkin subsidi makan di kantun kampus. mahasiswa cukup menunjukkan kartu mahasiswa untuk mendapatkan harga khusus. Model kedua, bantuan khusus mahasiswa yang kurang mampu. Jadi khusus yang dikasih ya mahasiswa yang kurang mampu. Nah, model ketiga, paket makan berisi di kampus tertentu sebagai proyek percontohan. Atau mungkin bisa juga bukan makan langsung, tapi bentuknya bantuan biaya hidup. Karena tantangan mahasiswa berbeda dengan siswa sekolah. Yang penting bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan bantuan tepat sasaran. Ini yang patut benar-benar dibahas ya untuk pemerintah. Jangan kayak, mohon maaf untuk MBG sekarang. Menurut Fatur sih, kalau untuk MBG sekarang ini terlalu membuang-buang anggaran ya, mohon maaf ya. Terlepas dari adanya lapangan pekerjaan yang banyak, cuma itu kan semuanya dari negara gitu, dari uang negara. Bahkan untuk dapur MBG-nya, untuk intensifnya setiap hari 6 juta gitu. Wow, itu kan luar biasa. Tinggal dihitung aja sebulan berapa, setahun berapa, kalau 5 tahun berapa, udah itu aja ya. Dan yang punya dapur MBG gak cuma satu orang gitu. Dalam artian satu orang itu bisa punya 5-6 gitu ya. Ini yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin tiada. Itu. Yang jelas untuk jenjang kampus ini berbeda dengan dunia pendidikan dasar ya, entah SMA, SMP maupun SD. Mohon untuk pemerintah memang kalau punya wacana seperti ini dibicarakan matang-matang. Modelnya seperti apa? Jangan sampai salah dan juga menghambur-hamburkan yang namanya anggaran negara.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
10: Halo Jen.
6: Wah, yuk masuk masuk.
10: Yuk punya mantu teh, pinter masak. Mantu Aima juara satu loh mama masak.
11: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
12: Halo tante.
13: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
14: Nah, Jeng Jeng, cobain deh masakan mantuku.
10: Wah. Endesnya, gurinya ngerasa.
14: Mantuku yang masak.
13: Oh, iya? Dan aku pakai kecap sedap.
10: Kecap sedap.
13: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi, lebih gurih dan kental. Wah. Lebih cepat meresap, matang sempurna.
10: Iya. Aroma teh sedapnya. Pantas enak-enak yo.
14: Pas di lidah.
10: Ah, kalau gitu mantu ai harus pakai kecap sedap.
11: Kita pilih di toko yuk, Jeng.
10: Ayo.
13: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Nyapo.
1: Tak kok
0: apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak gak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang nggak sih mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya uang marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak. Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini nggak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Kemudian nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, usulan MBG masuk ke jenjang kampus memang menarik untuk dibahas. Di satu sisi, ada kebutuhan nyata mahasiswa yang harus bertahan di tengah biaya hidup dan juga pendidikan yang terus naik. Di sisi lain, ada pertanyaan besar soal prioritas anggaran dan juga efektivitas kebijakan. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah mahasiswa juga layak mendapatkan program makan bergizi gratis atau cukup diperkuat lewat beasiswa dan juga bantuan pendidikan saja? Monggo, silakan untuk sahabat Rasi Media yang mungkin pengen berpendapat bisa langsung aja cus ke Express Radio ya, ditulis di kolom komentar di sana. Mas, pendapatku gini, Mas, aku nggak setuju kalau MBG masuk kampus. Mas, aku setuju kalau MBG masuk kampus. Monggo silakan ya, tulis di kolom komentar di Express Radio Rasi Media. Oke, untuk kesempatan hari ini Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Sahabat Rasi Media, terima kasih sudah bersama dengan Fatur di kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Fatur di program hari ini. Tetap kritis, tetap update, dan juga sampai jumpa di siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Transnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pravesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC, serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Raugo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Dari SMP suka berkelahi, berantem dari SMP, SMA. Sabar om semak orang yang
4: nantang-nantang gitu ya. Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, emang juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023.
2: Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dan sama fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Muncoro menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Pokoknya kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu mengikuti Pobda ini, kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi, anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Debit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang diusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing lembaga.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revisi tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dampak pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik, sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TK. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan.
12: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
13: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
14: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu adalah ciptaan terindah, karena di dunia yang egois ini dia adalah satu-satunya yang selalu ingin melihatmu bahagia. Dan ingat, sehebat apapun Anda saat ini, tanpa seorang ibu Anda tidak akan pernah ada. Let's talk about it. Baik, hari ini kita mengundang seorang ibu bagi masyarakat Magetan selama 10 tahun terakhir. Beliau adalah seorang ibu bupati mendampingi Bapak Bupati Bapak Sumantri, dan 5 tahun terakhir beliau menjabat sebagai wakil bupati. Beliau adalah ibu yang luar biasa. Selamat datang Ibu Wakil Bupati Magetan, Ibunda Nani Endang Rusminiarti di podcast On Air Radio Rasi. Sehat Bu nggih?
16: Alhamdulillah sehat Mas.
15: Semangat Bu nggih.
16: Semangat.
15: Dan hari ini kegiatannya saya lihat sebelumnya padat banget Bu nggih. Terima kasih Bu sudah menyempatkan datang ke Rasi FM ini Bu.
16: Oke.
15: Ini kehormatan buat kami semua ini Bu. Bu, jenengan mendampingi Bapak Sumantri menjabat bupati selama 2 periode Bu nggih. Kemudian lanjut lagi dengan terjun langsung di birokrasi menjadi wakil bupati Bu.
16: Betul.
15: Nah, selama 5 tahun. Bu, beban tugasnya itu yang berat yang mana pun di antara keduanya ini Bu?
16: Gini Mas, kalau menurut saya sebagai pendamping Bapak Sumantri sebagai bupati dan saya sekarang sebagai wakil bupati, itu saya kira semuanya sama saja, hanya tanggung jawabnya yang berbeda. Semua pekerjaan itu kalau dijalankan dengan tulus, ikhlas, itu tidak terasa berat.
15: Meskipun memang sebenarnya berat banget.
16: Tapi beda nggih memang dengan kalau mendampingi Bapak kan sebagai ketua tim penggerak PKK terus dengan sebagai wakil bupati ini kan sudah jabatan politis ya Mas ya. Jadi agak berat memang. Agak berat, ya.
15: Tapi kalau dengan ikhlas,
16: dijalani dengan senang hati itu terasa ringan.
15: Bun, saya flashback ke masa mendampingi Bapak Sumantri dulu Bun menjabat 2 periode. Bisa cerita sedikit dong terkait menjabat sebagai ketua PKK Magetan ya. Karena waktu sebagai ketua PKK gitu. Ini Magetan menyabet juara pertama pelaksanaan terbaik pemanfaatan lahan pekarangan pada tahun 2012.
16: Betul.
15: Ini apapun yang dilakukan jenengan gitu waktu itu sehingga membawa Magetan tingkat nasional kayak gitu.
16: Oh gitu. Gini, kalau tim penggerak PKK itu organisasinya memang berjenjang ya, mulai dari tingkat desa wisma, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat pusat. Lah, itu setiap tahun PKK itu mengadakan monep. Monep itu kalau tingkat kabupaten yang dimonep adalah tingkat kecamatan, tapi yang di bawahnya ya tingkat di bawahnya ke atasnya. Kalau tingkat kabupaten yang dimonep kan tingkat kecamatan. Itu setiap tahun kita mengadakan monep seperti itu dari 10 program pokok PKK. Nah, kebetulan Kabupaten Magetan itu kan mengirim ke tingkat provinsi. Terus Kabupaten Magetan apa? Karena permintaan dari tingkat provinsi harus ada penonjolan. Dari Magetan yang dikirim adalah yang ditonjolkan di samping dari 10 programnya yang ditonjolkan adalah yang POJA 3 yaitu pemanfaatan lahan pekarangan. Dan dikirim ke tingkat provinsi, terus administrasi dinilai di tingkat provinsi, ternyata Kabupaten Magetan masuk nominasi untuk di MONEP tingkat provinsi. Yang di MONEP ya yang pemanfaatan lahan pekarangan itu. Setelah di MONEP dari tingkat provinsi, ternyata Kabupaten Magetan bisa masuk menjadi juara satu tingkat provinsi Jawa Timur. Akhirnya kan berjenjang, terus dikirim ke tingkat pusat. Nah, tingkat pusat turun ke bawah MONEP ke tingkat Kabupaten Magetan, ternyata Magetan juga mendapatkan kejuaraan di tingkat nasional untuk pemanfaatan lahan pekarangan itu.
15: Bun, kalau pemanfaatan lahan pekarangan itu sebetulnya untuk apa? Mungkin tanaman obat atau mungkin ada pemanfaatan untuk peternak ikan atau ayam atau apa gitu, Bun?
16: Iya, pemanfaatan lahan pekarangan itu juga ada ditanami toga, sayur-sayuran, juga ada kolamnya. Jadi pemenuhan gizi keluarga. Jadi kalau bisa setiap keluarga itu di halamannya itu sudah ada toganya, sudah ada tanaman sayurannya, sudah ada lauknya hewani, jadi ada kolamnya untuk ikan gitu.
15: Artinya sebetulnya untuk apa ya, ketahanan pangan itu sudah dilaksanakan di Magetan sudah 2012 gitu, Bun, ya?
16: Iya.
15: Artinya kalau masyarakat sudah terbiasa dong dengan ketahanan pangan.
16: Iya, apalagi PKK gitu, ya? Itu mempunyai organisasi sampai grassroots, sampai ke dasawisma. Jadi untuk pemanfaatan lahan perkara ini kalau lewat PKK ini sudah dipahami sejak dulu, Mas.
15: Ini kalau jaringan masih jalan itu, Bun. Meskipun mungkin jabatannya jenengan adalah sebagai wakil bupati gitu dengan teman-teman yang PKK sampai tingkat grassroots kayak gitu.
16: Iya, masih tetap kan? Berjalan ya, masih. Iya, kan masih terus berlanjut PKK-nya ini.
17: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
18: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquavit 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquavit yang isinya lebih banyak, 700 mili.
17: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
18: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
17: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
18: Aquavit diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquavit air mineral murni dan pasti sejuknya.
19: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
15: Bun, jenengan kan juga meskipun sebagai wakil bupati, jenengan juga ini informasi yang kita kumpulkan itu, jenengan tidak meninggalkan peran sebagai ibu gitu, nah. Ibu sebagai keluarga.
16: Ya enggak, ya jelas enggak tuh.
15: Maksudnya kan gini, Bun. Jadi masih tetap masak, tetap merawat, untuk ada waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk bapak dan sebagainya. Nah, ini apa sih, Bun, tipsnya agar bisa mungkin ya kita tetap bisa bisa berkarir gitu. Nah, kita cuma enggak meninggalkan perannya sebagai seorang ibu. Nah, ini apa, Bun, tipsnya, Bun?
16: Ya, kita harus pandai-pandai memanage waktu ya, Mas ya, nggih. Mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk keluarga. Oleh sebab itu saya manfaatkan waktu makan malam itu kita harus bisa makan bareng. Nah, dalam meja makan itu nanti bisa kita diskusikan permasalahan apa yang mungkin ada kesulitan-kesulitan di dalam keluarga tersebut. Mungkin bapak, anak, mungkin ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, perlu pemecahan, itu kita bahas pada waktu makan malam itu, Mas.
15: Artinya kalau makan malam memang harus kumpul gitu, Bun, nggih?
16: Iya, diusahakan harus bisa kumpul. Ya kadang-kadang tidak setiap hari, nggih. Kadang-kadang kan ada kesibukan masing-masing. Tapi seminggu dua kali itu pasti saya jadwalkan untuk bisa berkumpul gitu.
15: Kalau saya makanya mencar-mencar gitu.
16: Nah, ya, makanya ini saya jadwalkan minimal harus bisa dua kali dalam seminggu gitu, Mas.
15: Dan no gadget ya. Biasanya makan sambil main gadget anak saya dan semuanya. Kita suka kacau-kacau gitu. Ini penting ya, Bun, artinya acara atau kegiatan makan malam ini bisa sebagai ajang curhat anak kepada bapak tuh apa, anak kepada ibu atau sebaliknya gitu.
16: Iya, ya karena kita bisa kumpulnya kan waktu malam gitu, Mas. Kalau siang kan sibuk di pekerjaannya masing-masing. Dan ini kita usahakan waktu makan malam itu kita bisa berkumpul.
15: Nah, gitu. Ini perlu dicatat ini untuk pemirsa tayangan ini. Namanya makan malam itu penting. Ini karena mungkin waktunya enggak banyak ya. Tetapi ini adalah ajang untuk selain menikmati menu, kita juga bisa menyambung rasa gitu, Bun, ya.
16: Betul.
15: Jadi jangan, saya sendiri juga agak kesulitan untuk bisa kumpul makan bareng itu, makanya udah pencar-pencar meskipun satu rumah.
16: Gitu. Nah, makanya jadwalkan, Mas, usahakan ya, seminggu satu kali apa dua kali itu bisa berkumpul gitu.
15: Ya. Sambil kita ngobrol.
16: Iya.
15: Keluhan anaknya apa gitu, Bun, ya.
16: Betul.
15: Masa keluhan anaknya di komunikasi lewat HP gitu. Enggak Abdul gitu. Bun, kalau untuk menu biasanya keluarga biasanya masak apa sih, Bun? Menu yang menu favoritnya keluarga gitu.
16: Kalau menu favorit keluarga itu masakan Jawa, Mas, paling apa, sayur asem.
15: Oh gitu ya.
16: Iya. Tempe goreng itu.
15: Wah, itu enak, Bun, kalau sayur asem. Tempe goreng ini masuk di ini di kuahnya.
16: Iya. Terus sambalnya sambal tomat. Itu sudah nikmat sekali.
15: Saya belum makan.
16: Lapar ya, Mas.
15: Karena saya membayangkan biasanya saya sambalnya sambal terasi itu, Bun, yang pedes kayak gitu, dicampur.
16: Tomat itu kan juga ada terasinya, Mas, sambal tomat gitu.
15: Nah, itu yang pedes kayak gitu.
16: Kadang saya campuri teri gitu. Sambal tomat saya kasih teri.
15: Nikmatnya kalau udah sampai keringetan. Tapi masak sendiri atau gimana, Bun?
16: Masak sendiri ya, tapi dibantu oleh asisten rumah tangga nggih, tapi nyiap-nyiapkan, tapi saya yang masak gitu.
15: Bapak juga suka gitu, Bun, artinya apa namanya, lauk atau menu sederhana kayak itu.
16: Iya, Bapak memang itu sayur, kesukaan Bapak asem. Favoritnya Bapak sayur asem, sayur asem, sayur bening itu. Kalau Bapak sambilnya sambil pelelek kadang.
15: Nah, itu sambil pelelek yang paling enak itu, Bun. Sampai keringetan. Tapi sederhana banget sih, Bun, memang ke apa menunya favoritnya Bapak gitu. Sederhana banget.
16: Ke sambil pelelek apa sambil bawang, Mas, menjan kalau anu.
15: Ya, dua-duanya.
16: Ya, sambil bawang itu loh.
15: Iya, ada bawangnya, ada.
16: Tapi
15: pedes banget
16: gitu. Sambil bawang.
15: Siap, Bun. Bun, apa dengan kemudahan saat ini gitu, Bun, ya. Kita ini kan zaman teknologi semua dipermudah, Bun. Ya enggak, terutama perempuan ini. Sekarang belanja tinggal pencet HP, udah datang sendiri gitu, beli gitu. Sekarang mau masakan dulu mungkin pakai mesusi, pakai ini. Sekarang kan tinggal aduh kasih masuk air, kasih beras, udah.
16: Klik.
15: Namun kalau menanggapi fenomena kayak gini, apa sih yang harusnya yang sebelum ini kemudahan gitu. Tetapi kadang membuat ibu atau para perempuan itu malah jadi lupa. Banyakkan dengan kemudahan mereka menyampingkan gitu, nah. Mereka mungkin lebih asik dengan gadget, mungkin dengan teman arisan. Kadang malah kemudahan ini dimanfaatkan untuk tidak lebih berkualitas lagi untuk mengurus anak dan suami gitu. Apa yang harusnya dilakukan oleh mungkin perempuan-perempuan wanita-wanita dengan kemudahan itu gitu, Pak?
16: Gini, memang zamannya sudah zaman digitalisasi ya, Mas, ya. Tapi saya memanfaatkannya misalnya untuk kalau masalah makanan gitu, Mas. Sekarang kan gampang kita lewat online gitu. Tapi saya hanya kadang-kadang mungkin kalau tidak ada waktu untuk memasak. Tapi kalau masih bisa untuk mengerjakan, saya harus masak sendiri, Mas. Jadi tidak terus jaga nih lewat online. Begitu juga laundry, laundry sekarang kan juga gampang, lewat online, lewat digital. Saya yang saya lundrikan itu yang berat-berat mas. Tapi untuk pakaian-pakaian itu harus tetap dicuci sendiri. Jadi yang kita masukkan laundry itu yang berat-berat saja.
15: Artinya kalau masakan ibu sendiri itu beda loh pun. Nah, yang kita rasakan itu beda banget gitu nih.
16: Juga termasuk mungkin kalau kita lewat online gitu mungkin enak atau tapi kan karena banyakkan apa ya bumbu masak micin itu ya padahal itu kan nggak bagus untuk kesehatan. Kalau masak sendiri kita kan bisa
15: rasa kasih sayangnya ada pun kalau biasanya biasanya nggak pernah nambah ini nambah karena kalau yang masak ibunya. Tapi mungkin boleh lah pun ya kita menikmati menu-menu mungkin yang ala Korea yang biasanya di apa di COD langsung cuma sekali-sekali aja kali pun ya.
16: Sekali-sekali aja.
15: Sambil memandang mungkin sekali-sekali ngafir kan nggak apa-apa pun ya. Mencari suasana yang lain itu.
16: Sekali ya kadang-kadang lah, kadang-kadang kita keluar bareng-bareng gitu.
20: Selesai juga cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
21: Ibu, adek, ayah pulang.
22: Ayah pulang.
20: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
22: Iya, kotor.
20: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
21: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
20: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
21: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
20: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
22: Lebih hemat.
23: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
24: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
25: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
15: Bun, saya lihat kan dari daftar aja tadi udah kayaknya sampai malam itu kegiatannya penuh banget dari pagi sampai malam gitu. Nah ini kalau saya lihat sering ketemu dengan jenengan liputan itu jenengan seger terus gitu. Nah ini apa sih bentipnya untuk menjaga kesegaran, kebugaran agar aktivitas gak terganggu kayak gitu pun?
16: Saya mas vitamin
15: konsumsi vitamin,
16: Kadang saya juga jamu buat sendiri. Apa itu jahe, terus daun salam, serai, itu kita rebus, kadang terus kita kasih kunir gitu.
15: Kunyit ya.
16: Kunyit-kunyit ya.
15: Madu pun?
16: Madu itu nanti dicampurkan gitu terus kita minum gitu.
15: Kalau olahraga pun mungkin sering atau gimana?
16: Olahraga saya paling hanya sepeda statis, Mas.
15: Gitu.
16: Kalau anu juga bersih-bersih di rumah kita kan juga sudah olahraga. Gitu. Saya nyapu sendiri biasa nyapu.
15: Gitu, ya. Jadi kita juga gak sudah mahal,
16: huh?
15: Gak perlu mahal ke fitness atau apa gitu.
16: Enggak, di rumah aja saya olahraganya, jadi enggak fitness, enggak senam juga enggak. Akan digemuk.
15: Yang penting kan sehat. Yang penting sehat ini yang susah, karena untuk menjaga kebugaran kesehatan kita memang harus berkeringat gitu. Ya meskipun kayaknya pekerjaan di rumah juga bisa membuat kita berkeringat gitu, Bun.
16: Betul, Mas.
15: Saya nanti nyontoh gitu, Bun. Saya sendiri yang nyapu nanti.
16: Sambil ngomong cucu gitu, katakan cucu lari sana, lari sini. Kita kan juga apa ngawasi itu kan sudah jalan-jalan.
15: Karena harus ngejar juga. Tapi segala sesuatu kalau dinikmati dengan senang itu jadi olahraga, Bun.
16: Betul.
15: Cucu berapa sih, Bun?
16: Banyak.
15: Banyak itu berapa?
16: Malu aku.
15: Ya pasti anak 4 pun nge.
16: Anak saya 4, nge. Cucu saya 7.
15: 7 nge. Waduh, kalau ngumpul jadi satu rumahnya ramai itu. Kalau anak semuanya udah ini pun ya, sudah lulus kuliah kerja.
16: Sudah kerja semua gitu.
15: Ini jadi apa? Bisa bilang jadi panutan gitu kan. Anak 4 juga berhasil semua gitu. Tapi tetap aktif gitu nge. Meskipun pekerjaan juga menumpuk banget loh, Ibu nih. Gitu, dari pagi sampai sekarang pun masih ada pekerjaan, ada kegiatan gitu. Nanti malam nyambung lagi, Bun, ya.
16: Iya, nanti ada kegiatan bagus dia, terus dilanjutkan ada wayang kulit nanti di Mas Pati.
15: Artinya sampai malam gitu kegiatan.
16: Iya.

0: terakhir. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Bun, saya kembali ke sekolah dong. Mm-mm. Sekolah kan yang saya baca kan di SPG. Memang cita-cita dari awal jadi guru.
10: Iya, kan? Sekolah di SPG itu kan cita-cita mesti guru. Mas, SPG itu kan sekolah pendidikan guru. Otomatis itu kalau keluar kan jadi guru.
9: Tapi kan nggak jadi wakil, kan bisa jadi wakil bupati.
10: Itu kemungkinan sudah garis dari atas, Mas. Kan saya memang jadi guru, sungguh jadi guru. Jadi saya diangkat jadi guru setelah lulus SPG. 79 saya diangkat guru tahun 80. Terus saya ngajar, jadi mulai 80 sampai 2016.
9: Ngajarnya di mana, Bun?
10: Saya ngajarnya, alhamdulillah saya itu enggak pindah-pindah. Jadi mulai diangkat sampai saya mengajukan Purnadini nggih 2016 itu di SDN Kraton 6 Lanut Iswahyudi. Jadi di dalam komplek dalam komplek Lanut Iswahyudi itu.
9: Nah, ini buat Anda yang alumni SDN manapun
10: Kraton 6.
9: SDN Kraton 6 ini ibu guru jenengan. Beliau ternyata meskipun cita-citanya jadi guru tetapi sekarang jadi wakil bupati. Keren guru jenengan itu semuanya. Mau tetap semangat, Bun. Bun, memang artinya di Kraton itu SD atau
10: SD?
9: SD. Gitu.
10: Saya guru SD.
9: Sampai purna tugas tetap di situ, Bun.
10: Iya. Sampai mengajukan purna dini. Tentunya saya purnanya kan 2020 nggih. Tapi saya mengajukan dini 2016.
9: Karena mempersiapkan yang tanggung jawab lebih besar lagi. Tapi apa sih, Bun, kenapa cita-cita menjadi guru gitu dulu?
10: Karena memang di keluarga saya itu banyak yang jadi guru, Mas. Jadi mungkin termotivasi dari lingkungan keluarga nih.

0: jadi banyak yang guru memang keluarga saya. Waduh. Meskipun orang tua saya sendiri adalah seorang petani, bapak ibu saya seorang petani, tapi saudara-saudara itu banyak yang menjadi guru.
1: Saya yakin kalau jenengan pasti gurunya guru sabar banget ya. Lihat kesitu itu sabar banget. Mungkin ada siswa yang paling nakal, ngapain pun dulu Dun?
0: Kenapa?
1: Siswa yang paling nakal sih jenengan ngapain anak-anak itu nakalnya di zaman dulu gitu, yang paling nakal gitu?
0: Enggak ada lah, enggak ada. Anu loh, murid-murid saya itu banyak yang sukses menjadi karpol, banyak yang menjadi karpol.
1: Karpolnya?
0: Karena itu loh, AAU.
1: Oh,
0: Karena kebanyakan memang kan murid saya itu anak kolong situ, anak kolong di Lanut Iswahyudi, banyak yang sukses menjadi AAU, angkatan udara itu.
1: Karpol. Kenapa saya bilang sabar? Saya yakin deh anak didiknya yang nakal pun bakal, oh nggak ada yang nakal pasti. Karena sifat keegonya keluar banget. Bun, saya ke ini dong Bun, ke selaku wakil bupati Magetan ya Bun, menjabat 2018 Bun ya. Karena 2019 kena COVID gitu Bun. Artinya ini cobaan yang di Indonesia juga berat banget gitu Bun ya. Apalagi untuk Magetan gitu nih. Kita tahu kemarin semua anggaran juga banyak yang diarahkan ke penanganan COVID-19 dan sebagainya. Bahkan jenengan sendiri juga sempat kena Bun kayak untuk COVID itu.
0: Iya.
1: Itu bisa cerita sedikit dong Bun, itu kapan kenanya terus
0: awalnya
1: apa sih ya?
0: Gitu. Gini, itu seingat saya waktu ada penyerahan hewan kurban ya Mas ya. Hewan kurban tahun 2021. Itu saya masih ikut menyerahkan hewan kurban itu. Terus setelah sampai di rumah, saya itu agak ngereges terus batuk-batuk. Saya kira ya biasalah gitu. Tapi kan waktu itu memang anunya COVID ya Mas ya. Terus anak saya itu, "Mama itu kok batuk toh?" Akhirnya di swab aja. Akhirnya anak saya berinisiatif, saya di swab. Ternyata hasil swabnya saya itu positif. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit. Terus setelah saya di rumah sakit, bapak itu ternyata juga batuk-batuk. Akhirnya di swab. Ternyata bapak juga positif. Akhirnya bapak juga masuk. Akhirnya satu ruangan itu saya sama bapak. Satu ruangan diisolasi di ruang Bima bapak itu saya lupa. Terus yang nunggu kan anak saya yang kecil. Boleh ditunggu. Ternyata anak saya yang kecil itu juga akhirnya positif juga. Jadi satu ruangan ini tiga orang itu positif semua.
1: Itu sebegitu besarnya cinta bapak kan jenengan itu. Karena jenengan sakit ikut sakit. Apa sih yang dirasakan waktu dinyatakan positif itu? Kalau batuk itu seperti apa?
0: Sebetulnya saya tuh ya sebatuk seperti flu biasa Mas, tapi setelah di rongsen ya itu kan ada flagnya itu yang jadi yang enggak terasa sebetulnya kalau menurut saya ya cuman batuk-batuk. Kalau saya enggak sampai swasek itu enggak. Tapi setelah di rongsen ada flagnya.
1: Itu kalau pengobatan sampai berapa lama perawatan kemarin tuh?
0: Saya di rumah sakit kemarin sampai seminggu.
1: Sampai seminggu.
0: 10 hari kan. 10 hari.
1: Itu yang paling berat waktu selama 10 hari apa sih Bun? Yang dirasakan paling berat gitu untuk menjalani perawatan kayak gitu.
0: Ya anu, kejenuhan Mas. Karena setelah dimasukkan isolasi itu sudah berkurang. Tapi kan lama, enggak boleh dijenguk ya. Terisolasi jadi kan apa kalau ngirim makanan aja dari luar baru diambil gitu kan tersiksa banget gitu
1: yang tapi kan best time,
0: kejenuhan.
1: Tapi kan best time dengan bapak.
0: Ya akhirnya kan ada bapak itu ada teman-teman ngobrolnya ada anak gitu. Anak saya kan juga positif menjadi kan satu kamar tiga orang.
1: Nah, alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat semua.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans, ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
1: Pun kalau pesan jenengan terhadap masyarakat gitu ya, terkait kita pernah terdampak COVID itu apa pun untuk masyarakat, mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi pemahaman dan sebagainya, untuk bagaimana kita menjaga kesehatan agar tidak terkena COVID gitu.
0: Ya, perlu kita ketahui bersama gitu, waktu COVID itu misalnya hari ini masuk, besoknya meninggal. Itu mengingatkan kepada kita bahwa kita kematian itu tidak tahu kita. Oleh sebab itu mengingatkan kepada kita semua. Jadi kita ini harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang yang mempunyai
1: memiliki kita.
0: Memiliki kita ini. Jadi kapan kita diambilkan enggak tahu ya. Kan ini masuk rumah sakit, besok meninggal. Oleh sebab itu ingatkan kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meningkatkan iman dan takwa kita. Yang kedua, untuk mengingatkan kita tentang kesehatan. Dengan adanya pandemi, akhirnya kita menyadari bahwa kesehatan dan kebersihan itu sangat penting. Kan waktu itu kan harus cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, ya, berolahraga, ya, itu mengingatkan kita. Jadi pentingnya kesehatan dan kebersihan itu.
1: Dan sehat itu mahal.
0: Sehat itu mahal.
1: Makanya contoh, Bunda, olahraga, kerjaan rumah itu jadikan olahraga gitu loh. Bukan nyuci di laundry gitu. Masa cuma di COD gitu pun ya. Artinya kalau dikerjakan dengan senang itu bisa menjadi sebuah olahraga juga gitu pun.
0: Betul, Mas.
1: Kan yang pasti juga harus positive thinking pun gitu. Bun, mohon maaf kalau ini kan tanggal 23 September nanti masa jabatan jenengan dengan Bapak Bupati juga berakhir pun gitu. Nah, Bun, selama menjabat itu hal yang paling berkesan bagi Anda itu napa? Selama menjabat wakil bupati, ada pengalaman nggak Bu yang nggak bisa dilupakan selama menjabat wakil bupati?
0: Nggak bisa dilupakan. Kan saya sebagai wakil bupati ini, yang sangat mengesankan itu Pak Bupati itu sangat menginspirasi kepada saya. Jadi beliau itu apa? Wawasannya memang jauh ke depan. Terus yang kedua yang sangat mengesankan, kalau ada acara Pak Bupati memang orangnya tinggi nggih. Saya kan pendek. Jadi kalau Pak Bupati jalan satu langkah, saya harus sudah lima langkah. Itu yang sangat terkesan. Jadi saya harus bisa menyesuaikan. Kalau Pak Bupati saya harus cepat-cepat gitu. Misalnya ada acara jalan bareng-bareng gitu, kita harus
1: cepat menjelaskan. Karena ngejar langkahnya.
0: Karena Pak Bupati itu satu langkah, saya bisa lima langkah.
1: Dan gak ditunggu.
0: Padahal kan acara nanti kan masuknya bareng.
1: Tapi sehebat apa pun Bupati pun, tanpa wakil Bupati yang hebat juga gak akan hebat nih pun. Tapi saya yakin jenengan adalah wakil Bupati yang terhebat di Kabupaten Magetan, karena berhasil mendampingi Bapak Bupati yang apa sih bilang idenya itu out of the box. Kemarin kan beliau juga kita undang ke sini untuk kita ngobrol terkait ide-idenya yang out of the box semua. Kita nggak ngemikir gitu loh, idenya itu apa gitu. Nah, ternyata justru ide beliau lah yang bisa menyelamatkan, bisa menolong kita di tengah anggaran yang minim. Ternyata ada orang yang membantu untuk membangun Kabupaten Magetan.
0: Kan beliau juga anggaran kita kecil, tapi otak kita tidak boleh kecil.
1: Kecil tapi otak nggak boleh kecil.
0: Anggaran boleh kecil, tapi otak kita nggak boleh kecil.
1: Pun kalau ini terakhir mungkin, karena Ibu ini sangat padat sekali acaranya, dan acara talk show ini yang ternyata gak bisa boleh lama-lama. Padahal saya pengen banget banyak ngobrol dengan jenengan. Bu, tanggal 24 nanti ya. Nah, ini apa yang akan jenengan lakukan dari perencanaan ini?
0: Ya, karena sudah selesai tugas kita sebagai wakil bupati, ya kita kembali ke warga masyarakat, kita pulang kampung ke desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, bergabung dengan masyarakat, dan mudah-mudahan saya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, Mas.
1: Apa yang dilakukan pun tanggal 24 dengan anak cucu, atau mungkin ada pleasure kemana atau kemana gitu?
0: Belum terbit.
1: Belum ada perencanaan. Pun kalau liburan kemana pun biasanya paling disukai, favorit? Keluarga dan jenengan gitu.
0: Ah, paling apa? Enggak jauh-jauh, Mas, paling keluar bersama, makan bersama gitu aja. Enggak jauh-jauh lah.
1: Mungkin makannya ke Sarangan atau mana?
0: Dekat-dekat aja, pokoknya ya di sekitar Magetan. Uangnya biar beredar di Magetan.
1: Nah, ya. Ini apa ya bisa bilang keputusan bijak gitu, Bun. Ya, Bun, terima kasih banyak, Bun.
0: Oh ya, Mas, sama-sama.
1: Terima kasih banyak yang masih sudah memimpin Magetan, dengan saya yakin banyak perjalanan dan perjalanan waktu yang ada di Magetan, dan yang pasti selama 5 tahun terakhir Magetan luar biasa menurut saya, karena idenya juga luar biasa, karena dipimpin oleh orang-orang yang luar biasa. Bapak Bupati dan Wakil Bupati seperti jenengan. Terima kasih sekali, dan saya yakin setelah tanggal 24 pun Anda akan menemui kesuksesan, Bun.
0: Amin.
1: Demikian perbincangan kita dengan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Magetan, Ibu Nani Indang Rusminiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Aduh, Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panehan, atau Depo Sariguna 2 Pelawasan.
6: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Pelawasan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan, depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panehan Magetan. Bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
6: Mantap.
7: Loh.
6: Mantap. Ada promo menarik enggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya. Depo Sariguna 2, pusat pilihan paling komplit dan solusi terbaik untuk rumah Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
9: Meledak.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 15 Oktober 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Cegah peredaran narkoba, Polres Lamongan gelar razia dan tes urin LC, serta pengunjung tempat hiburan malam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dalam rangka menggelar operasi cipta kondisi untuk mempersempit ruang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, jajaran Polres Lamongan menggelar razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam pada Selasa 13 Oktober 2026. Sasaran razia kali ini berfokus pada dua lokasi hiburan malam di Kabupaten Lamongan, yakni Cafe RS dan Cafe SP. Langkah preventif ini ditempuh guna menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lamongan. Kasat Res Narkoba Polres Lamongan AKP Tulus Haryono melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa petugas gabungan menerjunkan tim medis untuk melakukan penggeledahan fisik serta tes urin secara acak di tempat. Sebanyak 11 orang yang terdiri dari Lady Companion atau LC dan pengunjung menjalani uji sampel tes urin. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium lapangan pada Rabu 14 Oktober 2026, seluruh sampel dari 11 orang tersebut dinyatakan 100% negatif dari kandungan narkotika. Pihak kepolisian menegaskan bahwa razia serupa akan terus dilakukan secara rutin dan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi penyalahgunaan narkotika di sekitarnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Raugo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Siswa SMK PGRI Magetan salurkan energi lewat ekstrakurikuler Muay Thai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat ekstrakurikuler Muay Thai di SMK Negeri Magetan menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan energi ke kegiatan positif sekaligus meraih prestasi. Salah satunya adalah Satria Sakti yang mengaku pernah sering berkelahi karena menjadi korban perundungan atau bullying.
3: Dari SMP suka sih suka berkelahi, berantem dari SMP, sabar sama orang yang
4: nantang-nantang gitu ya. Berarti bullying gitu ya?
3: Iya.
2: Sakti mulai mengenal Muay Thai sejak tahun 2022 melalui seorang temannya. Sejak rutin berlatih, dia belajar mengendalikan emosi, meningkatkan kedisiplinan, dan mengarahkan kemampuannya untuk meraih prestasi. Pada tahun 2023, Sakti berhasil meraih juara pertama dalam kejuaraan tingkat provinsi.
3: Yang saya, juara satu provinsi.
4: Provinsi ya?
3: 2023.
2: Kepala SMK PGRI Magetan Agus Triyono mengatakan sekolah membuka fasilitas latihan Muay Thai tidak hanya untuk siswanya tetapi juga pelajar dari sekolah lain dan masyarakat umum. Saat ini jumlah peserta latihan mencapai sekitar 70 orang. Menurut Agus, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan potensi diri. Mereka yang sebelumnya berkonflik pun bisa bertemu, berlatih bersama, dan menjalin pertemanan.
5: Dasar fasilitasi anak-anak itu melihat situasi kondisi saat ini anak-anak dikit-dikit di luar gelutan-gelutan, tawuran dan sebagainya. Ini ada tempatnya, sama di SMK PGRI. Ayo gelutan di PGRI, tapi intinya ke arahnya ke Muay Thai, ya, cari prestasi.
4: Cari prestasi.
5: Iya.
2: Sementara itu pelatih Muay Thai Kuncoro mengatakan latihan rutin digelar untuk membentuk fisik, mental, dan kedisiplinan atlet. Para peserta juga dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan, termasuk kompetisi olahraga pelajar. Mujoro menegaskan Muay Thai bukan untuk mencari lawan atau berkelahi di jalanan, melainkan untuk membangun prestasi. Melalui latihan yang disiplin, dia berharap para peserta mampu mengendalikan diri dan menggunakan kesempatan kemampuan bela diri secara bertanggung jawab.
6: Semoga kita insya Allah akan mengirim dua cabur, yang dua ini Muay Thai, yang satu ini tinju. Kenapa kok hanya dua dan satu mengikuti Pobda ini, kuota atletnya terbatas karena banyak cabur yang diikut sertakan ini juga. Jadi nanti kita berharap walaupun mereka masih relatif belum lama latihan, nanti di Pobda ini bisa berkompetisi dengan maksimal.
2: Bagi Sakti, Muay Thai kini bukan sekedar olahraga bela diri. Dia ingin terus meningkatkan kemampuan dan suatu saat menjadi pelatih agar bisa membagikan ilmu sekaligus membantu anak-anak muda menyalurkan energi ke kegiatan yang lebih positif. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Kocorasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. 81 sekolah di Ngawi dapat revitalisasi. Anggaran APBN capai 43,6 miliar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, perbaikan fasilitas pendidikan menjadi perhatian di Kabupaten Ngawi pada 2026. Sebanyak 81 lembaga pendidikan dari jenjang PAUD, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi dengan dukungan anggaran APBN sebesar 43,6 miliar rupiah. Sejumlah perbaikan difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan, terutama atap dan kamar mandi sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno menyebut alokasi anggaran tersebar diberikan kepada jenjang SD, yakni 20,9 miliar untuk 33 sekolah, sementara itu 41 lembaga PAUD menerima 16,8 miliar rupiah dan 7 SMP memperoleh 5,9 miliar rupiah. Program ini dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan durasi pengerjaan 10 hari sesuai tahap pelaksanaan. Dikbud Ngawi juga melibatkan Kejaksaan Negeri Ngawi untuk mendampingi proses, mulai dari penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusuran laporan.
8: Debit ini memang turunnya bertahap. Yang kemarin sudah turun 9 lembaga SD. SD sudah turun, terus tadi hari ini kita pendampingan lagi dengan rekan-rekan dari kejaksaan, ada 46 PAUD, ada 33 SD, dan ada 7 SMP. Sehingga yang sudah turun itu setelah itu untuk kita lakukan pendampingan dengan rekan-rekan ataupun dari kejaksaan.
9: Untuk pendampingan tadi seperti apa, Pak?
8: Pendampingan itu meliputi terkait dengan proses mekanisme yang dilalui oleh Rapid, apakah itu dari segi penganggarannya, pelaksanaannya seperti apa, progresnya seperti apa, terus pada saat nanti pelaporan dimungkinkan nanti juga akan dimintai keterangan, dimintai laporan kepada rekan-rekan kejaksaan. Seperti itu.
10: Untuk perbaikannya sendiri dominan di apa dan anggarannya seperti apa, Pak?
8: Untuk anggaran variatif, tergantung apa yang disusulkan melalui Dapodik. Terus besaran uangnya pun juga bervariasi, tergantung pada saat membuat draft dari rekan-rekan perencana yang difasilitasi oleh pendamping dari kementerian terkait dengan bikin draft itu, sehingga muncul nominal yang harus dilaksanakan di masing-masing tempat.
9: Ini tetap swakelola atau gimana?
8: Swakelola, Bapak. Yang jelas untuk pelaksanaan revit di tahun ini dilaksanakan secara swakelola.
7: Dan pembangunan turut dirasakan SD Negeri Kedung Perahu di Kecamatan Padas. Sekolah tersebut sedang membenahi sekitar 9 ruang kelas. Agar kegiatan pendidikan tidak terhenti, para siswa untuk sementara mengikuti pembelajaran di rumah warga selama proses perbaikan berlangsung. Melalui program ini, pemerintah berharap sekolah-sekolah penerima dapat memiliki fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Perbaikan tersebut sekaligus diharapkan mengurangi resiko akibat kondisi bangunan yang rusak, sehingga siswa dan guru dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Sempat hilang saat bermain, bocah di Lamongan ditemukan meninggal di Telaga Sukodadi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Sherly.
11: Baik, sobat. Seorang bocah 10 tahun berinisial MRS telah ditemukan meninggal dunia di Telaga Sukodadi, tepatnya di Dusun Sunglaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Korban meninggal dunia akibat tenggelam dan jasadnya telah ditemukan warga sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya sebelum dievakuasi ke daratan. Kasih Humas Polres Lamongan menjelaskan, berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, Kali terlihat sedang bermain di sekitar halaman rumahnya pada pukul 4 lewat 30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ditemukan, warga segera mengevakuasi korban dari telaga dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Kodadi untuk menjalani pemeriksaan. Menindak kejadian tersebut, Kapolsek Sukodadi bersama anggota mendatangi lokasi kejadian. Dari pihak petugas juga melibatkan tim Inavis dari Satreskrim Polres Lamongan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TK. Tentunya dari pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui kronologi lengkap peristiwa tersebut. Hingga kini dugaan korban meninggal akibat tenggelam masih menjadi perhatian dalam penyelidikan petugas. Polres Lamongan juga menghimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama ketika bermain di sekitar telaga, sungai maupun lokasi lainnya yang tentunya berpotensi membahayakan keselamatan. Pengawasan orang tua dinilai sangatlah penting untuk mencegah kejadian yang serupa, terlebih lagi ketika anak-anak bermain di area perairan tanpa pengawasan orang dewasa. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Sherly, reporter dari Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
12: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

0: Multimedia.
1: Inspiratif dan informatif. Rasis 90.5 FM.
0: Coba iki didengerin, pintar dan pintar. Tahukah Anda di Singapura, gamelan jadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar pada hampir sebagian wilayahnya. Indahnya berbagi informasi di Pintar dan Pintar dipersembahkan Radio Rahasia FM. Rahasia 90.5 FM.

0: Biasa tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: makanan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya ini melimpah, Pak? Bok, sampean ini pun versi rahasianya,
4: kan, Pak? Sing tenang, Toku. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
3: Terus hasilnya apik tenan po ora, Pak?
4: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
3: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro Tablet lancain, sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21

0: nomor 1A Sukowinangun Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
3: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
9: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
10: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
11: Rasi 90,6 Magetan.
12: Coba iki didengerin, pintar dan pintar. Indonesia memiliki 667 spesies mamalia, 36% diantaranya adalah endemik, termasuk paus biru mamalia terbesar di perairan dalam Indonesia. Indahnya berbagi informasi di Pintar dan Pintar dipersembahkan Radio Rasi FM.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
8: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show.
9: Let's go. This is your radio. Your station.
10: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
11: Rasi 90.5 FM.
12: Coba, iki didengerin, pintar dan pintar. Dromomania adalah kecanduan untuk melakukan perjalanan keliling dunia atau traveling. Indahnya berbagi informasi di Pintar dan Pintar dipersembahkan Radio Rasi FM.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: Iki pacare Tari, tak cucuk nih. Nah, sampean iki sapa?
1: Iki pacare.
0: Pacare. Nah, terus nang kowe arep ngepeng cucu anakku. Arep mupakani apa? Wong uripmu dhewe iki pancen cengkrang. Kowe rasa berharap Tari golek liyane, bocah sak cucuke ya.
1: Ora ngoten. Kulo pamit pin.
0: Iya, ora apa-apa. Ya, nanti
2: terus deh, kita pamit di sini. Bentar, perlu mau kita pamit mungkin.
0: Ya, nanti.
3: Hati-hati ya. Pak, bisa itu mau pasarku. Masa itu kalau mau nunggu, nanggung nih. Terus
4: beda
3: saat
4: ini
3: Pak, sambung kerja.
4: Iya, Mak. Karena saya mau karut ini, kayak gue bisa nanya bocahku, Mak. Kayak karena ya bener-bener kerja, kayak ya gue bisa gak bahagia. Ya wis, tak restui. Gue masalah bocah kemen, gue tak tembungin ngomong kelane. Ini ngomong gak sedih lagi karo gue ya. Tapi penting gue bahagia, uang tuamu wis, Mak. Ya wis, Mak. Apa-apa.

0: Mas.
1: Apa?
0: Arek ngomong.
1: Ngomong apa?
0: Saiki bapak wis mesti bolane dhewe.
1: Tenane.
0: Tenan, Mas.
1: Alhamdulillah ya Allah. Mas, Mas. Aku direstui, Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Allah. Iya, saiki janji neh.
0: Janji.
1: Gak bakal ninggalin aku neh.
3: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem Goranggar.

Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media. Rasi Media,

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 step ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 step ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreatif Media, inspiratif dan informatif.
2: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
3: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
2: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
3: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
4: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Didane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Dari Wings Food.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah kita nampi kenikmatan saking Allah arupi kesempatan, kesehatan, pertolongan saged sareng-sareng ngempal wonten majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan, kebanggian kula panjenengan dalem menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas ngingi masalah donga sing terlambat hasilnya. Jadi teng mriki niki enten istilah ta'khuril ata, peparing sing terlambat, padahal ya wis ilhah pun jubut-jubut lah nyuwun. Ngoten. Wonten istilah napa nggih, menungsa niku kesusu. Sehingga kadang-kadang kedorong saking rasa kesusune menungso niku kebijaksanaane Allah memperlambat peparing niku dianggap kesuwen. Nah, kesuwen. Akhire napa? Nalika muni kesuwen ngenteni tumekane peparing Allah niku terus gak telaten. Ngoten. Iku siji. Kaping kalih enten kesalahan filosofi doa. Sing kata-kata nalika wonten jauh he donga engko tak ijabahi ngoten. Niku kaya-kaya donga niku menjadi alat untuk ngerok ngoten nggih. Untuk ngerok ogrok-ogrok ibaratnya cara Jawa. Iki nggo nyinggak peparinge Allah. Padahal mboten ngoten. Peparing Allah niku mesti tekane. Pepangeringe Allah niku mesti dugine. Mergi napa? Sak derenge sampean donga Allah pun paring. Jenengan dereng tau to donga, ya Allah Gusti kula nyuwun irung. Wong urung tau enek sampean kok. Jenengan pian urung enek, mosok iso donga. Nggih. Dereng saged donga to, Biyen? Napa saged sampean pian donga? Ya Allah kula nyuwun irung, kula nyuwun cangkem, kula nyuwun tangan. Lha sampean ora rasa ndonga wis diparingi tangan, cangkem, sikil, sak macem-macem nggih. Lha terus? Nggih persis kalih pengawasan sing sampun-sampun. Donga niku perintah. Soal peparing ijabah niku takdir. Lha apa menen pun dijamin. Nggih ta nggih? Mesti tekane. Ngerti lho. Lha sing penting ya, yang penting niku sama donga niku yang penting. Dungane aja leren. Dungane aja leren. Nah, keterlambatan peparing, apalagi lek wau napa pengaosan sing sampun-sampun di terangne soal. Lah yo sing mukmin sing istiqomah uripe sing salah pe tertib ae, donga ora mandi-mandi. Tapi ana wong kafir-kafir, ora percaya be Gusti Allah. Moro ning Gunung Kawi ngene mulai langsung sugih. Ngoten ngoten. Iri, sakjane ku iri. Kadang-kadang curiga Gusti Allah ku ya apa sih? Terus kafir digawe sugih. Sing mukmin malah digawe melarat, durung ora patek mandi. Ku kok ora salat ora apa. Tapi jadu. Lha iki sing wong Islam santri utun kena ninjae gletak kabeh. Ngoten ngoten. Ngoten. Itu kadang-kadang kita gak sadar bahwa itu semua adalah ekspresi kasih sayang Allah. Belum, kok bisa ekspresi? Iya. Gitu loh deh. Gusti Allah niku kadung janji. Dari sisi yang lain mengamati tentang keterlambatan tadi, Allah niku janji teng Quran wonten ayatnya kula supaya tapi sedaya pun maklum. Sapa sing lakoni apik bakal tak wales apik. Sapa sing lakoni elek bakal tak wales elek. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan satu debu, satu zarah kebaikan akan tahu akibatnya, akan melihat akibatnya. Barang siapa yang melakukan satu debu kejelekan, kejahatan, dia akan melihat juga akibatnya. Tapi di ayat itu tidak diterangkan akibat itu kapan. Saiki apa sumben apa ning akhirat kan tidak dijelasne. Tapi dari satu sisi lagi Allah juga kadung janji. Wa kana apa? Wa kana Allah bil mukminina rahima. Allah itu kepada orang-orang mukmin itu sangat kasih sayang, sangat mengasihi. Jadi ku kadung, kadung dawuh. Aku kalau orang mukmin banget welase. Tapi aku kadung janji uga, sapa sing apik tak wales apik, sing elek tak wales elek. Itu Allah bagaimana itu menyelenggarakan janji-janjinya itu?
1: Nah, nuwun sewu kenyataan, niki ngomong kenyataan. Orang yang berbuat baik, yang berjasa, niku monopoline wong mukmin tok apa tah? Mboten. Nuwun sewu enak wong kafir, gak percaya mbek Gusti Allah, apa wong kafir niku mboten iso nulungi sampean? Nggih. Tidak salah sakit ya. Enak uang gak tahu salat. Tapi pas sampean kuwabutan gawa barang, wong niku bisa nulung. Sakit. Nonton niku apa apa elek? Sae ya. Nah, nek niku sae, maka ada balasan dari Allah. Loh, soalnya Allah kadung janji. Kadung janji. Nonton jauh. Enak uang mukmin, agamanya Islam. Bisa jahat gak? Sakit jahat itu. Kalau-kalau miso, kalau-kalau ngampleng wong gak salah. Kalau-kalau nyolong kayak gitu, nyatane penjara nih kok. KTP-ne sing akeh nggih Islam to, nggih. Nah. Dari situ mungkin kalau panjenengan ya wong mukmin ya wis melok ngaji barang ngene iki. Tapi kejahatan itu pada muncul. Padahal Allah kadung janji, sapa sing lakoni jahat bakal oleh diwales. Nggih mboten? Nah. Akhirnya kali Allah dipertimbangne ngeten. Soal piwales kabeh tak wales. Sing elek tak wales elek, sing apik tak wales apik. Lek enek wong mukmin apik tak wales apik, enek wong mukmin jahat tak wales elek. Enek wong kafir apik tak wales apik, enek wong kafir elek tak wales elek. Cuma ngene lho, aku krana sakake, krana welas. Daripada aku sok mben gawe Allah dawuh teng malaikat. Daripada aku somben duwe utang karo wong kafir sing saiki nalika uripe gak percaya karo aku ndek iso nglakoni apik besok sing ning akhirat ndek nagih aku luwe apik kaapikane balesen saiki kan malaikat wong kafir-kafir sing tau nulung wong langsung balesen saiki wong kafir-kafir sing berjasa langsung balesane saiki iki perlune apa sok ning akhirat aku karek digurno neraka tok. Mereka seluruh kebaikan dia sudah dipenuhi balasannya di dunia. Ini orang mukmin betul. Kat malaikat, itu ada orang mukmin nak lakoni salah terus toh. Kok mana apa dah zalim terus toh? Wes dan diwales ning dunyane ke zalimane. Terus putih cara nih dia pun rezekine diungkret kono. Rezekine diungkret, lakoni dosa sithik ya macet. Betul. Wes pokoknya gawen sing sengsara. Minangka nyicil neraka. Lah kok ngoten iya, ning donya ben sengsara, supaya sok ben nek wong mukmin mati, ning akhirat aku gak perlu nyiksa neh, dhek kare mlebu swarga ngono ae. Mergo piwales eleke wis tak deleh ning donya iki. Nah, itu salah satu bentuk ekspresi kasih sayang Allah. Maka jangan heran kalau ada orang ya di dunia orang patek percaya ke Gusti Allah tapi uripe apa penak fasilitas dilengkapi oleh Allah tapi ku ming swarga dunia swarga dunia paling suwe 80 tahun ya wong penak ning dunia ku pol-polane pol umumnya wong sak niki lho nggih wis jarang sing 80 tahun 80 tahun ngono ae sing mulai umur swidak munggah iki wis karek masuk angine ya ta diluk-diluk ning dokter. Kena kolesterol, kena asam urat, kena macam-macam. Dulu TV serapatek ketok, kuping serapatek krungu, ngomong ngaruh anak putu serapatek sambung. Mergo data informasi ini wis ndunyur. Bulak balik wis zaman kayak gini cerita perjuangan tahun 45, wae banget. Itu sebegini wis aku biyen pada aku biyen. Dan putu nih sing saat ini wis cici selerane. Ngerti kan dia mesaknya tak saja nih. Ya. Penak oneng dunia ini saja nih. Gak penak. Maka kamu jangan iri. Jangan sekali-kali kamu memanjangkan pandangan matamu kepada kekayaan yang dimiliki oleh orang yang kafir kepada Allah. Karena apa? Pada hakikatnya kekayaan mereka itu adalah mengandung siksaan bagi mereka juga. Ketika dia sudah terbungkus oleh kenikmatan duniawi, itu nanti ketika dia mati dia akan tersiksa, sangat tersiksa. Mergo apa? Penak wilek leren yang keluar apa?
0: penak kuwi nek macet jadinya apa? Sengsara. Wasale ana AC. Oh, boro-boro lampu mati cegah. AC nek melok macet, sungu muncul ya. Nggih. Lah penak ning donya 80 taun, dadakan macet cegah ning kuburan mesti karek sengsara. Tapi lek wong mukmin mboten. Wong mukmin sengsara terus. Sengsara terus turu gak oleh akeh-akeh. Jam 4 tisu wis digugah. Engko mulai kok penggawean, krungu azan zuhur. Sore-sore arep nglancar, enak-enakan mbek bojo shopping. Krungu azan maghrib kedularen salat maghrib. Engko anu acarane pas api-api enek salat isya. Begitu gak enak uripe iki. Gak enak, tapi wong gak enak iki mek dilu mek 80 taun. Nek kuwi gak enake macet. Dadine napa? Men? Gak enak. Urip ning donya sengsara ora-ora karo Gusti Allah dipateni ceket. Muh dikai penak mbok ora penak. Dilereni gak penake niku tok men pun penak. Apa meneh sing diparingi widodari, diparingi kelengkapan-kelengkapan fasilitas di surga itu akan lebih lebih sempurna lagi nikmatnya. Enak-enak uang ini dunia enak, seluruh fasilitas ada, salat gak salat itu seorang urus kancane itu salat ya aku tak leha-leha ini apa salat itu jengkang-jengking ngambungi lemah barang tinggi apa terus aku tak santai-santai terus nih kini gak usah salat gak usah kanu ya silakan silakan itu ada balasannya kok. Ini ngoten. Nah, balasan apa? Ya penakmu ki meng dilu, meng 80 taun. Moro-moro kowe mati ceget wis terputus dengan penak-penak tadi. Putuse karo penak itu tok wis sengsara. Nggih ta? Walaupun mungkin enggak sampai digodo malaikat, putus dengan kenikmatan yang dicintai di dunia sekarang ini, putus dengan yang disenengi, itu saja sudah sengsara. Nah, apa meneh? Apa meneh? Ditambahi godo malaikat cemplung ning neraka. Lebih sengsara lagi. Nah, hal yang kayak gini-gini semua gaib. Sebab yang kayak gini-gini gaib. Karena gaib itu wilayah kekuasaan Allah. Sehingga kadang-kadang kita yang menggunakan akal, apalagi pas dungo kok nggak gua akal, ya Allah kalau nyuhun ngeten, kaya-kaya itu yang paling ngapain, itu yang sing sampean jaluk niku. Padahal Allah bisa memberi yang lain. Memberi yang lain yang lebih manfaat. Napa malih? Wonten setunggalipun hadis dawaken Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa ta'allahu ma sa'al au kaffa anhu min as-su'i mithlah." Malam yad'u bi'izmin au qati'ati rahimin. Kata Rasulullah, tidak seorang pun yad'u sing gelem donga bidu'ain dengan suatu permintaan illa atahu Allahu masal, kecuali Allah pasti akan memberi apa yang dia minta. Pasti itu. Kalau tidak, kalau yang diminta itu enggak diberikan, pasti ada penggantinya. Au kaffa anhu min as-su'i mithlah, atau Allah akan membuat perlindungan bagi dia supaya tidak ditimpa oleh musibah yang nilai musibah itu setara dengan apa yang diminta. Mungkin nek di total nek dungane, ya Allah kula nyuwun wae sing apik, kula nyuwun montor sing apik, kula nyuwun sawah sing amba, terus karo Gusti Allah di total pira jumlahe kat iku gak 100 juta Gusti. Nah, misalnya no, teng lahir mahfud enten catatan pada tanggal sekian dia nanti akan diajak rombongan menuju ke Surabaya bersama anak istrinya untuk melihat perayaan di Surabaya. Dia akan kecelakaan dan tidak mati semua, tapi biaya perawatan di rumah sakit ada 1 miliar. Pemaning ngoten. Bes timbangane Gusti Allah niku maringi dhuwit 500 juta omah apik niku wau wis aja-aja dikek omah apik ae
1: iki lho buseken. Rencana kecelakaan ini saja dibuset. Seret. Degas itu kecelakaan. Nah, pilih di nomor duit 500 juta tapi moro-moro terus kecelakaan. Tuh, sakit banget tadi yang ngerti itu. Lho, gusola pinter ngatur ngolak-ngalik, ngatur lu pinter kok. Allah yang tahu rahasia kehidupan kok. Kita yang hanya tahu sebagian saja kok. Baca. Allah mau memberi begitu itu malam yaitu bi ismin, selama dia berdoa tidak untuk rencana-rencana dosa. Nek dungane kanggo rencana dosa, ya Allah kula nyuwun duit kata arep dinggo apa? Arep dinggo main. Dinggo wudu, ya Allah kula nyuwun duit sing kata arep dinggo apa? Dinggo nraktir cewek, dijak turu teng hotel. Dungo sing ngono kuwi wis ora bakal diitung karo Gusti Allah. Gak bakal dijabahi. Atau doa yang berkaitan dengan qati'atur rahimin. Doa sing misuwi krana dhek jengkel putus hubungan dengan keluarga itu doa gak diterima oleh Allah. Mulane Wali Songo itu pinter sekali. Wali Songo niku pinter banget. Gawek tradisi itu. Ya sakjane ana hadis e tapi gak diomongno. Mergo jaman biyen Wali Songo ngomongno hadis wong Jawa ya ora padha paham. Ya ora usah diomongke hadise, mrene dijak bareng-bareng lakoni gitu aja. Apa tradisi yang baik itu. Setelah habis Ramadan 30 hari. Gitu. Itulah terus salat Idul Fitri ya. Salat Idul Fitri baru ada tradisi silaturahim saling memaafkan gitu ya. Nah, saling memaafkan ini sebenarnya untuk merekat silaturahim. Sehingga ketika silaturahim itu biasanya orang tua itu berdoa gitu. Sing nom sungkem ning sing sepuh terus sing tuwa ndonga nggih. Sing tuwa ndonga wis le tak padha-padha wong tuwa ya akeh salahe. Ono sumun rogo lek kowe anak saleh tak ngapura lek bae salah ya ngapuranen tak dongakno muga-muga kowe diparingi dadi bocah sing pinter. Manfaat, uripe, selamat dunia akhirat, istiqomah, ibadah, lah kata ya. Ini tak dungo lah. Ini kenapa kok didahului oleh silaturahim? Malah lek perlu dulur kabe di kelompok nos, untuk kabe dengan bayut. Ini untuk silaturahim supaya tidak putus keluarga. Karena orang memutus hubungan keluarga, itu pada hakikatnya membakar diri sendiri. Membakar diri sendiri. Oh jenenge keluarga itu awake dhewe lho. Kok terus diputus, gak padha karo medhot awake dhewe. Ya memang puas gitu. Puas bro, ora patekan aku ora rono-ronoan. Kadang-kadang persoalane sepele. Persoalane sepele. Wong kula niku nate ngalami ngoten niku. Nate ngalami ngoten, maksud ngalami napa? Ngalami kula duwe keluarga ngoten. Yang perkara tersinggung soal sepele ini kenapa itu persoalan ini ya baik dulan tengene dulu si jine nah, si jine dulu si jine gak didulani dulu si gak didulani bisa ngamuk-ngamuk titik nono ya aku sok bocor arep dengan omamu yang perkara sepele ya tidak dan terus apa artinya akhirnya justru kalah mempersempit langkah sendiri. Mempersempit langkah sendiri. Itu jenisnya mureng-mureng yatine dhewe. Apalagi kalau sudah itu ditumbuhkan dendam, apa artinya sih? Apa beratnya sih sajane? Rugine ki apa? Upama ngalah saya dhek sepurane. Aku salah paham sepurane sing khilaf. Aku wong tuwa akeh salah. Wis ayo masa depan ini dibangun bareng-bareng. Lah malah penak. Dunyane tentrem uripe penak. Cara wong mangan ora enak rine. Lu mangan enak kaya apa? Mangan bandeng enak terus enak rine ngleleki gumuh kan nggih. Dadi gak enak nggih. Wong ya apa-apa jenenge dulur, kanca. Niku sekali dadi dulur sampai kiamat pada dulur kok. Napa saged? Wis gak takoni dulur kuwi ora iso. Gusti Allah nata ngono kuwi ya. Maka benar-benar Allah itu sampai mengaitkan soal silaturahim itu menjadi patokan terijabahnya doa. Jadi lek wong niku pengin apa doa itu didengarkan, adakan rekonsiliasi dulu, baru berdoa. Lelek sing ana kecurigaan, sitok ndongano elek sijine, sok ndongano elek sijine, wah padha gak kabule. Ngoten.
2: Kula niku nate maca cerita nggih, iki soal donga.
1: Sampeyan nate mireng critane Laila Majnun nggih.
2: Nggih. Laila Majnun.
1: Laila Majnun niku niki namine jenenge Majnun. Namine Qais Ibnul Mulawih, nama asline. Qais Ibnul Mulawih, tapi karena gendengi Laila, diarani wong Arab nek juluki Majnun Laila. Wong sing gendengi Laila. Karena masuknya cerita Majnun Laila itu masuk ke Indonesia itu dari apa? Film India dan bahasa India itu Majnun Laila niku lek dilebokno teng bahasa Indonesia dibalik Laila Majnun.
2: Ya ngoten.
1: Jadi sing Majnun duduk Lailane. Sing Majnun itu sing lanang. Qais niku gendeng tapi waras, aneh ta. Sing jenenge Qais iki kadung ngendeng gendengi Laila niku sampai bapak niku bingung.
2: Net.
1: Sampai dia sudah semacam putus hubungan dengan orang tua. Bapaknya nggih pun gendeng, wong tua wis ora patek ngakoni lah piambake ya wis ora patek ngreken mbek wong tua. Suatu ketika jenenge anak tetap anak ya, masih awes jenenge putus gak ngereken ngoten nggih. Bapak tetap donga. Suatu ketika bapake Qais niki donga teng Multazam. Ing pojoke Ka'bah niku teng Multazam donga. Ya Allah Gusti, dos pundi niku Qais kok stres ngoten neng kleng turut-turut dalan sing diceluki mboten enten sanes kejane nang Laila mawon. Tapi syairnya bagus-bagus itu, gendeng tapi lek gawe syairan apik. Di antara nanti kau enten syairannya sing enten. Saya itu paling suka kalau ada nama itu yang mirip namanya Laila. Sampai waktu itu yang paling senengnya saya senengnya adalah waktu malam. Mergo malam itu bahasa Arabe Lailatun, gitu lagi. Jadi waktu yang paling saya seneng itu waktu malam. Karena apa? Nama waktu itu sama dengan namanya kekasih saya. Saking gedengine Laila. Sampai enten ya mbak niku kalih pemuda-pemuda ngriku, pemuda desane si Laila. Setiap kali ada Qais lewat di situ, maka diusir oleh pemuda-pemuda setempat. Maka dia sumbar dengan syairnya. Kalian bisa mengusir saya dan menghalangi saya untuk tidak ketemu Laila, bahkan bisa mengeluarkan saya dari kampungnya Laila. Tapi ingat, syair-syairku ini tidak kamu bisa bendung, pasti akan didengar oleh Laila. Niku. Enten syaire sing ngoten niku. Termasuk kalau bapak ndonga niki. Nah, ngamuk-ngamuk tok ya, Mbak. Bapak ndonga ya Allah, mugi sampean paringi waras anak kula niku. Lah kok akhire piye nggih ndonga gendhen. Bapak yang ngalih ke Multazam dia itu, ya Allah, mugi-mugi dunga ini bapak kula, dunga ini kula ben waras niku, ampun-ampun kabul ke Gusti. Kula seneng Gusti, kula gendeng itu niki penak Gusti, mergi kula gendengi Laila, kula menikmati kegendengan ini. Jadi gendeng apa ora tau. Nah dari situ maka uang ini selalu bertempur dalam psikologis, nggak ada kesin apa, nggak ada sinkronisasi. Sing sita donga apik, sing sita konter donga maneh. Lah kapan iso dijabahi? Akhirnya kalau paling ora iso usah dijabahi karo. Ngerti ngoten? Nah, losongan niku kalau panjenengan nek kepengin mandi jurane, aja sampai tukaran mbek dulure, ora usah memutus hubungan karo dulure. Ini ku efeknya akibatnya saiki sampean puas iso juta karo dulur sok tiba anak putu mesakne.
2: Nggih.
1: Karena niku sing hati-hati men aja meng nuruti kepuasan tapi merugikan yang lebih besar lagi. Ngoten. Iso tarung, iso tukaran men perkara yen bae tukaran lagi ngoten lho. Mboten mboten sae, mboten sae. Tetep mumpung sik sami nganune di samping rugine napa? Rugine uang sila napa memutus hubungan keluarga itu kerugiannya adalah durane gak mandi. Niku dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng wonten hadis malih dawuhaken hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Anas
2: Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken, "Ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarrafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin."
0: Tidak ada seorang pun yang berdoa kecuali Allah pasti akan mengijabai doa itu. Pasti. Atau Allah pasti akan memindahkan, akan memalingkan kejelekan-kejelekan, kerugian-kerugian yang akan menimpa dia yang setingkat senilai dengan doa itu. Atau hati sing sithik wau mboten dijawoke, atau Allah akan menghapus catatan dosa yang menurut Allah dosa itu seukuran dengan doanya itu. Jadi cara dungane ku lek dinilai 1 juta, dungane sing rego 1 juta dibusek. Malam yat ubi izmin, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau tidak berdoa dengan sikap untuk memutus hubungan keluarga. Qati'atu rahimin. Kesimpulannya, yang namanya ijabah pemberian dari Allah itu pasti dijamin oleh Allah, pasti. Cuma kita manusia jangan ikut-ikut menentukan kepastian itu akan datang kapan. Niku duduk bagian sampean. Jadi kepastian itu akan datang kapan, terus bentuk kepastian itu akan diberikan dalam bentuk apa? Kan nggih sak karepe sing duwe to nggih. Sak karepe sing duwe. Ngoten. Iki kudu ngati-ati kula panjenengan. Mula ampun kesusu. Ampun kesusu. Ngoten, ampun kesusu aja putus asa. Malah Rasulullah dengan tegas menyatakan yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil wa yaqulu qad da'altu falam yustajabli. Seliramu kabeh kuwi lek donga mesti dijabahi karo Allah. Selagine seliramu kabeh ora nyusu-nyusu. Aja gege mangsa. Aja sampe ana sing ngomong kaya kulo qad da'altu falam yustajabli. Aku wis donga tapi ora diparingi. Sekali sampean wis menponis aku wis donga tapi gak diparingi. Iku sing muni dudu Allah, sing muni kowe dhewe. Mulane wong Jawa duwe unan-unan mandi unine dhewe. Iki kate sanes sing ngwatake ngeten. Ana inda zanni abdi bi. Ingsun saya itu sesuai dengan dugaan hamba terhadapku. Jadi aku tinyono orang. Orang ijabah ya gak tak ijabah ya mesti nyono dia. Nah dini dia nyono aku ijabah ya tak ijabah. Mulanya lek nyono ten Allah itu sing apik mawon. Ojo pisan-pisan nyono sing elek. Nah belajar nyono sing apik niku. Niku lek mboten dilatih atine resik. Sifat-sifat sing elek. Akhlak-akhlak sing magmumah. Niku mboten dilai, mboten dilatih, angel niku. Angel. Tapi lek kula panjenengan latihan, belajar ngresi atine, belajar akhlak sing elek-elek niku diilangi, sing apik-apik dilakoni, terus ingat kepada Allah, terus menyadari diri bahwa saya itu hamba Allah, terus menerus begitu. Nanti lama-lama itu akan mudah husnudzon kali Allah. Wong niku nek namung kon jobot tok. Roh gebyar jobot tok niku pancen gampang suudzon. Dene nek wong betutut dianggap musuhan karo aku, biasane sumah saiki merengut ae ngoten. Gak ro nek kula ora untu. Gitu nggih. Ora untu e. Wene ampun kesusu suudzon. Kali Allah taala nggih ngoten. Ampun suudzon. Kados niku wae nggih, contoh sing penak. Jenengan diparingi duit 50.000, tapi malah maksiat terus. Mengko duit 50.000 nglancar terus nggih, ora tambah dosane.
1: Tapi kalau Allah Ta'ala sama dungo jaluk bisa ketemu gak diparingi, tapi terus kutuk ning omah deres maca Quran gak lunga-lunga, lah kan gimana malah selamat. Gitu nggih. Mula sama niku nggih, belajar niki kudu dilatih. Husnudzon datang Allah niku kudu dilatih. Lah bagaimana bisa husnudzon kalau kita tidak pernah punya data kasih sayang Allah itu? Bagaimana bisa husnudzon kalau air jernih kasih sayang dari Allah itu ketika masuk di tengah kehidupan itu melalui saringan kekotoran syahwat dan hawa nafsu? Jadi paringan Allah kokono bersih, tapi nalikannya saman tompo kotor. Berkono apa? Lewat saringan syahwat akhirnya barang akeh jadi sitik.
2: Loh, betul lagi.
1: Barang akeh jadi sitik. Kok boleh panen sakmene? Loh. Gitu lagi. Padahal panen sama ini gue sama nang-nang. Lah ya wis mendek itu tiba ora panen blas. Dilangi ngoten. Lah kula sama kadang-kadang niku Rasulullah. Mergo sing muncul dhisik dhewe suud, suudzon. Tidak pernah berlatih husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah. Lah kula panjenengan kulina berbaik sangka, maka hidup ini jadi efektif. Lah kok iso efektif nggih wong. Segala sesuatu sing ketok nyengsarane malah iso berbalik jadi gak nyengsarane. Salah satu cara untuk bisa husnudzon itu adalah menambah data-data kegaiban kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi ada hitung-hitungan sing biasa kula panjenengan lakone. Hitung-hitungan sing biasa dilakoni niku nek namung terbatas, olah-olah ini kan dia terbatas. Gitu ya. Loro ditambah loro papat. Itulah oleh-oleh ini data sing loro tambah loro papat. Tapi ada yang kalian data loro ditambah loro ditambah rongewu. Kan jadi bintang rongewu papat lah. Tambah rongewu ini lah kadang-kadang gak masuk hitungan. Kadang-kadang betul masuk hitungan. Betul masuk hitungan. Upamane enten tiang. Enten tiang, biasane iki aku dodolan ngene iki aku oleh 2000. Lah kuwi karo Gusti Allah. Ora diparingi 2000 tapi diparingi 1000. Mudhun apa mundhak? Mudhun apa mundhak? Hitungan nominal mudhun. Tapi kasih sayang Allah mundhak. Lah kok nggih? Kok mundhak? Bisa saja toh. Mergo terus badan niku napa? Krana oleh 1000. Nggih. Krana oleh 1000, mergo mungkin dek pengin dek wis duwe niat, iku oleh 2000, iku sing 1000 arep tak nggo metu jalan-jalan. Sekarang Gusti Allah mesak nekat malaikat, bocah wis apike ngono kok duwe niat elek. Oleh duit kok arep jalan-jalan. Wis dilonge-dilonge anggaran sing arep kanggo jalan-jalan kuwi bakal arep maksiat kuwi. Diputus. Gak ana 1000 ae. Sing kira-kira 1000 kok pas kanggo mangan tok ae. Dadi anggaran jalan-jalan gak enek. Lek anggaran jalan-jalan gak enek, gak maksiat. Lek gak maksiat selamat. Lek selamat kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bisa begitu gak? Bisa toh, nggih? Bisa. Allah itu sangat mudah membalik kesengsaraan menjadi kenikmatan. Bahkan Allah itu mampu menciptakan kesengsaraan dalam kenikmatan. Sebaliknya, Allah bisa memunculkan kenikmatan dalam kesengsaraan. Sakit lagi? Sakit. Kadang-kadang turun yang ngisor galeng ditutupi nyapa capil ngoten nika keturu teng galeng teng isor wit sing mangklung ngoten isor pelem teng galengan gletak ngoten wis ngorok senggur nyepi kepethok widodari iso mesem nggih iso mesem wonten wong turu teng hotel sing suwengi sewanane hotel mawon 550.000 ulah kasure mentul-mentul lempuk sembarang resik serba ditata indah. Terus turu blek
2: tapi ngipi diubru-brulo tapi turus sama menggos-menggos
0: deket ya Allah nekakne ulo di dalam hotel bisa, nekakne widodari di pinggir galeng bisa
2: deket
0: deket, enak uang yang sekedar jadi tukang cukur jadi pegawainya tukang-tukang cukur tapi tiap kali informasi datang bisa guyon karo uang, jagongan ngenteni uang teko nyukur nih irae, ngenteni ayo merah karuan.
2: Dan
0: ngonten wong niku sing dadi pengusaha sukses tapi malah dhewe rawani metu. Ora wani metu wong. Dhewe janjine kudu bayar tak tanggal iki, tanggal iki ora iso bayar, kudu diubur-ubur gawane metu. Sekretaris terus dipasang ada tamu bilang saya enggak ada. Akhirnya kan malah kayak menghukum diri sendiri. Sakit mau tanggal niku. Ada kenikmatan fasilitas duniawi, tapi ada kesengsiaan di dalam batin. Ada mungkin keterbatasan fasilitas lahir, tapi ada kelonggaran batin. Menjauh, ini kula kadang-kadang ngomong-ngomong kali sopir kula ini sering. Mobil kula ini kula bodol, wong nyawang itu bodol wong. Binjol-binjol, tetep podo ngelontok, ora kober ngecat nih. Mantan-mantan, keinginan ini gue lewat Kediri. Biasanya gue lewat atas, lewat Kediri, serengat gitu kok. Ini gue sedalu, bukan soalnya pengajian lah. Sedalu itu mungkin rata nih gue enten mobil, enten BMW, enten Mercy, enten macam-macam sing. Api-api ini gue kape naruh cuma ngap kape berkemacet dan. Terus gue lagi akhirnya sampai supir gue lah, bodol ngene tapi nyatane bendino ngeluyur tekan Blitar bisa lagi paringi keturutan. Nyatane aku ning mobil ya iso turu. Dak kuwi sing duwe BMW terus kape mangap ngono kok ora sedih. Nggowo handphone ngubungi omah, macet Bu iki ning kene sing ning omah gelisah pisan. Dene aku lak penak ora duwe handphone ora iso ngabari omah, sing ning omah ya turu senggur-senggur, moro-moro teko dodok dibukane. Yang namanya nikmat itu Allah bisa mendatangkan di mana-mana. Sakit betul?
2: Sakit.
0: Jadi nek ora sampean wong nopo dhuwit 5000 karo nopo dhuwit 5 juta niku jembar pundi? Suasanane jembar pundi? 5000 karo 5 juta niku jembar pundi? Lah nek nganggo akal hitungan nominal jembar 5 juta. Jembar 5 juta. Tapi Allah mampu dan sangat mampu dan sering itu terjadi. Wong nampa 5000 luwih jembar timbang sing nampa 5 juta. Bisa terjadi itu. Mergo napa? Masyaallah enten tiyang niku ya, bengi-bengi. Bengi-bengi delalah tanggal pas tanggal 20 awan mau sebar bayar telepon, bayar listrik, sembarang tanggal 20-an bayar telepon terus SPP anaknya wis dibayar terus sembarang wis kecukupan. Ibune barang ditakoki, alhamdulillah wis wayahe jatah harisane barang wis kebayar. Delalah bak niku blas, gak enek duwe blas. Sampai dompete bojone di ora-ora niku gak enek. Padahal niku pun jam 11 bengi. Lha apa kok tergerak untuk mencari uang? Mergo kendaan rokok. Kendaan rokok niku asing-asing tuku rokok niku golek dhuwit apa mboten enten. Tapi seluruh beban sudah selesai. Telepon wis kebayar, SPP wis kebayar, arisan wis kebayar, sembarang wis kebayar, gak ana beban. Persoalane saiki aku butuh ngerokok gak enek rokok. Arep golek utis iki. Delalah utis itu wis dibuat mek bojone sarewal teng jaba katek wis campur banyu ya. Jadi wis dirokok gak mungkin. Ngoten iku delalah ora sengaja ngeplek-ngeplek nek kok piye gitu. Terus dibuka, ya iki anak dipakai unik kopiah. Selempitan masyaallah niku padha karo nampa donya sak isine. Saya sedulur jembar alhamdulillah dan marem sak marem-marem ini kok. Sering gentirit metu tuku rokok mergo ketepakan iki malam Minggu ana siaran bal-balan ngoten. Dadi iku duwe rokok. Nikmat iku lali 5000. Enten apa? Lha niki kasus nggih kok tangga kula enten sing ngoten. Duwe dulur teng Surabaya, Ini sing kasus kedua. Ini kalau kasus pertama soal nemu lima ngewu jumbo rego. Kasus kedua enten yang ini ada dulur di Surabaya. Di Surabaya ini mau mapan biar mbaknya buka restoran di Riko. Nah, restoran ini pas ajeng di rehab, ajeng di mbaknya. Nah, ini tanah sandinge sing mepet restoran itu disadi. Jadi ini buatan liar, tapi nyungunnya melarang. Nyungunnya ini selangkung juta. Padahal ini sidik mawon, tapi jaluk selawet juta. Nah, biar mbaknya ini duwe celengan, namung gansal 12 juta, kurang 10 juta. Padahal karo sing duwe omah niki dikalih tanah di deadline. Pokoke so Selasa ngarep iku duwe lunas 20 juta, lek urung lunas terus gak usah tuku iki wis tak ora wong liya ae. Dadi terus dulure sroko niki mantuk. Kondo kakange kan, ya alhamdulillah usahaku ning Surabaya

Ya lek cengkal 200 kuwi ya. Nek ning kene ya payu lek 24 juta ya payu wis ngene Kang ngambe sampean wis ora usah 24 juta kan. Iso hidup-hidup aku nulung sampean. Wong sampean ya anake cek kuliah ngono sik butuh nganu. Ya terus piye? Wis sampean bayar 20 ae. 20 ora kudu saiki kabeh, aku butuhku mung 10. Butuhku mung 10 digo ngenepi celenganku, aku nduwe celengan 15, butuh tambahan 10. Dadi wis tanahku wis sampean tuku 20 wae, senajan regane 24. Lah sampean bayar 10 ae sik, nggo sing 10 kapan-kapan. Eh monggo niki pun dina Sabtu malam Minggu, janjine sok Selasa. Kon iki tuku laban. Wis muter adike mulai teng Surabaya iki bojone dicelok. Piye Bu nek iki Bu? Pandangan rono golek sebelahan rono-rono sendalan kono-kono. Niku delane kaya enten wong. Enten wong sing anake niku dadi TKW teng Brunei ngoten lho. Jadi kok moro-moro teko. Moro-moro niku teko. Nganu Mas, nyuwun tulung, kula sing titip duit. Dan kenapa tuh Mbah? Ini loh ponakan kuwi loh ning Brunei lah ngirimi duit kok ya akeh men. Ngono, ngirimi duit kok anek 6 juta. Ngono. Lah terus kersane jenengan terus sampean gak anakku gak wani nggo duit 6 juta. Lah terus putih le balik nih Mbah. Lah yo kira-kira rong tahun maneh wong ndek ning Malaysia iku rong tahun kontrakane. Soalnya mulai bucaya teko sampean balik no, aku ya ora iso ngebetne duit kuwi. Cuma aku malah wedi nyekel duit. Lah nggih dititipne teng bank to, Mbah. Alah apa to bank wis ora roh aku wis aku percaya sampean. Wis nampa 6 juta to, Mbah. Penake omong lah moro-moro oleh kredit 6 juta tanpa bunga nyaure 2 tahun yang akan datang. Mestine lah nggih jembar. Nggih. Kudune lah alhamdulillah lagi ngoten. Ora usah mbah sing ngalih niku wau duite diserahne kalih iki sik grundel. Golek kondi 4 juta iki ndek elani lek 6 juta niku wis akeh. Iki lho nggih. Dadi banding sampean banding no. Sing wis klabakan golek dhuwit ora nek oleh 5000 oleh jingkrak-jingkrak kaya nemu donya. Lah kene wong nampa 6 juta kok isih ngresula. Sopo sampean banding no. Mula sampean niku Allah itu memberi nilai sesuatu pemberian itu jangan dinilai, kita jangan menilai dengan ukuran uang. Nek ukurane mengukuran uang mungkin sampean cupet uripe dadi cupet kaya kalau gak ana duit rupet uripe. Padahal mungkin kita punya teman ya. Teman itu apa bisa dihargai dengan uang? Kanca sitok 1 juta apa iso? Gak bisa. Kerukunan ya, namanya kerukunan itu kan abstrak ya. Iku apa arep dirupiah nih? Piro biayane kerukunan? Wah iso bermacam-macam biaya. Piro biayane kerugiane wong tukaran? Ya iso macam-macam ya, dulu ekspresi nilai tukaran. Ini memperkara tukaran ya malah. Dulu timuku gak lancar tadi. Malah si cici gak gelap sama si cici sih. Kan malah rugi tadi nih. Ya. Mula sampean niku nilai-nilai abstrak kegaiban, perintah-perintah Allah, amal soleh, itu nilainya bukan nilai yang bisa dinominalkan uang, tapi nilai itu bisa berupa kemarman, kecukupan, ketenteraman, kebahagiaan, yang itu semuanya sebenarnya lebih manfaat daripada hanya sekedar uang. Samingki nalika kula panjenengan donga teng Allah, mungkin ukuran-ukuran sukses sing jenengan masukne teng donga sejenengan ajuk ning teng Allah iku nurut sampean wis ukuran maksimal sing paling top, kuwi penjaluk sing paling hebat. Tapi ternyata oleh Allah itu dinilai masih terlalu kecil permintaanmu itu. Saya ingin memberi yang lebih besar, maka ya jangan kesusulah minta di sini. Minta itu di dunia ini dituruti, saya pengen nurutinya di akhirat. Harus kusunudan begitu. Atau mungkin gue tak turuti tenar, gue malah lorok kabeh. Mulai gak tak turuti. Kan kenyataan kata tadi. Lu tuh bisa dikata. Udah ada pertanian baku. Ini kok enten tiang itu sih. Masalah asalnya. Tentrem. Bukso panen baku. Regani selodok muda.

tuku motor model anyar. Lah, bungsu tuku motor model anyar karo anake digawe sekolah. Nah, karena ndek urung-urung anune wis male anake ngluyur terus montore anyar. Jadi anggaran pengluyuran tambah, gitu nggih. Lah durung male mengke efeke, karena anake ngluyur sepeda apik, mulia bengi lah. Tambah neh pengaruhe. Mulai kenal lomben-lomben, mulai kenal kerusakan-kerusakan akhlak, mulai inilah itu kerugiannya berapa. Lupa kena dihitung rupiah. Ketekan nikmat, orang mandah ape akhlaknya yang tambah helek, itu kerugian total. Oleh karena itu kadang-kadang Allah sudah tahu watek sahwat panjenengan, Allah kan luwih ngerti sing gawe Allah nggih. Sing gawe Allah. Iki wong iki kira ketekan duit malah nerak-nerak. Terus oleh Allah diomongne di malaikat kan aja dikek duit katiku kan. Lah bakek duit malah nerak-nerak. Lho, enten kalane wong niku sing kalau Allah taala iki bisane semangat ibadahnya perlu dikek duit, mulane sok dikek duit. Lho, enten. Dadi kaya kapan jadi duit, kapan ora jadi duit, kapan tekane peparing, kapan mundure peparing. Dalam bentuk itu semua Allah yang akan menentukan. Dan ketentuan-ketentuan itu semua adalah kasih sayang Allah. Itu loh yang perlu kita pahami. Dan nek sering kula ge contoh upamane enten bocah pilek nyurung mbeler. Ya mripate ketok napa branang ngoten modele ketok panas ngoten. Jaluk es. Jadi jaluk imae, es lilinnya malah mau pinter tau ya. Rp1 ya. Rp1 kira-kira mae ini kayak duit Rp1 tengah anaknya sakit betul. Sakit, tapi dikai tau betul. Boten, apa ketika anak minta es, lalu orang tua gak memberi itu berarti orang tua gak sayang. Ya tetap sayang tau ya. Tetap sayang. Tapi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk nuruti karepe terus. Gitu ya. Orang kudu nuruti karep terus. Bentuk kasih sayang itu bisa berupa pencegahan-pencegahan. Maka tengene kita apa ukurane hikam yang lain, diungkapan yang lain, hikam dawaken ngeten. Barang siapa yang tahu idza fataha laka babul fahmi fil mani adal manu ainal ato. Kalau Allah sudah membuka pemahaman pada pikiranmu, dibuka pintu pemahaman bagi dirimu tentang apa? Paham tentang pencegahan Allah. Dicegah piye to? Jaluk ngene gak dituruti, jaluk ngono gak dituruti, duwe rancangan ngene gagal, duwe karep ngene gagal. Kalau kamu paham itu semua, paham betul bahwa itu dari Allah. Paham betul bahwa itu kasih sayang Allah. Maka adal man uainal ato. Maka pencegahan itulah hakikat pemberian. Ya dicegah ngono ku lho, berarti kowe diparingi selamat. Berarti bang diwai tapi jongor. Lagi alung di gak diwai tapi selamat. Nah, akhirnya terus pundi? Niki lek cara ibaratnya mobil. Sakjane digas karo direm niku penting pundi? Nah. Digas karo direm niku penting pundi? Kan? Lek digas berarti dikocor bensin. Lah ngono ta nggih? Lek direm berarti bensinnya dimacetno, gasnya ditinggal terus direm. Semua untuk apa ini? Untuk keselamatan. Dadi sopir kuwi ngerem iku ora kok berarti ngalang-ngalangi mobil ben ora mlaku. Ora. Batine mobil iki sopir piye to? Bar digas direm, kaku dhewe. Upama mobil iso ngomong lagi ngoten. Mbok digas wae. Aja ngono. Kowe direm kuwi ora kok krana gak oleh mlayu. Kowe direm iku ben ora nabrak. Ngoten. Aku jane kesel lho. Digas wae lho. Digas itu supaya mencapai tujuan. Makanya jenengan ampun sugane Gus. Kesel-kesel nek Gus ora apa-apa ditekani wong, tekani wong tuku wae lho.
Saman ditekani waktu ku ben maju. Kadang-kadang jaluk, ya Allah mbok ngeten iki laris dak ora diparingi ben direm. Lah mongko antarane ngerem karo ngegas, iku sing ngerti duduk mobil, sing ngerti yang nyopir. Nah, semanten iki jenengan ngono tendungan niku sosok dungane jaluk digas. Ya Allah kula nyuwun digas. Jadi-jadi ya Allah malah direm. Betul kadang-kadang ya Allah kula sampean rem malah digas. Nah, itu terserah sopir, terserah apa kalau paham itu, maka antara diberi dan tidak diberi itu kedua-duanya sama. Antara direm karo digas, asal sama yakin bahwa sing nyopir itu ah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat yang penuh berkah ini bersama Mbak Karso hadir untuk menemani panjenengan.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaibon Geger Madiun.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
6: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajukrasi berikutnya.
7: Tajukrasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
8: Rasi Media, kesiaran dan informasi.
9: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
10: Wah, Cing Ara, kalau soal bahan bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke Depo Bangunan Sariguna 2 Cepoko, Panean, atau Depo Sariguna 2 Pelausan.
9: Emangnya ada apa saja di sana, Pak?
10: Lengkap banget. Depo Sariguna 2 Cepoko dan Depo Sariguna 2 Pelausan adalah cabang Depo Sariguna 2 Bandar yang beralamatkan di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Depo Bangunan Sariguna 2 ini merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
9: Wah, lengkap sekali ya.
10: Betul banget, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru. Depo Bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Kedua, Depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan khusus Depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam.
9: Mantap.
10: Loh.
9: Mantap. Ada promo menarik enggak?
10: Ada dong. Dapatkan berbagai promo menarik seperti diskon 5-10% setiap pembelian 10 free 1 dan setiap pembelian 11 free 1. Cashback ada juga setiap pembelian dengan nominal 500.000 ke atas ini mendapatkan kupon dan juga hadiah langsung dan masih banyak promo lainnya.
9: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
10: Nah, itu keunggulan Depo Bangunan Sariguna 2. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani jasa pembangunan rumah, renovasi hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan juga desain gratis.
9: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
10: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda, Sariguna 2 solusinya.

0: Resimasi Media,
1: kreatif dan informatif.
2: Oke, sahabat terasi, pagi ini cuaca di Magetan cukup cerah sekali secara membakar. So pagi ini di hari Jumat yang penuh berkah ya toh. Monggo-monggo yang mau berbagi informasi pagi ini membakar. So tunggu lewat telepon boleh, lewat WA boleh, datang ke studio mbah boleh, silakan pokoknya bebas untuk panjenengan untuk memberikan informasi dan juga edukasi dan juga apa ngono kae menyalin persaudaraan ya lho. Jadi ben lengket terus kaya hubunganku karo hubunganmu ngono kuwi lho ya. Oke, pagi ini yang mau bergabung masih kita tunggu, dan untuk pagi ini yang sudah mampir di WA-nya Sugeng Eso mbah, semangat pagi, request lagunya DJ Seto ae bendino. Salamnya buat semuanya pendengar asi, selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu, sentosa buat Mbah Karso, matur suwun. Salamnya buat Budi Ayah, salamnya beraktivitas ya Budi Ayah ke Budi Ari toh. Oh, alah we ngefan toh arep Budi Ari. Terus arep maca Mbak Lilis, selamat pagi Sugeng Injang buah. Ledowo tulisane kok. Wah, aku ki sesuai dengan tulisan nak tulisane buh. Kan berarti dowo wa tulisane. Lah, piye to ki? Jan. Ongel tenan tuturane wifi nunut telepone dipateni.
3: Dipateni cara sengaja langsung kuateni aku muni mbah ngono langsung kuateni.
2: Sopo sing mateni?
3: Iya, sak sepurane Mbah, sepurane Mbah. Aja nesu-nesu.
2: Lah kok ora nesu? Lah kono dirimu menuduh diriku mematikan teleponmu. Wong sing mateni ya kono.
3: Mbah. Coba sepurane Mbah, karo putune kok ya koyo ngono to Mbah jan mau wegelke
2: tenan. Padahal iki dina Jumat sing kumat sopo sing.
3: Lah iya, turane ndek iki Mbah, turane iki. Mbak, medionis mentar-mentar Mbak.
2: Oh, Bayu ke ngefan kowe Bu Ari.
3: Oh, alhamdulillah Mas Bay, terima kasih. Ya, moga-moga Mas Bay tambah sehat selalu, lancar anggene rezeki nih ya Mas ya.
2: Anu lan, jalo tanda tangannya yu.
3: Jalo tanda tangan, sejopo no Mbak.
2: Ya, pencairan teh. Gue
3: pencairan. Cairan alhamdulillah lek nggih utang aja soalipun utangku yo akeh Mbah aja Mbah.
2: Beh be jarine jan ngefan jan jarine.
3: Nggae justice ora Mbah?
2: Heeh justice.
3: Mbah, selain mentor-mentor laline rame lancar. Mbah, iki mau tak resami jenengan lho Mbah yo. Jane ngene kok baju jenengan niku baju batik apa wi jaket to Mbah? Semua abu-abu niku Mbah.
2: Koko kilo ya Allah.
3: Dadi ya Allah.
2: Ketara larung adus iki.
3: Koko ya oleh iku lho Mbah aku mah muni ngono lho Mbah. Jenengan wis muni dhewe ya wis lho ya Mbah.
2: Mbah lak Mbah lak lak ngefan berarti sarapannya gratis ya.
3: Tenang gratis Mas Be. Pokoknya di atasnya jam 9 jenengan moro gratis wis to.
2: Sak tanda tangane. Mas Be.
3: Pokoknya ditanggung itu gratis selain warek josis terus jan
2: beh jan idolane Bayu kita ngomong josis
3: jadi Mbak yang ngomong
2: oke
3: Mbak lah ya mau lo Mbak tak presani lo ya Allah kealahannya kayak barang ora kanggu kayak kucel kayak ngomongin jan masa Allah untungnya jenengan ki ganteng Mbak Masa Allah aku ngunci baiki jani lali apa kerinan apa piye to yo. Urung adus pisan Masa Allah tenang jan.
2: Wong sing urung adus ke kono talone urung adus kok malah ngal.
3: Salam sehat selalu.
2: Ya ya ya wis ya oke oke.
3: Lagune sing ngebit wae. nggih senam, Mbak. Hei, Mas Bae, ayo munggahne Mas Bae golek info Mas Bae.
2: Oke, okay, ya.
3: Matur nuwun, asalamualaikum Mbak Karso.
2: Tur tir tur tir tur. Ya, terima kasih. Ada siapa lagi? Kalau yang merapat pagi ini, halo Bestie.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bestie. Gimana kabarnya Best?
0: Pagi, pagi. Alhamdulillah Mbak. Sedang goreng telo Mbak.
2: Aku mah ya sanggup telo.
0: Diet tambah karso kok pagi-pagi makan.
2: Iya, saya diet.
0: Oh diet.
2: Nyapa kaya ngerasain ini buri.
0: Kok denger tuh mbak?
2: Aku krungu, aku krungu banter kok ini yuk. Hei, oh. Apa bes?
0: Mbak mau dikirim 5 kali katanya mbak.
2: Wah mantap. Jojis ngono ke Ibu Parmi asal oleh.
0: Mbak alamatnya di mana toh mbak?
2: Alamatnya raro rasi. Masa alatnya kok narti? Kok yongel tuturane? Ya ya.
0: Duh, bahaya ini mbak Karso ini telinganya di mana mana ini.
2: Udah mau yang kini kayak iso anu. Gendang adus udah budal kerja. Ini kok usah telpan telpon ini.
0: Iya ya mbak, kan belum berangkat toh mbak, nanti belum belum semangat kalau belum mendengarkan suaranya mbak Karso.
2: Peiyuh, peiyuh.
0: Gimana mbak pagi ini mbak?
2: Pagi ini
0: semangat,
2: semangat, hari Jumat berkah.
0: Amin. Rame-rame pokoknya mbak Karso kok.
2: Mm-mm, betul, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Mbak, salamnya untuk semua. Bunda tadi udah telepon belum tadi?
2: Narti rung adus, rung dandan, nggak usah adus dandan, oh, pakai telepon.
0: Salamnya buat Bunda Narti, Mas Angga, Bu Parmi, Mbak Karso, semua pokoknya sehat selalu, semangat. Request lagunya apa ya Mbak yo?
2: Lagunya apa aja, birunya cinta, bener-bener birunya cinta.
0: Apa ya Mbak? Saya bentar-bentar. Rekomen dari Mbak Karso dong, yang bikin semangat gitu loh, jangan galau-galau.
2: Sing galau ora galau-galau. Dukun palsu apa piye?
0: Apa Mbak?
2: Dukun palsu.
0: Apa itu kan dukun palsu ke Mbak? Aku kok enggak tahu.
2: Walah piye to ki rong roh. Beh beh nom-noman ora gaul belas.
0: Yes, pokoknya manut sama Mbak Karso. Kasihnya apa yang
2: anu tak ta anu iwak peyek, iwak peyek.
0: Iya wes enggak apa-apa, iya.
2: Spesial
0: ya,
2: Bu Parmi go.
0: Bu Parmi itu kalau enggak dengerin Mbak Karso itu dicari. Soalnya kan Sabtu Minggu Mbak Karso enggak ada toh.
2: Oh, setu neng ya.
0: Masa ada Sabtu?
2: Jam 10.
0: Oh, Sabtu jadwalnya jam 10. Walah, tak kira cuma sampai Jumat, Mbak.
2: Ora. Sabtu enek jam 10.
0: Lho, Mbak, telo gorengnya mateng, Mbak.
2: Ya, gek nanti anu unjuk, kok diunjuk, yang dimaem terus ngombenane kopi to.
0: Ya udah, Mbak, nanti gantian teleponnya.
2: Oke,
0: makasih ya, Mbak Karso ya.
2: Siap.
0: Selalu.
2: Thank you, thank you.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasi Media, Rasio dan Informasi.
2: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
2: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
5: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Pojok sari ya wis buari ra sabar. Ben, meneng ayo Ben.
1: Yo sabar anu iki bakar bakar so.
0: Udu.
1: Suarane beda.
0: Udu, udu, udu.
1: Oh, Mas Karso.
0: Udu, udu. Udu, udu, udu, udu.
1: Salahkah aku?
0: Salahkah dirimu? Yuk, langsung saja. Biasanya ngono kok. Ayo, langsung saja.
1: Kok Mas lagi?
0: Mas, mes, mas, mas, mas.
1: Mas lagi kenangan. Kenangan, Mbak.
0: Ayo, ceguyu, engko lah ngompol.
1: Eh tak salam-salam sih. Salamnya Bu Ayu di Glodok, Mas Angga, Bunda Narti, terus Bu Ari di Madiun, Bunda Mayang, Mas Ugi, Mas Joko dan semuanya.
0: Oke.
1: Sik tombah aku keslewi lho.
0: Yo dah. Jare tunda poin.
1: Marahi rong sarapan lho, Mbah.
0: Yo sarapan no, oke.
1: Gak dia apa-apa.
0: Jaluk tanggane no repot.
1: Aku minta aku minta lagune Dedi Dores, Mbah.
0: Ya, oke. Judule
1: hanya kau hanya kau di hatiku.
0: Oke.
1: Makasih Mbah Karso baik banget. Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi, terima kasih. Semoga sehat selalu karena ini sudah pukul 6 lebihnya 42 menit. 3 menit lagi Mbah Karso Flash News.

0: News. Sabotase media kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis kemarin, sabotase ini berubah menjadi tragedi maut. 4 orang tewas sementara 2 korban lainnya mengalami kondisi serius. 1 korban kritis dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sedangkan 1 korban lainnya menjalani perawatan intensif di RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo. Di tengah jatuhnya korban jiwa, polisi mulai menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda kawasan konservasi itu. Dugaan adanya unsur kesengajaan turut didalami meski kepolisian belum mengungkap hasil penyelidikan yang dapat memastikan penyebab munculnya api.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: cari kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa blukromik, fotokromik, blurry, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamat

0: sosmed yang bisa dihubungi?
1: Tentu bisa. Bisa hubungi 082139983025 atau follow Instagramnya di @optiksrirejeki.
0: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
1: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
0: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: What?
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.